0: Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutlah di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Yang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada

0: negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati

0: mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi, 101,3 FM terus hadir menemani Anda mendengar di Sumenep pagi ini ya. Dan kita angkat topik untuk kesempatan Sumenep menyapa dengan hadirkan beberapa narasumber kurang dengar Anda soal satu data Perlinsos Madura. Akurat, tepat sasaran, atau beban baru desa. Nah, satu data Perlinsos atau Perlindungan Sosial Madura, mendengar, ini merupakan inisiatif integrasi data kemiskinan dan bantuan sosial di wilayah Madura. Di mana kebijakan ini, mendengar, memicu diskusi hangat mengenai efektivitasnya di tingkat akar rumput, ya. Apakah program ini menjadi solusi akurat dan tepat sasaran, atau justru menjadi beban baru bagi pemerintah desa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton hebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI, Sampang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda bersama kami di program Sampang Menyapa pagi hari ini di cuaca yang cukup terik meskipun masih pukul 8 pagi begitu ya. Dan pendengar dan pemirsa, seperti kita tahu bahwasanya saat ini kita bersama-sama ada di dalam situasi cuaca yang cukup panas karena ada fenomena El Nino begitu ya, yang tipenya sangat kuat. Kita akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Bapak Anung Suprayitno, Sarjana Sains, Magister Lingkungan, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, dan juga bersama Bapak Ahmed Basori, SH, MSI, Kasih Pencegahan dan Kedaruratan BPBD Sampang. Pagi hari ini tema kita adalah El Nino tipe sangat kuat dan kekeringan kritis di Sampang. Seperti kita tahu bahwasanya kekeringan di Sampang tipe kritis sudah sampai di dalam tahap kritis dan ini sudah semakin meluas begitu ya. Kalau satu bulan lalu masih ada 78 desa yang mengalami kekeringan, saat ini sudah mencapai 81 desa yang terdampak dan beberapa kritis begitu. Kita sapa dari Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Bapak yang terhormat Bapak Anung Suprayitno, Sarjana Sains dan Magister Lingkungan. Selamat pagi Pak Anung. Suara saya cukup jelas, Pak Anung? Iya, sehat-sehat, Pak Anung. Oke. Izin Bapak, mungkin mute-nya bisa di-off-kan. Oke. Baik pendengar dan pemirsa, seperti kita tahu bahwasannya di Sampang kekeringan sudah semakin meluas begitu ya. Di Sampang selain 81 ada penambahan 3 desa begitu yang mengalami kekeringan krisis. Semua pihak begitu saling bahu-membahu untuk menanggulangi dan juga menyediakan stok air bersih, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kemudian juga oleh institusi, kemudian juga oleh secara swadaya begitu oleh masyarakat. Jadi berbagai relawan juga sudah saling bahu-membahu untuk mengirimkan air bersih, bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak, dan jumlah yang cukup besar tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi masalah bencana adalah masalah bersama begitu ya. Bapak Anung, bagaimana dengan suara saya?
2: Dari Mbak Ima bagus suaranya, cuman suara dari kami terdengar nggak Mbak Ima?
1: Wah, kalau sekarang sudah clear, sejernih dan secerah ya dari cuaca pagi ini Pak.
2: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ima.
1: Sama-sama Bapak Anung, pagi hari ini kita disapa dengan cuaca yang cerah dan kabarnya juga di Malang begitu Pak ya, tanpa bayangan begitu. Apakah ini juga menambah panas suasana atau bagaimana, nanti Pak Anung yang menjelaskan.
2: Siap-siap.
1: Oke, baik. Pak Anung, kita sudah sampai di bulan Oktober, bagian dasarian kedua begitu ya Pak. Tapi masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan begitu. Bapak boleh disampaikan kepada masyarakat bahwasanya El Nino ini memang apakah benar tipenya sangat kuat, dan bisa dijelaskan juga secara awam begitu Pak untuk lebih mudah, apa yang dimaksud dengan El Nino yang tipe sangat kuat ini dan bagaimana perbedaannya dengan El Nino yang biasanya Pak?
2: Ya. Terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat gitu para pendengar setia RRI Sampang, khususnya juga barangkali ada yang nyimak di kanal IG ya, Instagram. Perihal El Nino itu kan BMKG sebenarnya sudah merilis di awal tahun 2026 ya, di akhir atau awal Maret gitu, terkait potensi kemunculan El Nino ini gitu. Seiring waktu kami merilis perakiraan musim kemarau, itu kami menyampaikan gitu bahwa El Nino ini munculnya di pertengahan tahun gitu, di pertengahan tahun 2026. Dan kalau kita merujuk perkembangan sampai saat ini gitu, El Nino ini memang pada fase kategori sangat kuat gitu dan bertahan hingga, nah ini yang jadi yang harus digarisbawahi adalah El Nino yang mulai pertumbuhannya itu muncul di pertengahan tahun 2026 dan ini ditengarai masih akan berlangsung hingga kuartal 1 2027. Gitu. Nah, kemudian ini diteruskan El Nino dulu atau gimana ini? Jadi El Nino ini kan ceritanya yang kita pantau dari institusi lembaga pemerhati meteorologi klimatologi dunia gitu, itu adalah fenomena, sebuah fenomena di mana suhu muka laut di Pasifik Timur gitu, bagian barat itu kalau kita menyebutkan Nino 3-4 itu kondisinya lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya gitu. Dan kategori di mana suhu muka laut di Pasifik sana lebih hangat itu yang memicu El Nino gitu. Indeksnya nanti tetap kami pantau dan saat ini memang posisinya sangat kuat gitu. Kalau di luar sana barangkali para pendengar atau Mbak Ema sempat mendengar ya istilah El Nino Godzilla gitu ya. Tapi kalau di secara bahasa resminya sebenarnya kategorinya itu kalau di BMKG hanya lemah, kemudian moderate atau sedang atau kuat atau sangat kuat. Dan saat ini memang El Nino-nya sangat kuat. Itu yang memicu biasanya gitu ya berdampak kalau kita bicara dampak tahunan yang pernah terjadi di Jawa Timur termasuk Kabupaten Sampang itu adalah musim kemarau itu lebih kering. Artinya memang distribusi hujan sedikit di bawah normal, begitu Mbak.
3: Iya, baik Bapak. Kalau di Madura sepertinya tidak sedikit Pak, bukan sangat banyak tidak di bawah normal gitu, jauh banget gitu ya, rasanya ya. Seperti itu.
2: Jadi kategorinya memang nanti beda-beda ya. Ada ketika El Nino itu kemunculannya nanti pada periode musim hujan, dia pengaruhnya sedikit, gitu ya. Okay. Tapi musim hujannya tetap berlangsung. Ketika El Nino itu berlangsung pada musim kemarau, dia akan memperparah keringnya sebuah musim itu, begitu ya. Sedikit banyaknya memang betul Mbak Ima, gitu ya. Memang beda karena karakteristik lokalnya nanti akan berkontribusi juga, gitu. Dan Madura memang Madura dan kawasan Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur itu memang relatif iklimnya cukup kering. Jadi ketika ada di trigger El Nino terasa sekali gitu Mbak Ima. Yang seharusnya musim kemarau terus kemudian ketambahan El Nino seolah-olah memang musim kemarau ini ekstrim sekali begitu ya. Dan itu memang betul dirasakan saudara-saudara kita di khususnya di Jawa Timur kawasan Tapal Kuda

0: Papua duluan atau seperti apa, Pak?
1: Iya, dampak dari kita bicara dulu musim ya, musim di Sampang lah, di Jawa Timur itu Sampang. Jadi apapun kondisinya, mau El Nino atau La Nina, ada trigger pemicu cuaca iklim lainnya, musim di kita tetap terjadi. Musim hujan dan musim kemarau tetap terjadi.
0: Oke, ya, alhamdulillah ini, dari situnya ya, Pak ya.
1: Ini tetap terjadi. Hanya kebetulan kasus 2026-2027 ini El Nino yang kemudian nyebrang hingga kuartal 1 2027 akan berdampak satu, bahwa awal musim hujan di Kabupaten Sampang itu mundur. Mundurnya kisaran sekitar 2 dasarian atau 3 dasarian. Ya, itu bisa mundur, artinya bisa di kita bisa menggarisbawahi bahwa mundurnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang ini nanti kisarannya 20 sampai 30 hari lah gitu, berdasar perakiraan BMKG.
0: Dari sekarang
1: mundurnya,
0: ya, Pak?
1: Bukan, dari normal klimatologisnya.
0: Oke.
1: Nah, kemudian tepatnya kapan gitu BMKG memperkirakan awal musim di Kabupaten Sampang? Ini Kabupaten Sampang ini akan masuk musim hujan. Masuk musim hujan itu artinya curah hujan dalam 10 hari itu udah lebih 50 mm milimeter gitu ya. Itu baru di dasarian 2 Desember gitu. Taruhlah ya kisaran pertengahan Desember baru masuk musim hujan. Ada yang sebagian Kabupaten Sampang justru di dasarian 3 Desember. Ini yang kemudian yang seharusnya akhir November itu sudah masuk musim hujan gitu. Rata-rata di Kabupaten Sampang ini lebih mundur lagi gitu di Desember. Ini yang kemudian kami sampaikan akan menambah kritis sebenarnya kondisi musim kemarau ditambah El Nino, yang kemudian El Nino sendiri munculnya sampai nyebrang di tahun 2027 berdampak pula mundurnya atau datangnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang.
0: Oke, baik Bapak. Dalam kondisi ini ada perpanjangan begitu ya dari El Nino ini sampai dengan menyebrang ke tahun 2027 di awal-awal tahun. Dan ini Sampang sudah kekeringan kritis, Pak. Apakah ada skema begitu, Pak, untuk modifikasi cuaca agar supaya perpanjangan waktu kemarau kering sangat kuat ini bisa sedikit dikurangi, Pak?
1: Ya Mbak Ima, kaitannya kita bicara kekeringan, kami gitu juga memantau ya, istilahnya kekeringan dry spell ya, kekeringan deret hari tanpa hujan berturut-turut gitu.
0: Apa itu Pak?
1: Itu kalau kita mengistilahkan sebenarnya identik dengan kekeringan meteorologis gitu, kekeringan berdasar ada enggak hujan yang turun gitu ya.
0: Okay.
1: Itu kekeringan meteorologis. Dan Kabupaten Sampang sendiri itu udah rata-rata 4 bulan. Empat bulan tidak ada hujan sama sekali. Padahal kekeringan meteorologis itu masuk kriteria ekstrim jika kekeringannya sudah menyentuh di atas 60 hari. Itu kekeringan ekstrim, kekeringan meteorologis ekstrim. Lah, ketika kekeringan meteorologis ekstrim itu sudah terjadi, pastinya berdampak pula pada kekeringan hidrologi. Nah, ketika kekeringan hidrologi berdampak pula nanti berlangsung akan berdampak pada kekeringan pertanian dan kekeringan sosial. Nah, ini yang kemudian memang otomatis ketika lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan, pasti krisisnya nanti di kekeringan sumber daya air, kemudian pertanian juga menjadi kritis. Kemudian juga kekeringan sosial yang dimana masyarakat pasti akan sangat kebutuhan terhadap air bakunya menjadi signifikan dan menjadi besar begitu.
0: Iya, baik. Berarti itu sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah lebih krisis lagi dan juga bagaimana penanggulangnya, termasuk modifikasi cuaca seperti apa ya tadi, Bapak?
1: Oh iya, Mbak. Ya. Jadi gini, kaitannya dengan informasi BMKG, sebenarnya kan bagian dari aksi dininya kalau kita ini lebih siap, sebenarnya ya sudah pas.

0: sih sebenarnya gini. Karena BMKG menyampaikan di awal, di Maret sudah menyampaikan loh. Ini loh, bakal pertengahan tahun akan terjadi El Nino loh, dan ini potensinya menjadi kuat loh. Seharusnya udah siap-siap dong kan begitu. Terus yang kedua, informasi-informasi kekeringan meteorologis tadi itu per 10 hari kami sampaikan gitu. Kita update di media sosial, di web resmi kami sampaikan. Nah, kemudian memang kemudian akan menjadi permasalahan di pengelolaan hidrologi kebutuhan masyarakat ini. Yang jadi masalah adalah ketika suplai dari sumber-sumber air itu kan tidak ada kan begitu. Betul. Ya. Nah, masyarakat ketergantungannya kan tinggal dari sumber air permukaan atau sumber air tanah.
1: Betul.
0: Masalahnya kalau mengharap hujan sudah tidak mungkin ini. Nah, yang kemudian catatannya adalah yang menjadi PR, apakah kemudian bisa dialokasikan modifikasi cuaca kan begitu ya. Nah, modifikasi cuaca sendiri itu menjadi tusinya BMKG ya, tapi dengan catatan harus ada dulu gitulah bibit-bibit awannya gitu. Nah, bibit-bibit awan ini ditengarai biasanya seiring munculnya di peralihan musim. Menjelang pergantian musim itu baru nanti tampak awan-awan konvektif yang kemudian bisa kita semai dan kita bisa memanen hujan. Lah, di periode-periode ini masih sangat jauh dari pertumbuhan awan sebenarnya. Dan kalau kita bicara konteks nanti dalam rangka untuk menghidupkan sumber-sumber hidrologi, kosnya sangat besar sebenarnya. Lah, yang menjadi prioritas sebenarnya di masa-masa krisis ini biasanya BMKG menyemai awan dalam rangka modifikasi cuaca itu untuk pengisian waduk tahunan. Urgensinya di sana gitu. Nah, nanti kalau masyarakat saat ini di mana, di jauh dari kawasan waduk atau sumber penampungan air lainnya, yang kemudian sumber-sumber seperti nanti sumber air tanah juga tidak mungkin, ya satu-satu solusinya sebenarnya dropping air bersih.
1: Ya.
0: Nah, ini begitu Mbak Ima.
1: Oke, ya alhamdulillahnya Pak, di Sampang juga dropping air bersih dilakukan secara guyub begitu. Tidak hanya dari pemerintah, instansi juga bergabung, relawan juga cukup banyak Pak di sini.
0: Oh, betul-betul Mbak, jadi kita sudah banyak bersinergi di Exahelik ya sekarang ya, tidak lagi Pentahelik ya. Jadi kontribusi Exahelik itu mulai dari pelaku usaha, nanti juga sebenarnya termasuk Mbak Ima ini dari media gini kan sebenarnya banyak hal berkontribusi juga gitu. Karena peran-peran partisipatif kita gitu itu sangat besar gitu dalam rangka memang mengatasi kebencanaan dari berbagai sisi begitu. Dan nyatanya memang peran-peran itu di tidak hanya di Kabupaten Sampang saja ya, itu dimulai dari OPD di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten, kemudian peran-peran NGO dan sebagainya semua berkiprah untuk saat ini. Ya alhamdulillahnya ini kesana begitu. Jadi peran-peran itu semoga bisa meminimalisir apa ya permasalahan di lapangan begitu.
1: Baik Bapak, selain kekeringan, ini kan sudah kita gotong royong begitu Pak ya, satu sama lain saling bahu-membahu untuk membantu daerah yang kekurangan air kritis terutama. Nah, selain kekeringan Bapak, apakah fenomena El Nino kuat ini juga memicu cuaca ekstrim lain terutama di pesisir Madura seperti angin kencang atau gelombang tinggi, peningkatan suhu udara maksimum sehari-hari seperti apa Pak?
0: Ya, El Nino yang beriringan dengan musim kemarau, yang pertama pasti satu ya, krisis airnya itu pertama. Krisis air itu kemudian nanti kalau berdampak terhadap lahan adalah nanti lahan itu menjadi kritis juga. Kritis kering gitu ya, karena kondisinya memang tidak ada hujan dan sebagainya. Nah, biasanya identik kedua ketika dampak dari El Nino itu setelah krisis air adalah potensi kebakaran lahan hutan. Nah, namun ketika barangkali itu di Sampang tidak ada lahan-lahan yang berpotensi kebakaran gitu, bisa jadi dampak yang ketiga adalah peningkatan suhu ini menjadi suhu panas ini menjadi cukup lumayan dirasa tidak nyaman ya bagi indeks kenyamanan tubuh kita gitu ya. Jadi peningkatan suhu di musim kemarau beriringan dengan puncak musim kemarau atau berlangsungnya musim kemarau, ada El Nino. Lah ini yang kemudian terasa sekali, peningkatan suhu ini terjadi tidak hanya di Sampang saja, di wilayah Jawa Timur ini suhunya sebagian besar sudah menyentuh di atas 35 derajat Celcius gitu. Dan tentunya ini bagi tubuh juga sangat rentan gitu ya, suhu panas sendiri. Yang selanjutnya adalah bahwa di puncak musim kemarau ini pasti ini seiring ada nanti juga peredaran gerak matahari itu kan bergeser gitu ya, kita itu mengikuti itu, di mana pola tekanannya udara itu akan berubah, biasanya akan diiringi hembusan angin yang kadang kencang. Ya, kencang itu kalau musim-musim menjelang musim dingin itu sifat anginnya bukan pusaran gitu, bukan puting beliung, tapi angin yang bersifat hembusan horizontal gitu. Tapi bisa berlangsung berjam-jam, berhari-hari gitu. Namun potensinya sama. Kalau potensinya dia sudah kecepatannya melebihi 45 km per jam juga berdampak kerusakan gitu. Lah, kaitannya dengan daerah pesisir gitu ya, kawasan pesisir pasang gelombang bisa jadi menjadi tinggi gitu. Tapi kewenangan pemantauan gelombang tinggi itu di rekan kami di BMKG Maritim Perak gitu. Mereka yang mengelola kaitannya dengan nanti penyeberangan, tinggi gelombang, pasang surut dan sebagainya, Mbak.
1: Siap. Nggih. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat gamblang dan mencerahkan begitu. Bagi kita mesti harus sama-sama saling mendukung begitu. Karena El Nino masih akan terus berlangsung sampai dengan bisa menyeberang sampai dengan awal dari tahun 2027. Ada pesan khusus Bapak atau closing statement yang secara langsung bisa disampaikan kepada masyarakat yang untuk bertahan begitu ya di kondisi El Nino yang tipe sangat kuat saat ini, Pak?
0: Terima kasih Mbak Ima. Jadi ini menjadi saran kami BMKG bagi masyarakat pendengar setia RRI Sampang gitu, bahwa mau tidak mau kita harus menerima apa yang menjadi pemberian ini, posisi musim kemarau berlangsung di kita, ditambah trigger El Nino, pasti krisis-krisis air menjadi nyata di lapangan. Kemudian bagaimanapun upaya kita untuk mengurangi itu, mari kita bersinergi, menjadi langkah upaya gitu, kita berkolaborasi, membangun, mengurangi resiko dampak gitu, itu kan menjadi lebih elok gitu. Dan masyarakat yang barangkali gitu sangat tergantung terhadap musim hujan. Ini kami informasikan tadi sebelumnya bahwa musim hujan di Kabupaten Sampang ini bisa mundur 2 hingga 3 dasarian, yang seyogyanya bisa jadi nanti November harusnya sudah datang, akhir November sudah datang, tapi ternyata di tahun ini BMKG memperkirakan baru di Desember dasarian 2 atau dasarian 3. Artinya kita, kesiapan kita akan menjadi lebih panjang lagi, tapi tetap semangat. Semoga kolaborasi kita tadi, Mbak Ima di RRI, bisa membangun gotong royong, keguyupan, semua peran bisa dirangkul untuk bisa mengurangi dampak kekeringan kasus dampak El Nino di tahun 2026-2027 ini. Tetap semangat, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih banyak Bapak Anung Suprayitno, Sarjana Sains, Magister Lingkungan, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Sehat selalu, Bapak.
0: Amin, siap.
1: Iya, tetap terhidrasi dengan baik. Salam untuk semua teman-teman di sana. Selalu semangat, Bapak. Baik, pendengar dan pemirsa, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan pagi hari ini tentang kondisi kekeringan di Kabupaten Sampang. El Nino tipe sangat kuat, kekeringan kritis di Sampang masih berlangsung, dan menurut Bapak Anung Suprayitno, Sarjana Sains Magister Lingkungan, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, secara resmi disampaikan bahwasanya di Kabupaten Sampang dampak kekeringan ini, El Nino tipe sangat kuat ini, akan berlanjut sampai dengan pertengahan bulan Desember atau dasarian kedua dari bulan Desember akan diperkirakan akan turun hujan. Jadi kita akan saling bahu-membahu untuk terus menguatkan, bersinergi, saling membantu daerah yang terdampak kekeringan kritis. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan tim BPBD Kabupaten Sampang. Tetap bersama kami di Sampang Menyapa. Kau satu. amit El Nino, Desember.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Sebentar lagi saya sapa nggih, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum.

0: Baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Sampang Menyapa pagi hari ini dengan tema El Nino tipe sangat kuat dan kekeringan kritis di Sampang. Kita terhubung dengan Bapak Ahmed Basori, Sarjana Hukum Magister Sains, Bapak sebagai Kasih Pencegahan dan Kedaruratan BPBD Sampang. Bapak Ahmed Basori, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Salam sejahtera.
0: Salam tangguh juga, Bapak.
1: Ya. Salam tangguh.
0: Oke, Bapak, mohon izin waktunya, Pak. Sedang sibuk banget ini dengan acara pagi hari ini. Oke, ya. Baik, Pak. Tadi kita sudah berbincang dengan dengan BMKG Jawa Timur dari klimatologi, disampaikan bahwasanya tipe El Nino saat ini memang sangat kuat karena lebih dari 3 bulan tanpa curah hujan dan akan terus sampai dengan awal tahun 2027. Hujan baru akan sampai di Sampang sekitar pertengahan Desember begitu ya, Pak. Mohon izin, Pak. Sejauh ini pasti terdampak sekali di Sampang karena kami mengumpulkan informasi bahwasanya setelah 78 desa saat ini sudah mencapai 81 desa. Apakah benar dan juga seberapa kritis, Pak, jumlah desa dan juga seperti apa keadaannya sekarang?
1: Jadi seperti yang dirasakan bersama, jadi musim kemarau tahun ini emang sangat panjang. Ya, bahkan menurut pengakuan masyarakat, saat kita berbincang dengan warga pada saat melakukan distribusi air bersih di desa-desa, itu memang dirasakan sekali dampaknya oleh masyarakat. Ya. Jadi kemarau tidak ada hujan turun setelah berlangsung 5-6 bulan, bisa kita bayangkan bagaimana keringnya jika sudah 5-6 bulan tidak turun hujan. Ini membuat kondisi kekeringan di wilayah Kabupaten Sampang bisa dibilang sangat kritis, Pak. Sumur yang biasanya menjadi sumber air bersih menjadi banyak yang sudah mati atau kering, bahkan embung di desa itu juga sangat kritis airnya, yang jadi sumber mata air yang di desa itu. Jadi jika ada beberapa wilayah seperti daerah Kecamatan Gunungdung, sangat kecil itu apa harapan untuk mendapatkan air. Jadi warga juga harus antri untuk mendapatkan bantuan air, hingga malah hanya mendapatkan satu jerigen air. Itu pun belum merata sampai dengan dusun-dusun yang lain, itu beberapa dusun.
0: Jadi dalam kondisi seperti itu, Bapak, langkah penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD seperti apa, Pak? Sepertinya ini tidak bisa ditanggulangi sendiri oleh BPBD. Seperti apa, Pak, sinergi dan juga bentuknya?
1: Jadi langkah-langkah yang sudah sebagaimana ini sampai saat ini pun, kita sudah sedang melakukan pendistribusian air. Dan itu keterbatasan tangki. Jadi kami, armada tangki kami itu ada dua. Satu kemarin sempat patah asnya karena seringkali melakukan pendistribusian. Jadi tinggal satu armada yang bisa dijalankan sebagai langkah cadangan antisipasi, ya, yaitu dengan kondisi El Nino ini, kami menyiapkan SK perpanjangan kondisi siaga darurat kekeringan. Jadi kita juga bekerjasama dengan provinsi dalam penanganan bencana kekeringan ini. Selain itu, kami juga mengajukan tambahan anggaran untuk distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Karena informasi yang kami dapat bahwa memang prediksi BMKG untuk musim penghujan di wilayah Kabupaten Sampang baru akan masuk di Desarian 2 bulan Desember. Itu kira-kira pertengahan bulan.
0: Ya. Ya, jadi kalau dalam SK itu apa saja, Pak, yang bisa kita lakukan bersama yang diajukan oleh BPBD Sampang ini, Pak?
1: Jadi SK kekeringan itu kan ada 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Itu yang kita prioritaskan nanti dalam SK itu. Jadi saya perpanjangan
0: penanggulangan
1: perpanjangan SK bencana kekeringan ini. Itu ada 78 itu yang tersebar di 12 kecamatan. Yang kami kategorikan sangat kering kritis. Jadi kering kritis itu.
0: Kategori sangat kering kritis itu jumlahnya?
1: Kering kritis, ya.
0: 78 itu semuanya kering kritis, Pak?
1: Iya, 78 desa tersebar di 12 kecamatan.
0: Oke, baik. Seperti apa, Bapak? Ini 78 dengan keterbatasan armada dan juga anggaran yang masih diajukan. Seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh BPBD agar ini semua tercover sebanyak itu, Pak?
1: Ya, kalau maunya semua sih semua. Jadi kita akan sesuaikan dengan kriteria prioritas, Mbak. Jadi prioritas yang paling kritis. Jadi kita yang sangat kering kritis itu yang kita dahulukan.
0: Oke. Okay. Daerah mana saja itu, Pak?
1: Itu kalau Robetal, terus ada di beberapa desa ya di Robetal itu. Untuk data itu sendiri ada di Dianu, Mbak. Jadi saya belum ini,
0: okay,
1: ya. Ini
0: sebenarnya
1: bidang KL ya.
0: Baik. Baik, Bapak, berarti dari BPBD sudah menyiapkan sejumlah langkah cadangan untuk kondisi El Nino yang tipe sangat kuat, yaitu dengan pengajuan SK bencana, perpanjangan begitu ya, dan juga pengajuan anggaran begitu ya, Pak, untuk pengadaan air bersih. Boleh disampaikan, Bapak, sampai seberapa besar pengajuan anggaran yang dilakukan sekarang ini, Pak?
1: Kemarin ya di... kita dapat dari provinsi ya, bantuan dari provinsi juga. Itu untuk anggarannya kami juga belum mendapatkan informasi ya, karena
0: belum di ACC ya, Pak, juga. Ya.
1: Oke. Okay. Sudah ada. Ini di bidang KL karena kami juga belum tahu ya. Untuk sementara di provinsi.
0: Oke, okay, yang jelas
1: ada di beberapa juga ada dari dari lembaga juga ada, dari lembaga yang di BPBD provinsi itu ada juga yang mau menyuplai air juga.
0: Oke, baik, Bapak. Selain langkah cadangan dari BPBD, bagaimana sinergi dengan para relawan atau juga para institusi begitu, Pak, untuk penyaluran air? Jadi kan mereka masing-masing menyalurkan air begitu di daerah ini dan daerah desa sebelahnya. Apakah itu dilaporkan sehingga pendistribusian dari seluruhnya ini menjadi merata, Pak? Jadi tidak menumpuk di desa ini padahal desa yang satunya kering kritis begitu?
1: Tentunya itu kita seiring dengan itu kan emang sudah terpikirkan ya dalam perencanaan. Jadi ketika ada pendistribusian air, mereka selalu berkoordinasi dengan BPBD. Okay. Jadi takutnya ada tertumpuk di dusun mana, ada lagi di dusun itu lagi, ya itu akan mengakibatkan penumpukan air di situ. Jadi kita saling berkoordinasi antara lembaga.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga terima kasih teman-teman BPBD untuk kondisi darurat air ini. Semuanya selalu tanggap begitu ya dan bersinergi satu sama lain. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Sementara itu dulu. Sukses selalu, lancar, dan semoga semua masalah kekeringan ini bisa kita atasi bersama begitu ya, Pak, ya. Dan dilancarkan juga SK dan pengajuan anggarannya. Terima kasih Bapak Ahmed Basori dari BPBD Kabupaten Sampang.
1: Baik. Salam tangguh, Pak.
0: Salam tangguh, sehat selalu, Bapak. Baik, pendengar dan pemirsa, butuh ketangguhan dan juga sinergi bersama begitu dalam menghadapi kondisi El Nino tipe sangat kuat yang sudah 5 bulan. Kabupaten Sampang tidak turun hujan, mendekati 6 bulan dan diperkirakan baru akan nanti bulan Desember, pertengahan bulan begitu dasarian kedua akan turun hujan. Baik, terima kasih Bapak Ahmed Basori, kita akan berbincang kembali bersama dengan PDAM begitu ya untuk mengecek seberapa jauh ketersediaan air untuk para pelanggan begitu. Dari PDAM udah bergabung Mas Mulis, baik kita break dulu. Terima kasih Bapak Ahmed Basori atas informasinya, sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sampang Menyapa.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih Damfon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sampang Menyapa pagi hari ini. Kita masih berbincang tentang kondisi tipe El Nino sangat kuat yang sedang kita alami bersama. Tema kita pagi hari ini adalah El Nino tipe sangat kuat dan kekeringan kritis di Sampang. Kalau tadi kita sudah meninjau dari sisi kebencanaan, kita akan meninjau dari ketersediaan air bagi pelanggan di Sampang di tengah kondisi sumber daya air begitu mengalami penurunan signifikan. Kita bersama Bapak Khalilur Rahman, Kabid Teknik Perumda Sampang PDAM Trunojoyo. Selamat pagi Bapak Khalilur Rahman.
1: Selamat pagi juga.
0: Oke, Bapak sehat selalu, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, di tengah cuaca yang cukup panas dan air yang minimal begitu ya, Pak, tetap harus sehat begitu. Bapak, iya. Kita langsung saja nggih. Disampaikan oleh BMKG tadi bahwasanya sekarang tipe El Nino adalah sangat kuat dan ketersediaan air pasti akan sangat terpengaruh dan hujan akan diperkirakan baru akan sampai di Kabupaten Sampang dasarian kedua bulan Desember 2027, begitu Pak. Jadi seperti apa Pak kondisi ketersediaan air bagi para pelanggan di Sampang?
1: Ya baik, selamat pagi, terima kasih kepada RRI berkaitan dengan ketersediaan air di musim El Nino yang sangat tinggi ini.
0: Ya.
1: Jadi begini. Pada prinsipnya kami sebagai PDAM tentunya ingin yang terbaik terkait dengan penyediaan sumber air.
0: Yeah.
1: Tentunya begini, di saat musim kemarau seperti ini ada beberapa sumber kami yang ketahanan airnya mungkin kalau sampai Desember 2026 ini tidak akan bertahan. Karena penurunan di sumber produksi kami yang rata-rata di situ sumur bor atau sumur dalam, kami mempunyai dari itu melayani 7 kecamatan dan yang terdiri dari 15 sumber yang mana sumber tersebut rata-rata itu sumur bor, 13-nya sumur bor, 2-nya di situ mata air. Khususnya ini untuk perkotaan, tapi untuk daerah lain ini yang 7 kecamatan juga berdampak, tapi yang terparah untuk tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya itu perkotaan. Kami terjadi penurunan di atas 50%. Dimulai dari bulan Agustus sampai hari ini kami sangat signifikan sekali dari kapasitas 30 liter per detik sekarang menjadi 5 liter per detik. Artinya harapan kami tentunya kami PDAM tetap berinovasi karena kami tidak mempunyai sumber alternatif yang bisa kami manfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh PDAM. Tentunya harapan kami kepada pelanggan lakukan penggunaan air itu secara bijak, artinya berhemat terhadap pemakaian air. Tentunya BMKG sudah menyampaikan sampai Desember ini. Ini merupakan kemarau yang sangat panjang sekali dan merupakan tantangan bagi kami perusahaan air minum. Di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah seperti ini. Hanya tahun ini bagi kami yang sangat berat. Mulai 2025 kemarin terjadi juga, cuman tidak separah tahun ini. Tahun ini sangat parah sekali dan ini 7 kecamatan juga sangat berdampak sekali.
0: Oke baik, dengan kondisi debit air yang menurun drastis begitu Pak, sampai dengan dari 31 menjadi 5 begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Seperti apa Pak akhirnya pendistribusiannya Pak dan kemudian juga kebijakannya supaya para pelanggan ini juga ini kita tetap punya air begitu ya Pak ya, seperti ya. Apa Pak? Okay.
1: Jadi kami tetap berusaha di mana di situ kami mengumpulkan dengan sisa-sisa nadi air yang ada di situ. Kami kebetulan punya tandon tampungan di situ, cuman kami tidak bisa mengoperasionalkan 24 jam. Kemampuan dari tandon kami di situ hanya di situ 6 jam. Jadi para pelanggan kami mungkin di ujung layanan kami yang awalnya kami bisa melayani 100%, mungkin hanya bisa terlayani itu 50-60% saja dari operasional operasi kami 6 jam tersebut.
0: Jadi dengan kondisi itu jadi dimaklumin begitu Pak ya, kalau pendistribusian air menjadi lebih singkat dan bergilir begitu Pak?
1: Ya, jadi bukan lebih singkat lagi, tapi sangat singkat sekali. Okay, karena bukan lebih singkat, tapi sangat singkat sekali.
0: Di mana
1: kami harus melayani 24 jam, akhirnya hanya 6 jam. Bukan singkat, kalau singkat itu mungkin masih 12 jam, tapi ini sangat singkat sekali.
0: Harus jadi, selalu standby gitu Pak ya, kita ya, di rumah.
1: Jadi harapan kami kepada pelanggan yang sudah menikmati air, pergunakan air secara bijak.
0: Oke, baik Pak. Tadi disampaikan juga bahwasanya kalau sampai dengan bulan Desember dasarian kedua, berarti ini kan kondisi semakin ke ujung semakin kritis, Pak. Alternatif cadangan atau apa yang sudah disiapkan oleh PDAM Pak untuk mengantisipasi hal ini?
1: Jadi tentunya alternatifnya yang untuk PDAM ini, karena kami itu tidak punya sumber alternatif ataupun air sungai di yang ada di Sampang ini masih terkontaminasi air laut. Artinya kami itu hanya melakukan beberapa metode, yang mana tersebut metode itu kami lakukan beberapa connecting dan juga pembagian distribusi itu. Jadi air tersebut kami lakukan beberapa pembagian dan juga melakukan beberapa connecting untuk melakukan integrasi pada nantinya lokasi-lokasi yang terjadi permasalahan tersebut. Meskipun tidak 24 jam menikmati, intinya masyarakat meskipun tidak penuh bisa menikmati air.
0: Oke, baik. Begitu ya Pak ya. Jadi PDAM Kabupaten Sampang berusaha keras begitu ya, dengan kondisi yang ada, distribusikannya tetap merata begitu, meskipun sangat singkat seperti yang disampaikan oleh Pak Holilur Rahman. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk yang disampaikan, bahwasanya meskipun dalam kondisi ini kita masih dapat jaminan begitu ya, bahwasanya air itu tetap ada, meskipun kita sendiri juga harus secara bijak menggunakannya supaya ini bisa merata begitu ya Pak ya.
1: Ya, jadi memang itu harus kalau memang dapat air, tentunya dilaksanakan dengan bijak terkait dengan penggunaannya. Jadi himbauan kami kepada masyarakat seperti
0: baik
1: itu.
0: Baik Pak, mungkin bisa ditegaskan kembali Pak himbauan kepada masyarakat supaya menjadi garis bawah begitu Pak, menjadi penegasan kembali, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Kami tegaskan sekali lagi kepada para pelanggan kami, yang mana di situ pelanggan PDAM kami yang terdampak dari kekeringan sumber air produksi kami karena faktor musim kemarau yang sangat ketat dan mungkin nantinya ini akan lebih parah lagi. Jadi kami berharap kepada pelanggan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya dari manajemen Perumda kami, manajemen PDAM. Tolong manfaatkan air dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Khalilur Rahman, Kabid Teknik Perumda PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman. Ya. Mohon maaf untuk lebih kurangnya. Salam hormat Bapak.
1: Ya, salam hormat.
0: Oke, baik, terima kasih. Luar biasa apa yang dilakukan oleh PDAM Sampang dengan kondisi keterbatasan air dan juga kondisi El Nino tipe sangat kuat yang akan terus diprediksi sampai dengan pertengahan bulan Desember, bahkan menyeberang bulan sehingga bulan Januari, Februari begitu ya. Kita harus sama-sama bijak menghadapi kondisi ini. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di program Sampang Menyapa pagi hari ini. Saya Ima Fadila bersama kerabat kerja Ainul Mukhris dan juga Sutikno pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, yo. It's not the end.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Santo RRI Sumeneb dan juga pendengar Pro Santo RRI Sampang. Saya Siti Aisyah Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Edisi Rabu, kita sudah ada di 14 Oktober 2026. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik, semangat dan sehat ya. Karena apalagi Madura ini menjadi salah satu tempat yang dijadikan puncaknya dari peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Jadi ada gubernur dan wakil gubernur yang kemudian hadir di kawasan Madura, tepatnya di Pantai Slopeng. Nanti kita juga akan coba update bersama redaksi. Hari ini kami mengajak Anda seperti biasa pendengar untuk langsung bisa telepon ke redaksi baik Sumeneb maupun Sampang, karena Halo RRI bisa Anda nikmati secara berjejaring di Sumeneb dan Sampang. Untuk Sumeneb Anda bisa hubungi 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, jangan lupa Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Hari ini saya ditemani oleh pengarah produser Faisal Warid, pengarah acara M. Rosikin. Kemudian di Gatekeeper Sumeneb ada rekan Andi Jayapurnomo. Di Sampang ada rekan Alvin Nuari. Kemudian juga ditemani oleh tim teknik kami ada Hasil di Sumeneb bersama dengan Mukhlis di Sampang. Di edisi sebelumnya, sebelum saya menyapa redaksi, kita akan coba review beberapa hal yang sudah terkonfirmasi ya pendengar di edisi sebelumnya. Salah satunya ini soal kebakaran yang terjadi di Jalan Panglima Sudirman Sampang, sudah terkonfirmasi oleh Kasih Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Bapak M. Maftuh Fathorrahman. Di edisi Senin lalu beliau menjelaskan banyak hal ya, yang salah satunya yang menjadi catatan, kasus kebakaran antara bulan Agustus September itu meningkat cukup drastis ya pendengar, dari data yang ada dari 50-an menjadi sekitar 90-an. Kemudian di Oktober hari Senin lalu, berarti kita ada di tanggal 12, itu sudah mencapai sekitar 50-an juga. Jadi kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor menurut Pak Maftuh, dan kembali kami ajak Anda untuk mereviewnya agar menjadi pengingat bersama. Pertama, karena memang kita ada di musim kemarau yang cukup panjang untuk tahun 2026 ini sesuai dengan apa yang diperkirakan dan dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Dan hal ini pendengar kemudian memicu panas atau suhu yang ada di sekitar kita cukup tinggi, sehingga sangat mudah hal-hal yang kemudian menyebabkan kebakaran. Yang kedua adalah faktor manusia yang paling sering terjadi. Pertama, kelalaian. Bisa jadi karena kemarin itu menurut datanya tidak hanya kebakaran di lahan terbuka, tapi juga di permukiman yang biasanya disebabkan oleh kelalaian. Udaranya sudah panas, Anda lupa untuk mencabut mungkin atau mematikan alat elektronik kah, atau juga yang bisa menyebabkan gitu ya, konsleting dan lainnya. Kemudian juga alat masak dapur yang kapan hari itu menjadi faktor penyebab kebakaran yang terjadi di permukiman kawasan Sampang. Adapun di kawasan lahan terbuka, paling sering faktornya adalah membakar sampah. Nah, ini sering juga kita dapat edukasi di program Green Radio ya pendengar, di RRI, di mana sampah itu pengelolaannya tidak untuk dibakar. Ada pengolahan sampah yang dianjurkan. Tapi memang untuk mengubah kebiasaan tidak membakar sampah ini perlu waktu dan kesadaran dari masing-masing kita. Cuma di musim kemarau ini, ketika Anda bakar sampah kemudian tidak ditungguin menurut Pak Maftuh, inilah yang sering menjadi faktor penyebab kebakaran di lahan terbuka. Dan sangat berbahaya ya pendengar, karena bisa menjalar kemana-mana. Dan kemarin terakhir di Pangsut ini bisa dipadamkan, tingkat keparahannya itu tidak terlalu parah dan bisa dipadamkan sekitar 20 menitan maksud saya. Oke, lanjut pendengar, saya ajak Anda juga untuk mereview apa yang sudah dikonfirmasi oleh redaksi Sumenep, yaitu informasi dari kawasan Sepudi yang kemarin sempat menanyakan apakah getaran yang terjadi ini disebabkan oleh gempa. Dan menurut rekan Supriyadi di redaksi di hari Senin lalu, mengutip apa yang disampaikan oleh BMKG Trunojoyo Sumenep,

0: Ya, selamat pagi rekan Alvin Nuari.
1: Selamat pagi Ais.
0: Iya, bagaimana kabarnya Alvin?
1: Alhamdulillah, Ais sendiri?
0: Saya baik juga. Baik. Ini di Sumenep kita juga ada rekan M. Rosikin. Saya gimana nih manggilnya? Soalnya ini katim saya ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, selamat pagi Bang Ros.
2: Alhamdulillah, selamat pagi. Kabarnya
0: ya.
2: Tentu baik kita pagi.
0: Alhamdulillah baik, rame ya. Rame. Sebentar nih, suaranya lebih kecil ini yang dari studio Sumenep. Kita coba untuk lebih jelaskan, lebih coba di-clearkan lagi ya. Oke, okay. Saya mungkin ke redaksi Sampah terlebih dahulu ya, Bang Ros.
1: Iya.
0: Iya, baik. Saya menuju Alvin Wari terlebih dahulu. Alvin, bagaimana cuaca dulu Alvin sebelum kita update ke redaksi Sampang?
1: Cuaca masih panas ya, Ais.
0: Mm-mm.
1: Kita masih dilanda kekeringan ekstrim di Sampang.
0: Kekeringan ekstrim, apakah ada data terbaru? Misal wilayah yang awalnya tidak masuk kering kritis akhirnya berubah menjadi kering kritis atau bagaimana, Alvin?
1: Sejauh ini masih tetap ya soal data kekeringan, di mana mayoritas yang mengalami sampai cuaca ekstrim ini biasanya di wilayah Pantura, Ais.
0: Di Pantura?
1: Betul.
0: Oke, okay. Ini karena bentuk, maksudnya begini, di Pantura itu apakah karena secara tanamannya atau seperti apa, lahannya atau kontur tanah atau seperti apa, Alvin?
1: Biasanya karena sumber mata air yang memang sedikit di beberapa lokasi itu, Ais.
0: Oh,
1: makanya setiap tahun beberapa bantuan air bersih ini biasanya memang langsung difokuskan ke daerah-daerah tersebut dan memang statusnya langganan setiap tahun, Ais.
0: Baik, jadi memang sepanjang kemarau yang terjadi bertahun-tahun di sana selalu dimitigasi sebagai kawasan yang cukup kering kritis begitu ya?
1: Betul.
0: Berarti belum ada solusi jangka panjang ya?
1: Untuk solusi jangka panjang masih terus diwacanakan ya. Salah satunya itu adalah pengeboran air dan memang kendala di lapangan di mana dari statement BPBD setempat itu menyatakan kalau kendala dalam melakukan program pengeboran itu karena memang minimnya sumber mata air, Ais.
0: Sumber, jadi memang sudah coba dicari-cari, tapi memang secara kontur tanah geologinya agak susah begitu ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Ya, nanti tapi kalau ada update terbaru terkait dengan solusinya, tentu kita akan update bersama dengan pendengar ya, Alvin ya.
1: Oke.
0: Oke, apa ini yang terbaru dari redaksi Sampang? Apakah sudah ada laporan-laporan yang masuk? Silakan.
1: Sejauh ini baru satu, Ais, yang kita terima di Halo RRI, di mana salah satu aduannya ini terkait dari aplikasi MBG yang dikeluhkan oleh salah satu warga Sampang, Ais.
0: Aplikasi?
1: Ya, betul. Jadi aplikasi MBG di Sampang sendiri ini mempunyai aplikasi tersendiri ya, pisah dengan server yang pusat. Di mana sejak dirilisnya aplikasi ini memang beberapa kali dikritik oleh masyarakat karena kurang maksimalis.
0: Ini berarti yang memberikan masukan itu Satgas bukan SPPG dari pihak
1: inisiatornya memang Satgas MBG.
0: Oke.
1: Dan kalau tidak salah info yang kami terima yang mengelola itu Diskominfo Sampang, guys.
0: Oh, Diskominfo Sampang. Berarti inovasi dari pemerintah Sampang,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Soal MBG. Kemudian ini diperuntukkan untuk
1: wadah
0: distribusi atau bagaimana?
1: Wadah
0: ke sekolah-sekolah.
1: Wadah untuk masyarakat yang ingin mengadukan pelayanan program
0: Berarti semua laporan bisa dari,
1: betul,
0: wali murid, bisa dari mungkin di posyandu kan juga ada ya MBG ya. Semua berarti bisa ya mengakses,
1: betul,
0: itu ya masyarakat. Oke, siap. Berarti yang dikeluhkan soal apanya nih? Kendala di input datanya atau bagaimana?
1: Jadi ini diadukan oleh Vicky Jiro ya dari Kota Sampang melalui via WA kami. Di mana inti dari aduan Jiro ini mengatakan dan mengeluhkan soal aplikasi aduan MBG yang katanya sering ngebug. Kalau ngebug itu artinya bermasalah ya, Ais.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia meminta pemerintah setempat untuk lebih memaksimalkan program ini karena tentunya dengan anggaran yang dihabiskan pada program ini diharapkan

0: fungsinya itu lebih maksimalis. Kita nanti coba minta tanggapan kepada Pak Sudarmanto ya, selaku Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Ais.
1: Baik, jadi buffering mungkin ya, karena aplikasi baru barangkali Alvin ya, nanti kita coba cari tahu apa
0: dikatakan
1: yang jadi faktor,
0: baru gitu. Itu hampir 1 tahun, Ais.
1: Hampir 1 tahun.
0: Betul.
1: Ya relatif sih, mau bilang baru apa enggak ya, baju baru beli 1 tahun masih baru nih lebaran kemarin gitu.
0: Kita nanti coba ingin tahu apa jawaban dari pihak Satgas.
1: Siap. Yang pasti yang pertama apresiasi ada inovasi begitu ya.
0: Betul.
1: Tapi di sisi lain ketika itu menghambat jalannya distribusi ataupun juga yang lain-lain, hal ini kemudian menjadi catatan tersendiri. Semua untuk kebaikan kan ya.
0: Betul.
1: Untuk memperbaiki sistem. Baik, ada lagi Alvin?
0: Sejauh ini tidak ada, Is. Baru satu.
1: Baik.
0: Itu.
1: Siap. Baik, terima kasih Alvin Wari. Saya menuju redaksi Sumeneb bersama rekan Ros Sikin. Ya. Gimana nih Bang Ros? Apa yang terbaru dari redaksi Sumeneb?
2: Ya, ada dua informasi. Kalau tadi di Bang mana Sampang itu ya,
1: ya,
2: terkait dengan krisis air,
1: ternyata
2: di Sumeneb ada juga informasinya itu, krisis air bersih tidak hanya terjadi di daratan, tapi di kepulauan. Yang masuk ke redaksi ada 2 pulau, pertama Pulau Sepudi, kemudian yang kedua Pulau Giliraja.
1: Cukup dekat ya sebenarnya.
2: Cukup dekat, cuma aksesnya yang kesana yang agak sulit. Karena mobil tangki air dari PDAM, BPBD, dan yang lain nggak bisa masuk. Nah ini yang perlu ada atensi khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Cuma konfirmasi kami untuk di Sapudi itu sudah bisa tertangani. Sempat ada satu bantuan informasinya.
1: Cuma
2: di Gili Raja ini,
1: Gili Raja ya,
2: kita masih konfirmasi lagi nanti.
1: Ada keluhan yang masuk berarti ya?
2: Iya, ada keluhan yang masuk dari warga Ketukan itu. Yang menyampaikan sumur-sumur di sana kan pakai sumur. Sumurnya sudah mulai susut katanya. Biasanya mandi 2 kali sehari, itu cuma sekali sehari gitu. Sesuai kebutuhan.
1: Saya pernah merasakannya lagi. Memang tidak nyaman begitu ya. Ini pasti akan mengeluh pastinya. Ketukan itu berarti kawasan mana Bang Ros?
2: Ketukan itu, desa Ketukan itu Kecamatan Kilkenteng. Jadi Kilkenteng itu kan ada 2, ada 3 pulau lah. Satu tidak berpenghuni. Kemudian yang kedua ada Giliraja, Pulau Giliraja, Kecamatan Kilkenteng. Sementara Desa Ketukan ini ada Kecamatan Kilkenteng di Kilkentengnya. Jadi aksesnya itu dari Tanjung ke Pantai Sembilan. Tetangganya di sana.
1: Baik, di sana ya laporan yang masuk ya.
2: Yang masuk di sana.
1: Baik.
2: Kemudian yang kedua ada informasi juga ini. Tadi pagi sekitar pukul 6 terjadi kemacetan katanya.
1: Di?
2: Kemacetan di Pantai Salope.
1: Wah, ini sudah saya duga kalau yang ini. Karena ada event kan kita.
2: Ada event. Ibu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, informasinya kan hari ini ada aksi lah di sana.
1: Ada bansos.
2: Jadi kemacetan lebih 1 km, informasi enggak tahu update.
1: Dari mana berarti ya?
2: Bisa dari arah barat, dari Bangkalan Sampang Pamekasan yang melalui jalur Pantura, atau bisa dari arah timur. Kita cari informasi nanti
1: ya,
2: ke tokoh
1: kita,
2: masyarakat sana, mungkin
1: baik,
2: ada akses terbaru di mana lokasi-lokasi yang bisa dijadikan jalur alternatif seperti itu. Tampaknya ada penelpon ini yang mau bergabung, guys.
1: Baik, sudah ada yang masuk ya. Terima kasih, Bang Ros. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Selamat pagi. Halo RRI. Selamat pagi. Bapak atau Ibu sudah terhubung? Baik, halo. Halo. Baik. Kita coba terhubung lagi. Halo, selamat pagi. Halo, baik. Kita coba kondisikan di gatekeeper ya, bersama dengan rekan Andi Jaya Purnomo. Sambil menantikannya, kita ikuti yang berikut ini.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, Anda bisa mengikuti siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kemudian juga bisa di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya pendengar. Jangan lupa Anda bisa hubungi redaksi kami di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI jangan lupa dicatat di 0811334510. Saya sapa dari penelpon yang masuk ke redaksi Sumeneb. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Ais.
1: Iya. Ini bersama dengan
2: Faisal Warid.
1: Oh, bentar. Saya pikir tadi penelpon. Oke, bersama dengan rekan Faisal Warid ini ya. Bagaimana? Warid siap, sudah ya? Siap ini ya, sudah ada di tempat yang tadi sempat dilaporkan masuk ke redaksi bahwa di kawasan Selopeng macet parah katanya. Informasinya seperti apa di sana?
2: Baik, Ais, dapat kami laporkan di kawasan wilayah Selopeng di mana lokasi ini menjadi tempat atau pusat kegiatan kunjungan kerja Jatim 1 atau Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ke Kabupaten Sumeneb tadi. Gubernur tiba di Selopeng dan langsung melakukan peninjauan beberapa setan yang memang ikut melengkapi dalam kegiatan atau rangkaian kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur ke Sumeneb, di mana tadi diawali ke setan kegiatan sunatan atau khitanan massal secara gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan kemudian dilanjutkan ke beberapa stan baik UMKM maupun layanan pemerintahan atau pemelayanan publik yang digelar sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Dan memang tadi di perjalanan dari Sumeneb, memang ketika mendekati area wilayah Selopeng sempat terjadi kemacetan, bahkan susah bagi masyarakat umum atau kendaraan lalu lintas yang melintas baik dari arah timur Selopeng ke barat maupun sebaliknya dari arah Ampunten atau Pasongsongan menuju perjalanan ke timur ke arah Selopeng, Dasu dan Manding dan sebagainya ke wilayah sekitarnya, karena memang kegiatan ini menjadi pusat di Selopeng ini menjadi pusat kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur. Banyak kendaraan dinas atau kendaraan ukuran besar yang menjadi alat angkut beberapa peralatan atau stan yang memang diparkir di sekitar area Selopeng. Dan saat ini Ais, Gubernur Jawa Timur tengah meninjau mobil dental klinik yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut, yang memang juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis seperti cek kesehatan mata dan sebagainya. Dan perlu diinformasikan pula tadi, Gubernur sempat melakukan wawancara doorstop dengan wartawan. Tadi juga Gubernur menjelaskan soal agenda kegiatannya ke Sumeneb, di mana yang diawali dengan perjalanan laut menggunakan KRI dari Surabaya menuju kawasan wilayah pantai Selopeng dan sekitarnya. Dan di kapal juga sempat digelar diskusi mengenai Jawa Timur Gerbang Nusantara gitu. Dan tadi juga dijelaskan soal beberapa agenda kunjungannya di Sumeneb khususnya, bahkan nanti akan melakukan bantuan menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa titik di wilayah Kabupaten Sumeneb. Demikian, Ais.
1: Baik. Ya, Warid, sebelumnya, ini tadi kan ada keluhan yang masuk soal akses jalan masuk di kawasan Slopeng saat ini. Apakah kemacetan masih terus terjadi sampai sekarang? Apakah semakin padat pengunjung yang datang di sana?
2: Jadi memang tidak hanya para pejabat ya, masyarakat umum bahkan komunitas atau kelompok tertentu juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Gubernur Jawa Timur di Pantai Solopeng, sehingga Solopeng ini menjadi pusat kegiatan masyarakat saat ini, sehingga memang cukup sesak kendaraan yang melintas. Walaupun demikian, ada petugas dari kepolisian maupun dinas perhubungan termasuk Satpol PP yang mengurai atau mengatur jalannya lalu lintas di kawasan ini.
1: Baik, jadi memang sampai saat ini masih cukup padat ya. Jadi mungkin juga untuk masyarakat yang mau melintas di kawasan sana berhati-hati karena kemacetan masih terjadi begitu ya, Farid?
2: Iya. Okay, baik. Untuk sementara macet atau
1: padat ya.
2: Masyarakat bisa mencari alternatif lain kalau misalnya ingin lebih cepat atau menghindari akses jalan di kawasan Solopeng, karena sejauh ini sampai nanti tetap akan menjadi pusat keramaian, sehingga sedikit menjadi kendala mobilitas masyarakat. Baik. Khususnya menggunakan kendaraan roda 4.
1: Baik, tapi ada petugas dari mungkin kepolisian atau satlantas yang ada begitu?
2: Iya,
1: terlihatkah?
2: Sejauh ini ada petugas kepolisian mulai titik awal kemacetan, bahkan sebelum masuk akses Solopeng sudah ada petugas satuan lalu lintas yang siaga di sana, mengatur bahkan ketika terjadi kemacetan para petugas juga melakukan pengaturan untuk memperlancar kegiatan arus lalu lintas.
1: Baik, terakhir sampai pukul berapa kira-kira, Warid, yang untuk diantisipasi masyarakat?
2: Iya, sejauh ini, Ais, kalau kita melihat rundown kegiatan yang dirilis oleh protokol Provinsi Jawa Timur sendiri, Pemprov Jawa Timur sendiri, untuk kegiatan di Solopeng nanti masih akan diperkirakan berakhir hingga menjelang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Karena setelah ini, peninjauan lokasi kegiatan cek kesehatan gratis dan beberapa stand lainnya, Gubernur juga akan melakukan penyerahan bantuan sosial dan tali ASI pilar sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-81 juga.
1: Baik.
2: Dan nanti juga akan melakukan kunjungan ke beberapa titik khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb.
1: Siap, baik. Terima kasih informasinya, Faisal Warid dari Pantai Slopeng, venue dari puncak peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Warid. Ya, baik pendengar, kita menuju redaksi Sumeneb terlebih dahulu untuk update kembali sebelum kita ke Sampang. Ya, silahkan, Rosikin, yang terbaru.
3: Ini ada informasi kami tadi coba hubungi tokoh masyarakat di Solopeng, Mas Fahrul, bahwa ada jalur alternatif ya, karena ini masih hingga pukul, tadi informasinya hingga pukul 13.
1: Okay.
3: Jadi masyarakat atau pendengar yang dari arah Bangkalan, Sampang, dan Pemekasan mau ke Sumeneb melalui jalur Pantura, di Simpang 3 Desa Solopeng. Simpang 3 Desa Solopeng yang dari arah barat itu belok kanan.
1: Belok kanan ke arah
3: belok
1: mana itu?
3: Belok kanan ke arah Paminyaan. Menurut warga sana Paminyaan. Siap. Nanti akan tembus di Simpang 3 SMPN 1 Dasuk, sebelah baratnya kantor kecamatan.
1: Jadi mencari jalur alternatif yang nanti keluarnya di SMPN Dasuk begitu ya?
3: Itu sudah jalur nasional untuk ke Sumeneb.
1: Okay, baik.
3: Sementara yang dari arah Sumeneb itu bisa melalui jalur di Simpang 3 SMPN 1 Dasuk itu miri.
1: Ke kiri
3: nanti tembusnya di simpang 3 Pantai Selopeng. Simpang 3 Desa Selopeng itu arahnya itu sebelah barat, 1 km sebelah baratnya lokasi. Baik. Lokasi pantai. Jadi itu jalur alternatif ya, yang bisa dilalui oleh warga. Atau kemudian yang saat ini ada di Sumenep dan akan menuju ke Bangkalan atau mau ke Pamekasan dan Sampang, yang melalui jalur Pantura diharapkan melalui di Lalangun itu ke arah barat melalui Desa Keles ke Ambunten. Jangan melalui jalur selatan di Rubaru karena hari ini hari Rabu, ini hari pasaran di Rubaru. Kemungkinannya macet.
1: Ditambah dengan pasaran
3: di Rubaru jalur. Jadi di Rubaru, Pantura bisa melalui jalur tengah, jangan pakai jalur nasional Pantai Selopeng, jangan pakai jalur selatan Pantura di Kecamatan Rubaru, tapi pakai jalur Ambunten. Jadi di Lalangun ke arah barat. Siap. Terus ke Kelpengan, tembus di Ambunten, jadi di sana jalur yang aman untuk masyarakat di Kecamatan Ambunten.
1: Siap. Tadi informasinya dari siapa, Bang Ros?
3: Dari Fahrul.
1: Iya, terima kasih.
3: Fahrul, tokoh di
1: Pak Fahrul di kawasan Pantai Selopeng ya, beliau. Siap. Baik. Ya, terima kasih. Ada lagi update-nya?
3: Nanti kita akan update terkait dengan keluhan masyarakat di Kili Kenteng. Kita akan coba tanyakan dulu ini ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Siap. Pak Kamiluddin, tapi orangnya masih minta waktu ini.
1: Oke, baik. Jadi sudah coba dihubungi, tapi masih belum bisa on air sekarang ya. Ditunggu nanti update-nya.
3: Oke.
1: Terima kasih, Rosikin. Saya menuju rekan Alvin. Alvin.
4: Oke, Ais.
1: Iya, silakan update-nya Alvin dari kawasan Sampang.
4: Jadi kita berhasil mendapat tanggapan ya dari Pak Sudarmanto selaku Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang melalui voice note terkait dari keluhan Vicky Jero, warga kota Sampang yang mengeluhkan aplikasi aduan MBG yang sering ngebug atau bermasalah.
1: Baik, ini berarti lewat voice note ya beliau ya, bisanya, betul. Tidak bisa langsung on air. Coba kita dengarkan dulu penjelasan atau konfirmasi dari Pak Sudarmanto ya Alvin ya?
4: Ya, betul Ais.
1: Baik, beliau menjawab apa yang dikeluhkan oleh Pak Vicky tadi ya di kawasan Sampang.
5: Dibikin sendiri aplikasinya buahnya itu, jadi bisa langsung ke sana melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Bigen. Kalau masyarakat pengen langsung klik di Bigen itu ketemu itu. Ini masih pembenahan karena ada sekitar 20 yang datanya belum masuk di lapor MBG. Minggu depan akan dikumpulkan lagi.
4: Jadi memang belum sempurna ya Pak?
5: Iya, kuncinya semua sebagian harus masuk di aplikasi itu.
1: Baik, saya menuju rekan Alvin. Alvin.
4: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin bisa dijelaskan.
4: Oke, jadi menurut statement dari Pak Darmanto sendiri menanggapi aduan dari Vicky ini, dia mengatakan sebenarnya alasan dari kenapa aplikasi MBG khusus di Sampang itu masih bermasalah karena data dari SPPG itu ternyata belum masuk secara sempurna. Karena keterlambatan input data secara menyeluruh ini membuat sejumlah fitur pengaduan ini belum dapat merespon laporan masyarakat secara cepat dan akurat. Dengan adanya beberapa aduan ini, pihaknya berjanji di mana pengelola saat ini tengah berupaya untuk mempercepat proses sinkronisasi, tentu agar seluruh data SPPG segera terhimpun dalam satu server terpadu. Dan sambil menunggu pembenahan ini, Pak Darmanto juga tadi sempat menyebut jika masyarakat bisa langsung ke aplikasi aplikasi BGN pusat, di mana di BGN pusat tersendiri itu banyak aplikasi yang merupakan wadah dari pengaduan pada program tersebut, Ais.
1: Oke, baik. Sebentar, Alvin, yang perlu kita sedikit konfirmasi begitu ya. Kalau saya mendengar penjelasan Pak Sudarmanto tadi, artinya berarti masyarakat kan bisa langsung ke pusat atau bisa menggunakan aplikasi inovasi dari Pemkab Sampang. Ya, cuma yang Pemkab Sampang ini masih ada permasalahan begitu ya, pembetulan lah. Karena barusan dirilis, bukan barusan kata Alvin, sudah 1 tahun ya. Baik, cuma yang menjadi pertanyaan ketika mengadukan ke pusat, ini pasti kan dikurasi masuk ke Sampang begitu ya. Apakah benar ketika saya menyimpulkan kalau seandainya aplikasi yang dari Pemkab Sampang ini sudah sempurna, maka akan lebih cepat ditanggapi begitukah Alvin? Dengan
4: sebenarnya itu adalah tujuan ini? Tujuan Satgas sendiri ya Ais.
1: Oke.
4: Dimana bagian pusat sendiri sudah menyediakan, tapi agar lebih fast respon, makanya inovasi itu keluar dari Satgas CPG Sampangais.
1: Baik.
4: Ya karena masih banyak permasalahan, masyarakat sendiri itu mengkritik soal aplikasi tersebut, Ais.
1: Oke, berarti harapannya untuk yang dari harapan dari masyarakat yang tadi masuk ke redaksi, berarti ya kalau bisa menggunakan aplikasi sendiri begitu ya,
4: ya
1: yang
4: betul.
1: Tapi dengan kualitas yang bagus agar bisa diperbaiki. Oke, tapi satu lagi Alvin, yang masuk mungkin saya titip pertanyaan kalau nanti ngobrol lagi dengan Pak Sudarmanto ya. Yang masuk ke aplikasinya Pemkab ini apakah juga bisa dipantau dari BGN pusat?
4: Untuk itu saya belum paham ya, Ais. Tapi
1: nanti
4: itu ya. Kita coba nanti cek apakah aduan itu akan sinkron ke pusat atau apa cuma sekedar sebatas jadi data di Satgas MBG setempat untuk menindaklanjuti atau laporan ke bagian pusat, Ais.
1: Siap-siap. Yang pasti biasanya ada laporannya juga ya.
4: Yeah,
1: Yang diharapkan masyarakat, yang penting masalah MBG ini bisa semakin fast respon begitu ya, kurang lebih. Terima kasih banyak Pak Feki tadi ya yang menyampaikan masukannya atau kritikannya melalui redaksi Sampang. Terima kasih Alvin. Ditunggu update lagi di sesi terakhir nanti, Alvin.
4: Oke.
1: Pendengar. Ya, pendengar dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda, jangan lupa untuk telepon ke redaksi Sumeneb di 662317 kode area 0328. Kemudian juga bisa Anda hubungi redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Disimpan juga WA kami, WA Halo RRI, yang bisa Anda manfaatkan kapanpun, tidak harus menunggu kami on air di hari Senin, Rabu ataupun Jumat, yaitu 0811-3345-101. Lebih lengkap data Anda, maka lebih valid lagi dan memudahkan kami untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi silakan, datanya bisa dilengkapi ya ketika kirim ke WA redaksi, baik itu kronologi teks kontekstualnya begitu ya, atau penjelasan kronologisnya, kemudian fotonya ataupun videonya. Nah, ini sangat penting untuk bisa disampaikan. Untuk Anda yang bertanya ke redaksi ataupun yang bertanya melalui WA, kenapa nih Halo RRI kok nggak ada di YouTube hari ini? Memang kita sedang ada event ya, pendengar. Untuk Anda yang mungkin mengikuti kegiatan di Pantai Sopeng, kami juga punya mini studio di sana, ada booth khusus RRI, jadi ada rekan-rekan visual yang ada di sana, sehingga hari ini kita libur dulu untuk YouTube-nya, tapi tenang saja, Anda pasti masih bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa, Anda bisa download aplikasi RRI Digital dari manapun Anda berada, bisa memantau siaran Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Sesi terakhir di Halo RRI edisi hari ini pendengar, dan ada informasi terbaru dari redaksi Sumenep, konfirmasi soal apa yang tadi dikeluhkan oleh Pak Rahman di kawasan Gili Raja. Saya kembali ke Rosikin di redaksi Sumenep. Ya, seperti apa Rosikin untuk konfirmasinya?
6: Ya, karena kan apa di Gili Raja itu biasanya kan setiap saat masyarakat itu bisa langsung ambil wudu, bisa langsung mandi karena airnya susut dan tidak bisa mendatangkan dari luar. Baru 2 hingga 3 hari itu bisa disedot pakai apa ya? Pakai pompa air.
5: Oh,
6: karena di sana
5: ya,
6: pakai sumur. Ya, pakai sumur. Rata-rata sumur, tidak ada sumber di sana. Kalau untuk kebutuhan minum itu biasanya beli air kemasan, dan kita konfirmasi ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Kamiluddin.
5: Bisa langsung terhubung ke studio atau beliau kirimkan?
6: Pak Kamiluddin itu tadi mengirimkan voice note, karena yang bersangkutan juga hadir ke acara di Selopeng, acaranya Ibu Gubernur.
5: Siap. Jadi beliau mengirimkan voice note penjelasannya atau tanggapannya begitu ya. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu penjelasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumenep, Bapak Kamiluddin.
7: Sampai saat ini Gili Genting belum ada permintaan. Jika ada nanti kita usahakan membeli di tempat itu yang memang memungkinkan ada sumber mata airnya. Seperti di Kecamatan Gayam. Jadi kita langsung beli di kecamatan itu.
5: Baik, jadi skemanya seperti itu ya untuk
6: seperti itu ya.
5: Iya, untuk bantuan di kawasan Gili Genting ataupun Gili Raja begitu ya.
6: Jadi tidak harus membawa mobil tangki dari Sumenep, nyebrang kapal kemudian nyebrang ke pulau.
5: Tapi mencari sumber yang dari sana, kemudian ya, itu yang menjadi dropping airnya begitu ya.
6: Iya. Tadi juga ada pesan singkatnya ini bahwa nanti pembiayaan pakai mobil yang ada di lokasi di gunung-gunung seperti itu, jadi pakai mobil yang ada di sana, kemudian segala pembiayaannya ditanggung oleh BBBD. Sama kalau ada bantuan, katanya dia silakan menyampaikan permohonan melalui kepala desa, camat.
5: Siap.
6: Nanti segala prosesnya, pembiayaannya akan ditanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5: Jadi sudah jelas ya dari Pak Kamil tadi menyampaikan jika ada permintaan maka akan segera ada dropping air begitu ya.
6: Jadi
5: silakan Pak Rahman di kawasan Gili Raja yang tadi menyampaikan keluhannya bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun juga kecamatan ya yang kemudian mengajukan dropping air bersih ke BBBD. Ada lagi Rosin terakhir?
6: Untuk sementara cukup.
5: Siap?
6: Ini cuma ada informasi. Informasinya ini kemacetan sedikit biasa terjadi di Perinduan. Sekarang hari pasaran juga.
5: Jadi
6: sekarang semua jalur selatan Perinduan Pasaran, jalur utara bukan pasar di jalur tengah Pantura Pasaran. Kalau di utara itu jalur karena ada giat
5: event
6: gubernur ya.
5: Karena ada kegiatan pusatnya di Slopeng.
6: Tapi sudah bisa terurai biasalah.
5: Iya.
6: Artinya
5: rutinitas ya.
6: Rutinitas itu. Setiap hari pasaran seperti itu.
5: Iya. Siapa sih yang berharap macet kan tidak ada. Cuma ya itu tadi. Harus bersabar memang.
6: Direncanakan. Misalnya hari ini hari Rabu di Rubaro Pasaran, di Peragaan Pasaran. Jadi direncanakan, biasanya misalnya 15 menit, setengah jam biasanya macet. Kalau punya kegiatan, acara yang berkaitan dengan waktunya harus on time, memang harus direncanakan lebih awal seperti itu.
5: Terima kasih Bang Ros.
6: Baik, terima kasih.
5: Iya, saya menuju rekan Alvin terakhir. Alvin, silakan Alvin terakhir update-nya.
8: Ya, untuk aduan sendiri sejauh ini tidak ada ya, Is. Tadi cuma kita mendapat laporan soal aplikasi BG yang bermasalah. Namun
5: konfirmasi ya.
8: Sedikit menjembatani pesan dari BPBD Sampang, Ais. Pada saat ini kan di Sampang khususnya, terutama di wilayah Pantura, kita mengalami cuaca ekstrim. Dan BPBD Sampang sendiri ini dengan bersinergi dengan beberapa lintas sektoral itu terus memberikan bantuan air bersih ke beberapa lokasi. Dan tentunya BPBD sendiri meminta kepada masyarakat bagi yang merasa atau belum mendapat bantuan air bersih untuk segera menghubungi BPBD atau juga bisa melalui Halo RRI ya mengirim aduannya. Kita pasti jembatani karena BPBD sama sendiri ini terus berkoordinasi dengan salah satunya ke pihak Pemdes juga dan juga RRI tentunya untuk mengetahui lokasi-lokasi yang hingga saat ini belum terjamah mendapat bantuan air bersih AIS begitu.
5: Baik, jadi bisa tidak hanya bisa melalui dua jalur, bisa koordinasi ke pemerintah desa atau tingkat RT, kemudian menuju desa, kecamatan kan seperti itu ya biasanya.
6: Betul.
5: Alvin ya. Atau bisa langsung ke redaksi Sampang begitu ya berarti?
6: Betul Ais.
5: Sudah mendapatkan izin atau koordinasi bersama dengan BBBD Kabupaten Sampang untuk Halo RRI di redaksi Sampang begitu ya.
6: Betul.
5: Kurang lebih. Silakan pendengar. Oh ya Alvin, sedikit lagi Alvin. Soal BBBD Sampang kapan hari itu pernah mengkonfirmasi soal keterbatasan anggaran di masalah dropping air bersih ini. Apakah terselesaikan? Sudah ada? Solusi
8: untuk keterbatasan
5: itu,
8: anggaran informasi? Memang itu seperti apa ya? Seperti masalah klasik ya.
5: Iya.
8: Tapi kalau kita pantau bantuan air bersih itu terus diusahakan maksimal karena adanya sinergitas.
5: Siap.
8: Salah satunya dengan beberapa OPD terkait. Salah satunya Polres Sampang, guys. Polres Sampang baru-baru ini juga membantu mengatasi kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih juga. Dan kabar baiknya tadi sempat kata Bang Ros ada kendala di Sumenep soal akses ya yang jadi kendala. Kita sebenarnya beberapa waktu pernah mencoba mengkonfirmasi ke BPBD apakah juga mengalami hal serupa. Dan pihak BPBD secara tegas mengatakan kalau sejauh ini keterbatasan akses yang dan medan yang sulit itu tidak menjadi kendala utama dari BPBD karena mereka terus mencari cara agar bantuan air bersih itu sampai ke lokasi yang tersalurkan, Ais.
5: Baik, ya. Semoga kendala-kendala yang terjadi di 4 kabupaten kota di Madura ini bisa teratasi ya, terutama soal mengatasi masalah kekeringan yang kita tahu kawasan kita ini tercatat sebagai salah satu kawasan di Jawa Timur yang kering kritis begitu ya, Alfi. Ya, baik. Betul, Ais. Terima kasih banyak Alfi Nuari dan juga rekan-rekan di redaksi Sampang maupun di Sumenep. Pendengar dan juga untuk Anda yang sekali lagi punya aduan keluhan, jangan ragu, silakan WA di 0811-3345-101. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: aku terkesima.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Sanghar ini di hari Rabu ya, kalender yang ke-14 di bulan Oktober 2026. Hingga nanti jam 3 sore tentunya kita akan hadir untuk Anda, menemani Anda dengan berbagai program dan informasi lainnya. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan yang pasti setiap hari Rabu ya, kita ada di program Sanksi Pendengar. Nanti jika kita juga informasikan berbagai informasi terkait korupsi, judi, dan juga narkotika. Oke. Ya pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
5: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini ya. Dita masuk di program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Nah hari ini kita akan bahas masalah terkait judi online pendengar, di mana di balik kemudahan akses dan janji keuntungan besar dalam sekejap tersembunyi bahaya yang sangat mengancam kehidupan kita, keluarga dan juga masa depan khususnya para generasi muda. Nah, judi online bukan sekedar permainan biasa pendengar ya. Ini adalah jebakan yang perlahan namun pasti menghancurkan kehidupan seseorang. Ada beberapa bahaya dan dampak nyata yang dirasakan oleh mereka yang terjebak di dalamnya ya. Yang paling utama pastilah kita tahu di sisi keuangan pendengar ya. Karena uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga, misalnya makan, sekolah untuk anak-anak, atau mungkin tabungan untuk masa depan, habis dalam hitungan menit, bahkan detik pendengar, akibat dari judi online ini. Tidak hanya itu, banyak juga dari mereka yang terlilit utang kesana kemari untuk menutupi kerugian, berharap bisa menang kembali, namun justru terperosok semakin dalam ke judi online pendengar. Dan tidak hanya itu, mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tak kunjung usai pendengar ya. Hingga harta benda mereka pun dijual begitu saja untuk memenuhi atau untuk menutupi hutang-hutang yang sudah dilakukan akibat judi online tersebut. Tentunya ini juga tidak hanya dari segi keuangan ya, dari sisi psikologis, dari dampak apa sih juga dampak bagi keluarga dan dampak sosial, ini juga akan berpengaruh bahkan dampak hukum pendengar ya. Kalau tadi sudah Rata paparkan tentang bagaimana dampak atau sisi akibat dari judi online terlihat kita lihat dari sisi keuangan. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologi dan juga emosional, ini selalu merasa cemas pendengar ya. Selalu merasa cemas, gelisah dan tertekan terutama pada saat dikejar tagihan utang. Nah, mudah marah pasti karena memang psikis kita juga terganggu, kita kadang-kadang sensi mendengar ya. Mungkin sensi tidak istilahnya kalau ada orang yang misalnya salah ngomong sedikit aja pasti mereka akan tersinggung dan mendek diri dari lingkungan keluarga maupun teman. Nah, rasa bersalah, malu dan putus asa seringkali menghantui mereka. Bahkan dalam kasus yang berat ini dapat memicu pikiran yang hingga mengakhiri hidup mereka, mendingan. Oke, tadi yang pasti masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, setelah beberapa singgung berikut nanti kita akan kembali untuk Anda untuk mengulas lagi tentang bagaimana bahaya dari judi online ini. Pastikan Anda selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RD

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

masih lanjut perjalanan kita di Sampang Siang hari ini di program Sangsi Pendengar ya. Tadi kita sudah informasikan bagaimana dampak dari judi online ya. Baik itu dari segi psikologis, dari segi keuangan, dari segi keluarga juga. Ini tentunya misalnya sepasang suami istri ini bahkan sering bertengkar pendengar ya, kepercayaan hilang dan banyak rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian akibat judi online ini. Dan anak-anak tentunya ini menjadi korban ya, di mana mereka kehilangan kenyamanan, kurang perhatian orang tua, bahkan masa depan mereka terancam karena biaya hidup yang terganggu akibat judi online yang Anda lakukan misalnya pendengar. Anda juga bisa ikut terbiasa dengan pola pikir ingin cepat kaya yang berisiko meniru kebiasaan buruk terhadap kebiasaan tersebut saat dewasa nanti. Dan tentunya ini otomatis memberikan contoh ya pada anak-anak kita pendengar. Kalau perilaku kita, misalnya Anda sebagai orang tua, paling tidak kita harus memberikan contoh yang baik ya untuk anak-anak kita nantinya. Jadi jangan salahkan anak jika suatu saat nanti mereka terjebak, mereka meniru apa yang Anda lakukan saat ini ya. Dan kembali lagi Anda harus bisa mempertimbangkan kembali sebelum Anda terjerumus pendengar. Dampak sosial ini pasti ya, hubungan dengan tetangga, teman dan juga kerabat ini akan menjauh karena rasa malu atau takut ditagih hutang atau mereka karena takut untuk bertemu orang di keramaian pendengar ya. Waktu yang sebenarnya yang seharusnya digunakan untuk beribadah misalnya, bekerja atau berkumpul bersama keluarga justru habis terbuang hanya menatap layar gawai atau hanya memegang HP pendengar ya. Produktivitas menurun drastis, pekerjaan terabaikan dan juga kehilangan masa depan, kehilangan semangat untuk menjalani hidup pendengar. Untuk dampak hukum ini sudah pasti pendengar ya, ini jelas menyalahi aturan, menyalahi hukum ya, melanggar hukum apalagi hukum agama pendengar. Ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Dan perlu diingat juga perjudi ini perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia, dimanapun ya. Dan tentunya tidak ada yang kaya secara abadi dari judi ini. Yang ada hanyalah keberuntungan sesaat yang berujung pada kerugian yang berkepanjangan. Jadi kembali lagi pendengar, judi online ini ibarat lubang yang tak berdasar ya. Semakin diisi, semakin dalam ia menyeret kita ke bawah pendengar. Lebih baik bekerja dengan jujur dan hasil yang berkah meski sedikit namun menenangkan hati daripada hasilnya cepat yang membawa petaka. Baik pendengar tadi ya, akibat judi online atau dampak dan bahaya judi online. Yang pasti masih banyak ya, kita bertemu kembali minggu depan di program Sangsi. Dan jangan lupa sekali lagi pendengar, kita akan tepat pukul 11 ya. Kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan Anda selalu bersama kami di area di Sampang dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami di area digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terhadap terpercaya tentang semua ya, tentang informasi baik itu yang ada di Madura, di Jawa Timur dan Indonesia khususnya pendengar di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 11 saatnya kita akan menuju P3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: beralih informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Cheshong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tie break set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tie break penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tandingnya.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSE Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSE sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November datang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang

FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdul Filoli.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Cara persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk

0: memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Sekarang tiba pukul 12 saatnya kita akan menuju Pro 1 RRI Sumedang untuk mengikuti Madura hari ini atau Made ya. Madura hari ini di edisi siar yang ke-14 di bulan Oktober 2026. Dan langsungnya kita akan menuju Pro 1 RRI Sumedang.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Gubernur Hovifah Indar Parawansa yang akan dilaporkan oleh reporter kami, ada Supriyadi. Supriyadi, silakan laporan Anda.

0: Baik, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Berikut laporan Supriyadi. Supriyadi, silahkan.
1: Dengar dari Pansel Omega Kabupaten Kudus dalam rangka yang sama bansos bakti sosial oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, kita tadi telah memaparkan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan berbagai bantuan sosial saat ini. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan sambutan bagaimana program atau kegiatan sahabat bansos dan bantuan sosial dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan berikut kita ikuti sambutan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa.
2: Tapi kalau kami rombongan dari Pemro, dari OPD, dari Relawan 425. Dalam tahajud di Gelaga Kapal, yang mungkin dimaksud masjid Gajah Alakas. Diskusi tentang gerbang baru Nusantara. Kita ingin mempersendiri program pembangunan di Jawa Timur, kerja keras, kerja profesional, kerja penuh integritas. Kami juga diiringi mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan ini mampu menggerakkan. Lalu alam Nabi Muhammad. Allahumma salli

Boleh saya lagi?

Selanjutnya daftar gandim 08 Selanjutnya Sumatera Terima Bapak untuk Indra Arsana. Terima kasih. Dan juga dari Sumatera yang terhormat Bapak Nisya Kutin Terima kasih. Juga saya Sumatera Sumatera yang terhormat Bapak Agus Cerita Putra Untuk Terima kasih. Dan kami

0: Karena menutimut, tapi kerjanya tetap wasbet. Beliau sangat dicintai oleh relawan-relawan sosial. Boleh saya sebut tapi yang kompak ya. Pertama JSC. Ya, begini semua JSC. Kompak ya. JSC. Kami lagi JSC. Badan Kode Gaga JSC itu Jatim Social Care. Mereka lah yang melakukan outreach penjangkauan dari banyak kasus. Terima kasih. Tagana, apa Tagana? Berdiri, berdiri Tagana. Tagana, honorary. Sekali lagi, honorary. Terima kasih. PKSK mana? Berdiri, kompak. PKSK. Sekali lagi, PKSK. Kerja keras insya Allah kita. Terakhir, terserah panggilan pendamping sosial ini gonta ganti nama itu. Karena gonta ganti lalu mereka mengajarkan gonta ganti. Penting panggilan kerja keras akan pemimpin sosial dan pendamping sosial. Sama ini ganti satu kata jago, bilang cikmu, bilang apa. Thank you. Siapa? Pendamping sosial. Jumlahnya bolak balik ganti dan pusat. Ketika namanya ganti, jargonnya ganti. Tapi yang jelas kerjanya luar biasa. Terima kasih. Dan juga kawan-kawan dari OPD Pemkot Jawa Timur. Dari JUMJ semuanya terima kasih. Kepala OPD Sumendap juga terima kasih. Juga seluruh penerima manfaat bantuan sosial terima kasih. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan terjadi provinsi yang ke-81. Doakan Jawa Timur aman. Doakan Jawa Timur damai. Doakan masyarakat Jawa Timur sehat rukun. Doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera. Masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Tanpa sehat. Bapak Ibu sekalian, ada yang belum saya sebut. Dan ini kalau tidak saya sebut bisa rekod saya. Kawan-kawan Kak Daning dari kita Unggul Airlangga luar biasa. Di sini ada Irjen Pol Penerawan, ada Laksamana Pertama Penerawan, dan luar biasa kawan-kawan Kak Unggul sangat jumpa dalam pengabdian dan pelayanan berikutnya. Semua Bapak Ibu sekalian terima kasih. Muji panjenengan dipanggil keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah rezeki kita, barokah Sumenep, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Allahumma silakan mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, benar demikian apa yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofi Fainer menawarkan dalam kegiatan jadi demikian terakhir pula kegiatan pada siang hari ini
2: Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak B

0: 1.
1: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: acara peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polo Situng Provinsi Cebu Temor. Ia tore amanfaat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Temor. Kemulai tanggal Situng Oktober kantos telo polo November 2016. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sarang tahun sebelumnya ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaat aki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di program Madura hari ini, edisi hari Rabu di lembar yang ke-14 di bulan Oktober di tahun 2026. Kali ini bersama saya Halili dan juga ada gatekeeper kami yang di JP, dan di SP Sampang ada rekan saya Ratna. Pendengar, di Madura hari ini kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kami hadirkan kabar aktual seputar hukum, sosial kemasyarakatan, dan perkembangan daerah. Yang pastinya di Madura hari ini saya sudah tersambung bersama rekan saya Ratna. Selamat siang Ratna.
2: Selamat siang Halili. Gimana ya, kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Nampaknya kabar dari baliknya, suaranya nih kayaknya lagi bahagia nih kayaknya ya.
1: Lagi bahagia?
2: Kayaknya dari suaranya.
1: Nggak bahagia.
2: Lagi ceria.
1: Iya, harus ceria kok.
2: Oke, mantap.
1: Nggak boleh murung terus. Oke, kita awali informasi dari Sumenep yang pastinya tentang Satres Narkoba Sumenep ungkap Oker Baya ya. Kita mulai dari informasi dari Sumenep. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, informasi pertama, Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan peredaran obat keras berbahaya atau Oker Baya jenis pil berlogo Y di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AR, warga desa Banjar Timur Kecamatan Gapura. Kasihumas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan dilakukan di kamar rumah AR Dusun Ahadan, Desa Banjar Timur. AR diduga menjual pil berlogo Y kepada seorang saksi berinisial MSI. Dari penggeledahan di rumah AR, petugas menemukan 40 butir pil berlogo Y yang disimpan dalam 4 sobekan aluminium foil di dalam bungkus rokok. Polisi juga menyita 1 unit telepon seluler, uang tunai Rp100.000, dan sejumlah barang lainnya. Sementara dari saksi MSI, petugas mengamankan 20 butir pil berlogo Y beserta 2 sobekan aluminium foil. Dengan demikian, total barang bukti pil yang diamankan mencapai 60 butir. Selanjutnya, AR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Informasi dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Bupati Pamekasan G.H. Holilur Rahman mendukung penegakan hukum atas dugaan penganiayaan terhadap AL, 17 santri asal Waru. Korban yang menimba ilmu di salah satu pesantren di Batu Marmar itu diduga mengalami penganiayaan hingga mengalami luka lebam dan retak pada punggung. Bupati Holil menegaskan, pencegahan perundungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab membangun karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi para santri. Bupati Holil membenarkan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani aparat penegak hukum atau APH. Namun hingga wawancara berlangsung, hasil penanganannya belum diketahui. Dia menegaskan, penanganan perkara harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak dapat mengambil tindakan di luar kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Menurut dia, pembangunan karakter merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan. Karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto menyebut kasus perundangan tersebut saat ini dalam tahap penyelidikan. Penyidik juga telah memeriksa para saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Baik pendengar, itu tadi dua informasi dari Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan. Sudah kita awali di program Madura hari ini. Selengkapnya saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna silakan.
2: Baik, terima kasih Halili. Dari Sampang kita menginformasikan terkait pemerintah Sampang ini melalui Dinas Tenaga Kerja terus mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi sesuai prosedur hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan selama bekerja. Keberangkatan secara non-prosedural atau ilegal berisiko ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ancaman keselamatan hingga hilangnya hak-hak ketenaga kerjaan di negara penempatan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Sampang, Uriantono Triwibowo, menegaskan bahwa calon pekerja migran Indonesia atau PMI harus memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Dan menurutnya bekerja secara prosedural memberikan perlindungan pemerintah termasuk kejelasan kontrak kerja, jaminan keselamatan dan juga serta kepastian hak menerima gaji. Berdasarkan catatan RRI pada 2025, terdapat 106 PMI asal Kabupaten Sampang yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. Sementara hingga 2 Agustus 2026, sebanyak 36 PMI non-prosedural telah dipulangkan secara paksa atau dideportasi diantaranya dari Malaysia. Disnaker Sampang berharap masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Calon PMI dihimbau memeriksa dokumen dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran kerja agar terhindar dari resiko yang merugikan tentunya merugikan seseorang ya. Dan berikutnya kita bergeser ke Bangkalan, di mana petani milenial Bangkalan hadapi hama hingga penolakan pasar. Dan petani milenial asal Bangkalan, Mohtarom, terus mengembangkan usaha pertanian di tengah tantangan serangan hama hingga persaingan pasar. Selama 3 tahun bertani, ia belajar meningkatkan kualitas tanaman sekaligus mencari strategi agar hasil panennya semakin diminati konsumen. Mohtarom, petani milenial asal Bangkalan ini asal desa Bandang Dejeh, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, terus mengembangkan usaha pertanian dengan membudidayakan sejumlah komoditas mulai dari cabai, tomat, semangka hingga melon. Dan selama sekitar 3 tahun menekuni dunia pertanian, ia menghadapi berbagai tantangan mulai dari serangan hama dan penyakit tanaman hingga pemasaran hasil panen yang tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya pengendalian hama ini menjadi kendala terbesar karena membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut, rutin berkonsultasi dengan pembimbing pertanian ketika menemukan masalah di lahan. Mohtarom menanggahkan pernah mengalami penolakan ketika menawarkan hasil pertanian ke pasar, dan untuk mengenalkan produknya, ia mencoba memberikan sampel kepada konsumen secara gratis agar calon pembeli dapat menilai kualitas hasil panen sebelum melakukan pembelian. Dalam pemasaran, ia mengandalkan pasar tradisional dan konsumen dari lingkungan sekitar, termasuk pembeli yang datang dari desa maupun kecamatan lain. Hasil penjualan selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, ditabung, kemudian diputar kembali sebagai modal penanaman berikutnya. Dan masih ada beberapa informasi, kita bergeser ke Sumenep. Silakan, Halili. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Baik pendengar, 3 informasi hukum dan kriminal tadi menjadi bagian dari Madura hari ini. Kami kembali setelah jeda berikut.

0: Mendengar informasi dari Kabupaten Sumenep, selengkapnya ada sebanyak 134 desa di Kabupaten Sumenep masih memiliki tanggungan surat pertanggungjawaban SPJ yang perlu diselesaikan untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan keuangan BK Desa Tahun Anggaran 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi agar pencairan bantuan dapat diproses sesuai ketentuan. Berdasarkan data dalam sosialisasi penyerapan bantuan keuangan desa, dari total 193 desa sasaran, baru 59 desa yang telah menyelesaikan SPJ. Sementara itu, 134 desa lainnya masih memiliki tanggungan administrasi. Penyelesaian SPJ menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan. Karena itu, pemerintah desa diminta segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala keterbatasan waktu. Batas akhir penyelesaian administrasi ditetapkan pada 31 Desember 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut dana tidak dapat direalisasikan, anggaran yang tidak terserap berisiko dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, itu tadi informasi dari Kabupaten Sumenep. Selanjutnya saya akan kembali ke Sampang mengenai tentang biaya haji 2027. Kemenhaj Sampang tunggu Kepres. Ratna, silakan.
1: Baik, terima kasih Aleli. Dari Sampang, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang Saifuddin mengatakan bahwasanya pihaknya masih menunggu keputusan Presiden sebagai dasar untuk menyampaikan rincian biaya haji 2027 secara resmi kepada masyarakat. Keputusan pemerintah pusat terkait biaya haji disebut telah disepakati, namun informasi resmi kepala calon jemaah di daerah akan disampaikan setelah kepres diterbitkan. Saifuddin menjelaskan informasi mengenai besaran biaya haji 2027 telah beredar di berbagai media. Meski demikian, pihaknya masih memilih menunggu ketentuan tertulis agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan resmi pemerintah. Besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah juga dapat berbeda berdasarkan embargasi keberangkatan. Karena itu calon jemaah asal Sampang diminta menunggu rincian resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sebelumnya pemerintah bersama DPR juga menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Sementara itu rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang menjadi tanggung jawab jemaah ditetapkan sebesar Rp54,64 juta. Dalam skema tersebut, rata-rata biaya pelunasan yang perlu dibayarkan dibayarkan jemaah setelah perhitungan setoran awal, nilai manfaat dan subsidi pemerintah mencapai Rp23,4 juta. Angka ini turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Kepastian biaya bagi calon jemaah asal Sampang tetap mengacu pada ketentuan resmi pemerintah dan rincian berdasarkan embargasi keberangkatan. Kemenhad Sampang akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah kepres diterbitkan dan sehingga calon jemaah memperoleh kepastian mengenai biaya yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan haji 2027. Demikian informasi dari Sampang mengenai info haji. Kita kembali ke Sumenep, Halili.
0: Baik, terima kasih Ratna dan pendengar. Itu tadi dari Sampang informasi biaya haji 2027 Kemenhad Sampang tunggu Kepres. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan informasi yaitu dari Kabupaten Pamekasan. Program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke 130 tahun 2026 Kabupaten Pamekasan menyasar desa Jarin, Kecamatan Padebau. Dalam pembukaan, TMMD Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan program tersebut menunjukkan TNI dan masyarakat tidak ada jarak, termasuk dengan pihak kepolisian. Menurut Bupati Holil, semua instansi vertikal menyatu dalam satu tujuan dan satu perjuangan. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko menyampaikan program yang berlangsung selama satu bulan ini menyasar pengaspalan jalan, pembuatan tanggul penahan tanah, pembangunan sumur bor, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu, Kepala Desa Jarin Mosaki menyambut baik pelaksanaan TMMD di wilayahnya. Ia menilai sasaran program TMMD dapat mendongkrak produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu pihaknya siap mengerahkan masyarakat untuk membantu proses pembangunan dan siap merawat setelah pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ini juga menjelaskan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Baik, itu tadi informasi dari Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya saya akan bergeser kembali ke Sampang bersama rekan saya Ratna.
1: Baik, silakan. Terima kasih Lili. Informasi terakhir dari Sampang terkait awal musim hujan di Kabupaten Sampang ini mundur. El Nino terjadi hingga 2027 ya, dan kekeringan kritis terancam kembali meluas. Hujan dipastikan baru akan turun pada pertengahan Desember 2026. Dan prediksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno. Terdapat dinamika khusus pada kasus El Nino, kali ini terjadi mulai 2026 hingga 2027. Lebih lanjut dijelaskan, fenomena El Nino ini yang berlangsung hingga kuartal pertama tahun 2027 berdampak pada mundurnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang sekitar 20 hingga 30 hari dari klimatologis normalnya. Dan Kabupaten Sampang diperkirakan baru akan memasuki musim hujan atau dengan curah hujan lebih dari 50 mm dalam 10 hari pada kisaran pertengahan hingga dasarian kedua dan ketiga Desember 2026 yang seharusnya rata-rata sudah dimulai pada akhir November. Dan kondisi kekeringan berkepanjangan ini berdampak pada kekeringan hidrologis, kekeringan sektor pertanian, hingga kekeringan sosial, di mana kebutuhan masyarakat terhadap air baku menjadi sangat signifikan. Demikian beberapa informasi dari Bangkalan, juga Sampang, di Madu hari ini. Halili, kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep memperkuat evaluasi pelaksanaan program kerja melalui pemaparan laporan capaian kinerja triwulan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan yang digelar melalui Zoom meeting dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut diikuti Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid, Kasubag Tata Usaha Muhammad Rifai Hasyim, unsur OP serta perencanaan. Pemaparan diikuti dari ruang rapat kantor Kemenag Sumenep. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kasubag Tata Usaha Kemenag Sumenep, Muhammad Rifai Hasyim, menekankan bahwa penyusunan laporan kinerja harus didukung data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar unit kerja, ketepatan waktu pelaporan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi agar pelaksanaan program semakin efektif. Sementara itu, Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengapresiasi keterlibatan seluruh jajaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kursatu. Baik pendengar, demikian Madura hari ini yang menghadirkan beragam informasi dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nurholili bersama rekan saya baru ada Ratna. Undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Sampai jumpa pada Madura hari ini berikutnya.

0: olahraga, olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumeneb. Inilah berita olahraga edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar, informasi pertama, usai kekalahan atas Persik Kediri, Laskar Sabe Kerab menatap dua laga kandang untuk kembali bangkit guna meraih poin di lanjutan Super League musim ini. Taguan Fandrian.
2: Madura United bersiap untuk menatap laga kandang menghadapi Bayangkara FC yang akan berlangsung pada Jumat mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Pelatih Madura United Jose Gomez meminta para pemainnya tetap menjaga kepercayaan diri dan tidak larut dalam kekecewaan setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri. Gomez mengatakan, satu kekalahan tidak menghapus penilaian positif terhadap kerja keras dan perkembangan tim. Menurutnya, Madura United juga tidak perlu merasa sebagai tim terbaik ketika mampu meraih 3 kemenangan secara beruntun. Ia menilai, hasil pertandingan harus disikapi tidak berlebihan agar para pemain tetap fokus menjalani proses dan memperbaiki kekurangan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia meminta tim segera mengalihkan perhatian pada 2 pertandingan laga kandang sebagai kesempatan untuk kembali meraih hasil positif.
3: Kita sudah menang 3 kali di Liga, itu bukan kita puas, kita bukan tim terbaik, tapi kekalahan kita bukan tim jelek juga. Itu memang kompetisi sepak bola, kita masih kerja keras, kita sekarang punya 2 pertandingan di kandang kita sendiri, kita harus kerja keras untuk bisa ambil poin lagi di sana.
2: Madura United harus bermain 10 orang pada akhir babak pertama karena Dimitar Mitkov mendapatkan straight red card yang membuat Laskar Sape Kerab kesulitan untuk memperkecil kedudukan atas Persik Kediri. Dengan 2 laga kandang berikutnya, Madura United memiliki peluang untuk bangkit dan kembali mengumpulkan poin di hadapan pendukungnya sendiri untuk bersaing di papan atas klasemen.
1: Pemain Madura United Danilo Santa Cruz bertekad mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Super League pekan ke-5. Ia memastikan terus berupaya meningkatkan kualitas permainan, menjaga kondisi fisik, serta memperkuat kesiapan mental agar dapat tampil optimal dalam pertandingan tersebut. Danilo mengatakan, persiapan menghadapi Bayangkara FC dilakukan dengan serius bersama seluruh pemain Madura United. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi bagian penting untuk menghadapi pertandingan yang menuntut konsentrasi dan performa maksimal dari setiap pemain. Selain memaksimalkan latihan bersama tim, Danilo juga menaruh perhatian terhadap perkembangan individu yang menilai menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas permainan selama latihan menjadi langkah penting untuk mendukung penampilan di lapangan. Tidak hanya aspek fisik dan teknik, Danilo juga menekankan pentingnya kesiapan mental menjelang pertandingan. Menurutnya, kekuatan mental diperlukan agar pemain mampu menjaga fokus, kepercayaan diri, dan konsistensi permainan sepanjang laga. Rektorat dan pengurus UKM Olahraga Universitas Wiraraja Unija Sumeneb secara resmi melepas tim voli putra untuk berlaga dalam ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Prosesi pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan dengan khidmat di depan Masjid Agung Sumeneb menjelang keberangkatan tim menuju lokasi pertandingan di GOR Unisa Surabaya. Ajang kompetisi antar perguruan tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Pembina UKM Olahraga Unija Sumeneb Isyanto menyatakan bahwa jajaran pelatih dan pemain datang dengan kepercayaan diri tinggi saat serta menargetkan hasil tertinggi pada turnamen tahun ini. Mengingat persiapan yang dilakukan juga sangat matang sejak bulan lalu, bukan uji tanding rutin gelar. Pada babak fase penyisihan grup LVM 2026 Zona Timur, tim Unija Sumeneb dipastikan tergabung di Pool B dan akan bersaing ketat melawan tim voli UNP Kediri serta STKIP Pacitan. Sianto optimis anak-anak asuhnya mampu melewati laga penyisihan grup dengan hasil maksimal berkat kedisiplinan dan porsi latihan intensif yang telah dijalani.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Sumeneb menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurka Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Sumeneb pada pagi tadi. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 tersebut diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang menjeratkan 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumeneb ABD Mojib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbang prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kompetisi tersebut mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia. Mojib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan, sekaligus diproyeksikan masuk ke dalam program pembinaan atlet daerah. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb, Senar Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar, masih bersama saya Ratna ya di Sampang Siang. Hari ini kita sudah bergeser ke program Prodangdu, adalah kita ya. Bisa bergabung di 323661 atau di 332554 pendengar. Anda bisa bergabung, bisa berkirim-kirim salam, tapi tidak bisa mereka selagu ya. Oke. Bisa bercerita mungkin, bisa menginformasikan sesuatu buat kita, buat pendengar semua pendengar. Anda bisa sampaikan di sini ya, di Prodangdut. Ya, sudah dua lagu buka acara ini ya, dari Migizia dan juga Ike Nurja untuk Anda. Untuk informasi cuaca hari ini, siang ini untuk kawasan Kota Sampang begitu panas pendengar ya. Tetap waspada, berhati-hati, tetap fokus ya, jangan sampai dehidrasi, perbanyak minum air putih pendengar, istirahat yang cukup. Kalau tidak apa ya, mempunyai kepentingan sangat mendesak, mungkin lebih baik di rumah saja atau tidak kemana-mana pendengar ya. Sambil dengan kita di sini, tentunya masih banyak informasi lainnya yang akan kami jarkan untuk Anda pendengar. Dan sekali lagi, Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Oke, Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Ada Digital, dan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya Anda juga bisa dapatkan di rri.co.id.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prodangdut ya, tentunya di RRI Sampang, dan 41 menit berlalu dari pukul 13, tentunya masih lumayan panjang perjalanan kita pendengar. Anda bisa dengarkan lagu-lagu dangdut ya di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, untuk saat ini ya mungkin kita merasakan bukan hanya di Sampang saja ya, peristiwa atau kemarau panjang ini di beberapa daerah mungkin sebagian, tapi ada yang sudah turun hujan pendengar ya. Untuk wilayah Madura kita masih nampaknya masih, kemarin sempat beberapa hari yang lalu untuk daerah Tampelengan ya diinformasikan ada hujan. Mudah-mudahan ya ini benar-benar terjadi. Dan mudah-mudahan namanya juga prediksi ya, mudah-mudahan prediksi salah. Kalau dikata El Nino masih panjang, mudah-mudahan lah Allah izinkan kita diberikan hujan pendengar ya, amin. Dan terkait dengan kemarau panjang pendengar ini identik dengan namanya kekeringan ya, di mana menyemak dampak musim kemarau yang berlangsung belakang ini, Basnas juga melakukan atau menurunkan tim tangkap darurat untuk mendistribusikan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak kekeringan pendengar. Dan kita ini lakukan sebagai langkah cepat mengeringkan beban warga yang selama ini harus menempuh jarak yang cukup jauh ya demi mendapatkan air bersih. Dan Basnas juga mengirimkan dengan menggunakan truk tangki air bersih dikirim ke desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dan daerah terdampak kekeringan paling parah. Dan tentunya ini juga membutuhkan untuk keperluan sehari-hari ya, seperti masak, minum. Dan ini nampaknya disambut gembira oleh beberapa warga ya yang tertimpa atau sedang mengalami krisis air ini. Ini juga disampaikan beberapa kemarin ya di salah satu program di RRI Sampang. Dan selain distribusi air ini juga Basnas terus memantau perkembangan situasi lapangan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya pendengar. Dan tentunya ini juga yang di sini nih, yang di perkotaan atau mungkin yang saat ini masih dibilang air berkecukupan atau mungkin di aman ya, maksudnya dengan kondisi air yang aman, hendaknya mungkin Anda bisa lebih hemat air pendengar ya. Kita harus bisa benar-benar memanfaatkan air ini sebaik mungkin, sehemat mungkin ya. Kalau kita bandingkan dengan air lain, kita bersyukur ya, kita masih bisa dipermudah untuk mendapatkan air pendengar. Dan jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa diawasi pendengar. Kita masih bisa dibilang tetap waspada akan kebakaran ya, karena bisa saja terjadi pendengar. Dan tadi malam aja sudah juga terjadi kebakaran di daerah Merapi pendengarnya kalau tidak salah. Nah untuk itu tetap waspada sekali-kali, maksudnya tetap waspada ya untuk Anda, terfokus jangan sampai terjadi kebakaran di rumah maupun di sekitar Anda pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tonbokhok.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan pada dalam artikel kompas.com, berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini surat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kembali lagi masih bersama kami di RRI Sampang di Pro Dangdut ya. Sebuah informasi pendengar, berita kehilangan. Ini telah hilang barang atau surat berharga berupa surat berharga BPKB mobil sedan warna merah merek Toyota atas nama Sentral Naga Europindo. Alamat Darmo Kali Nopol dengan Nopol L1274PT dengan Noka MR053HY93B904-3976 dengan nomor mesin 1NZY380089. Dan barang surat tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 sekitar pukul 23 WIB, diperkirakan hilang di Jalan Umum Polaken Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dan bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Yulianto atau Anda bisa menyerahkannya di kantor RRI SP Sampang, Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Saya kembali pendengar untuk Anda untuk jadwal sholat asar untuk hari ini. Untuk jadwal sholat asar hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 pada pukul 14:19. Sekali lagi untuk jadwal sholat asar untuk hari ini pada pukul 14:19.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Di balik layar kecil ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka. Aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada sore hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Kita bersama di program Indonesia Cerdas. Saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia akan bersama Anda hingga pukul 16 sore nanti. Topik kita di program Indonesia Cerdas adalah peningkatan produksi budidaya lele dengan probiotik. Dan saat ini hadir melalui by Zoom, karena memang jarak kita terlalu jauh begitu ya, antara Bangkalan dan juga Sampang. Saat ini sudah hadir by Zoom, yaitu seorang peneliti sekaligus formulator Fish Pro atau Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura ya. Kemudian beliau juga ketua tim peneliti Aquatic Microbiology Study Community atau AMSC Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Beliau juga merupakan koordinator program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura tahun angkatan 2022 hingga 2026. Saat ini sudah hadir Bapak Abdus Salam Junaidi SSI MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Saya panggilan akrabnya siapa nih? Pak Junaidi atau Pak Abdus Salam? Assalamualaikum Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Bu Kaila?
1: Terdengar. Bersama Rini Bapak.
2: Yeah. Oh Bu Rini, yeah, Jay, siap. Yeah. Saya bacanya di...
1: Iya, yeah, hanya akunnya Jay, Kaila. Iya, saya panggil, saya menyapanya Pak akrabnya Pak Junaidi atau Pak siapa ini Pak?
2: Saya akrabnya dipanggil Pak Abdul Ibu.
1: Pak Abdul, Pak Abdus.
2: Yeah. Pak Abdul,
1: Pak Abdul. Pak Abdul. Oh Pak Abdul, yeah. Oke. Okay. Oke, ini saya ada masuk lagi satu by Zoom.
2: Onje, ini saya lewat laptop aja nggih. Ini yang lewat HP saya matikan kalau gitu.
1: Iya, karena saya tidak terlalu melihat satu ya, satu orang ya. Kenapa? Oh, lewat HP saja mungkin, Pak.
2: Oh, lewat HP saja.
1: Iya, yang lewat HP saja mungkin.
2: Oke, yang lewat Zoom saya saja, gitu. Ya. Lewat laptop, lewat PC.
1: Oke, siap. Sepertinya lebih jelas pakai HP nih, Pak.
2: Yang pakai HP, gitu. Ya. Saya keluar saja kalau gitu yang dari laptop.
1: Siap. Oke, baik. Oke. Kabar baik, siap, Pak Abdu pada sore hari ini, Pak.
2: Oke, alhamdulillah kabar baik. Ini baik. Tadi di tengah aktivitas kami ada di kampus UNER. Mm-hmm. Mohon izin, mohon maaf, belum bisa bergabung di offline Ibu, tempat panjenengan.
1: Tadi Bapak tadi pagi Bapak sempat menyampaikan bahwa pada sore hari ini ada kegiatan begitu ya Pak sampai sore, tapi Bapak masih bisa menyempatkan untuk berbagi informasi, berbagi edukasi pada sore hari ini bersama RRI. Terima kasih ya Pak untuk waktunya.
2: Siap, Ibu.
1: Oke, tapi tidak mengganggu aktivitas Pak ya sore hari ini di UNER.
2: Alhamdulillah buatan Bu, ini sudah kami delegasikan ke yang lain, kebetulan kami juga jadi koordinator, sudah kita siapkan, tinggal geladi bersih aja untuk kegiatan besok, International Conference, mohon doanya juga.
1: Ya, mudah-mudahan semua lancar begitu ya Pak ya.
2: Amin.
1: Baik Bapak, topik kita adalah peningkatan produksi budidaya lele dengan probiotik. Bapak sebagai, wah banyak banget nih jabatannya nih, peneliti, kemudian sekaligus formulator Fish Pro, kemudian ketua tim peneliti Aquatic Microbiology Study Community, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, kemudian koordinator program studi juga satu manajemen sumber daya perairan ya Pak ya, ini prodi dari pertanian juga begitu Pak. Oke Bapak, dengan topik kita pada sore hari ini Pak, barangkali Bapak selain mengajar kemudian memimpin tim juga peneliti begitu, Bapak juga dikenal sebagai peneliti sekaligus formulator dari Fish Pro. Barangkali Bapak bisa menjelaskan begitu Pak, ini apa sih Fish Pro itu Pak, dan bagaimana barangkali awal mula produk inovatif ini dikembangkan begitu Pak? Atau mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak untuk studi apa namanya prodi,
2: Microbial. Prodi. Terima kasih Bu Rini, untuk kesempatan awalnya dan juga pemirsa serta teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sedang hadir di sini dalam event diskusi dan juga dialog.

0: kemudian kita nantinya itu berdasarkan dari data yang sudah kita riset. Nah, terlebih kaitannya dengan kami yang ada di program studi manajemen sumber daya perairan, ini adalah salah satu program studi yang biasanya ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan yang tupoksinya dan juga kebidangannya mencakup pengelolaan atau manajemen sumber daya perairan. Cakupannya banyak. Okay. Kalau di program studi kami bisa mengikuti atau bisa mengambil kebidangan perairan, kebidangan perikanan dan juga konservasi. Nah, karena kami alhamdulillahnya ngapunten kami dari disiplin ilmu eksak Ibu, S1 biologi, S2 biologi dan akhirnya kami mengabdi di program studi manajemen. Bagaimana ketika program studi ini basicnya adalah science, ketika harus kita terapkan di terapan atau science aplikatif, kita harus bisa membuat atau meng-create sebuah produk dari aktivitas yang sudah kita lakukan di lab, dari aktivitas scientific yang memang kita sudah dapati sebelumnya. Sehingga perantaranya di situ adalah produk yang nantinya akan bisa kita aplikasikan ke ranah budidaya perikanan. Kebetulan kami di sini baru bergabung di program studi MSP tahun 2019 dan ini yang menjadi cikal bakal kami akhirnya meneliti dari tahun 2019 hingga 2026 ini. Saat itu kami sedang didampingi dengan rekan kami, ada Dr. Haryo Triaji, Ibu, yang memberikan advices, yang memberikan masukan apa ya yang bisa kami kerjakan di program studi ini. Kita dihadirkan dengan salah satu limbah yang tidak kalah pentingnya yang ada di wilayah Madura. Kita kenal bahwa Madura ini adalah Pulau Madura dengan pulau garamnya. Alhamdulillah dengan limbah air cucian garam ini, kita melakukan aktivitas beberapa riset, kemudian beberapa kegiatan pengabdian yang sampai pada hari ini, riset kami sudah kita lakukan selama 7-8 tahun. Termasuk probiotik FishPro ikan ini kami gunakan dengan menggunakan bahan dasar bakteri indigenous, bakteri yang memang berasal dari air limbah cucian garam untuk kita formulasikan menjadi sebuah produk probiotik. Tidak hanya dengan Dr. Haryo Triaji, kami juga dikawal, didampingi dengan dosen senior, ada di situ Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri, sudah kami anggap sendiri sebagai bapak dan juga sekaligus sebagai advisor kami. Beliau memang di bidang perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan, tidak menutup kemungkinan kalau sudah profesor ilmunya sudah tajam, ilmunya sudah luas. Artinya memberikan dampak itu ke arah kita yang masih dosen pemula itu sangat luar biasa. Sehingga kolaborasinya ketika ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri dan Dr. Haryo Triaji, kita digembleng, kita diberikan motivasi dan kita juga diberikan tugas bagaimana ketika nantinya program studi MSP ini mempunyai sebuah produk yang memang basicnya dari keilmuan sains tapi juga bisa aplikatif ke arah perikanan dan juga ke arah perairan. Nah, disitulah Bu, probiotik FishPro ini kita ingin kembangkan. Disitulah probiotik FishPro ini kita ingin upayakan. Jadi tidak hanya melihat sebuah limbah itu sebagai sebuah produk yang tidak punya nilai yang berlebih. Artinya kalau misalkan limbah itu limpah, ruah, bayangkan saja dalam satu kapasitas produksi limbahnya terbuang. Kalau misalkan tidak di manage dengan baik aktivitas ipalnya, pengelolaan limbahnya, ini kan juga akan mencemari. Tapi kita di sini dari keilmuan mikrobiologi perairan mencoba untuk menyulap apa sih yang ada di dalam kandungan biten itu sehingga nantinya bakterinya bisa kita manfaatkan untuk aplikasi di budidaya perikanan, Ibu. Jadi ibaratnya probiotik ini, Ibu, saya seringkali kan biasanya kita minum Yakult, nggih.
1: Ya,
0: kalau perut kita nggak enak, mungkin kita agak badannya nggak enak lah. Kita mencoba memformulasikannya dengan menggunakan probiotik ikan yang berbahan dasar air limbah cucian garam. Itu added value dan juga novelty yang ingin kita sampaikan.
1: Oke, jadi ini masa apa namanya penelitiannya 7-8 tahun ya Pak ya?
0: Sudah jalan 8 tahun ini Bu.
1: Sudah jalan 8 tahun ya dan ini hasilnya juga luar biasa nih. Pak, topik kita kan peningkatan produksi budidaya lele dengan probiotik melalui wadah aquatic microbiology study community begitu di Fakultas Pertanian UTM. Tentunya tadi Bapak sudah mengatakan bahwa formulasinya sudah diuji secara ilmiah begitu Pak. Kalau boleh tahu ini apa Pak keunggulan utama formula probiotik yang barangkali Bapak dan teman-teman ini kembangkan untuk kolam lele sendiri begitu?
0: Jadi seperti yang saya sampaikan, probiotik ini berbahan dasar air limbah cucian garam. Seperti yang kita ketahui, biasanya probiotik yang ada di pasaran itu bila tidak diisolasi dari saluran pencernaan ikan, tertentu, atau juga mungkin kita bisa ambilkan dari sampel air, atau juga bisa kita ambilkan dari sampel yang lain yang memang dia mempunyai kemampuan untuk bisa memfermentasi asam laktat, di situ fungsinya. Namun, kita di sini mencoba mengupayakan dengan bahan

0: dasar yang berasal dari air limbah cucian garam, sifat salinitasnya, kadar garamnya ini tinggi. Okay. Artinya kalau kita akan terapkan di budidaya air tambak yang sifatnya itu adalah air tawar, ini secara teoritis itu pasti akan tertolak.
1: Oh gitu.
0: Karena air salinitas dengan air tawar beda.
1: Iya,
0: salinitas
1: betul-betul.
0: Punya kadar garam tertinggi, air tawar salinitasnya nol. Namun kita mencoba untuk tidak terkungkung dengan teori. Artinya saya dari disiplin keilmuan terapan harus bisa mencoba. Oh, apakah tidak bisa kalau misalkan kita harus mencoba dari ya ekosistem bakteri yang berbeda untuk kita masukkan ke tempat yang berbeda. Buktinya ketika kita lakukan kajian, penelitian, sampai saat ini kita mencari fakta ilmiah terkait bukti validasi ilmiahnya, alhamdulillah kita menemukan, Bu. Kemudian kebetulan kami juga sekarang sedang riset S3 seperti itu. Faktanya bakteri yang memang berasal dari air limbah cucian garam ketika diterapkan walaupun dengan kadar salinitas yang rendah, ini masih bisa survive.
1: Oh gitu, masih bisa survive. Artinya, Pak, dengan air tawar juga
0: bisa,
1: begitu?
0: Masih bisa survive. Oh. Artinya apa?
1: Okay.
0: Dia mempunyai kemampuan untuk bisa berkolonisasi di dalam sistem saluran pencernaan ikan lele. Kenapa kita memang coba ke ikan lele? Kalau kita kasih ke ikan air asin atau ke udang yang basicnya memang adalah salinitasnya lumayan kan seperti itu 1-3% dan sebagainya, ya pasti bisa, Bu. Karena dari air limbah cucian garam, sifatnya garam masuk ke air kolam yang punya kadar salinitas. Tapi kita mencoba untuk melewati ruang itu. Ketika diaplikasikan, dan alhamdulillah kemarin sampai kita panen, didatangi sama Sesdirjen Dikti tahun 2025, Pak Rektor juga datang seperti itu, ya alhamdulillah hasilnya juga melimpah ruah dari aktivitas budidaya perikanan yang menggunakan probiotik kami dari bahan air limbah cucian garam. Sehingga notifikasi ilmiahnya adalah, ada salah satu artikel di Iran, saya sangat sangat mengapresiasi, Bu, dengan Iran. Kebetulan dengan Iran ini satu paper yang kemarin saya ajukan sebagai landasan teori saintifik kami ketika kita akan mengajukan proposal disertasi. Gara-gara artikel ini, saya judul yang notabene-nya dikritisi oleh promotor dan juga seorang supervisor ini tidak nyambung secara ilmiah. Tidak nyambungnya dalam tanda kutip, kenapa air limbah cucian garam yang sifatnya salin kok masuk ke air tawar? Ini dengan hadirnya artikel yang dari Iran. Di situ Iran menemukan bahwa ada salah satu bakteri bakteri halofilik yang ada di wilayah Iran tertentu, di teluk tertentu di Iran itu digunakan sebagai formula probiotik ikan.
1: Wow.
0: Nah, ini yang menjadi menjadi kekuatan kami, Bu.
1: Betul,
0: 2025
1: betul.
0: Bulan Desember saya baru sidang ujian setelah artikelnya publish bulan Desember tanggal 10 saya baru ujian di tanggal berapa? Di tanggal 5 Januari tahun 2020. Gara-gara artikel ini menyelamatkan. Artinya peneliti itu tidak bisa kalau misalkan hanya sebatas teoritis kita keluar out of the box tapi tidak ada landasannya, itu tidak bisa. Namun ketika kita sudah out of the box 6-7 tahun itu tadi, dikuatkan dengan fakta ilmiah bahwa heterotrofik bakteria, halofilik bakteria ini bisa masuk ke perairan dan digunakan sebagai probiotik, ini menguatkan langkah kita, Bu. Sehingga apa yang sudah kita kerjakan waktu 2019 hingga sekarang, kita memang sedang memprogram bahwa probiotik ikan air tawar ini memang berbasis air limbah cucian garam. Dan yang sekarang kami kerjakan untuk inovasi berkelanjutan, probiotik ikan dari air limbah cucian garam yang saya ambil dari sampel yang berbeda ini, kita akan formulasikan untuk ikan air asin dan juga untuk udang.
1: Okay.
0: Artinya inovasi yang sudah kita lakukan ini bisa diterima, Bu. Seperti itu.
1: Jadi tidak hanya nanti tidak hanya di lele saja begitu ya, Pak ya?
0: Tidak hanya di lele saja.
1: Oke, luar biasa nih.
0: Benar.
1: Tapi berbicara itu, Pak, untuk di Madura sendiri begitu, khususnya di Madura nih, bagi para pebudaya lele misalnya di Madura ini, Pak, bagaimana mereka juga mengaplikasikan FISPRO yang barangkali bisa dikatakan benar gitu pada kolam mereka. Apakah itu bisa dicampur dalam pakan lele atau langsung dilarutkan ke media air, mengingatkan tadi kan Bapak mengatakan air air garam begitu ya, limbah garam begitu. Oke, seperti apa ini, Pak, untuk pembudidaya di Madura lah.
0: Jadi memang tujuan kita di sini, Bu, dengan adanya probiotik ikan ini harapannya apa? Satu, kalau tadi menyambung dengan pertanyaan kedua sempat belum saya sampaikan, keunggulannya apa?
1: Ya, keunggulannya apa ini, Pak?
0: Satu di sini adalah untuk perbaikan kualitas perairan. Artinya dengan menggunakan probiotik, saya bilang bahwa probiotik saya bukan satu-satunya probiotik yang paling bagus, bukan seperti itu. Karena peneliti tidak boleh ada tidak boleh ada statement seperti itu dan nggak boleh underestimate juga. Artinya probiotik kami adalah salah satu alternatif sebagai pengganti. Misalkan tidak ada probiotik yang lain atau masih ada probiotik yang masih kurang efektif. Artinya apa? Kualitas air di sini ketika pakan diberikan dalam akumulatif yang mungkin lebih, Ibu. Petani kan umumnya saya pengen lebih cepat. Besok kalau bisa seminggu lagi panen. Kalau bisa saya drop langsung. Pakan satu kintal, pakan sekian kintal, kan gitu ya, Bu, omsetnya. Artinya saya harus pangkas waktu. Ya memang benar, supaya muter untuk aktivitas budidaya. Namun perlu diketahui, saintifik tidak bisa dipaksakan seperti itu. Artinya air itu punya kadar akumulasi bahan organik yang terbatas. Sehingga dia tidak bisa dikasih asupan materi organik dalam bentuk pakan, feses yang terbuang tanpa adanya pembuangan air atau istilahnya pergantian air. Nanti terlalu banyak. Apa yang terlalu banyak? Bahan organiknya. Bahan organik kalau dijabarkan banyak, ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, ada yang lainnya, vitamin masuk semuanya. Lalu siapa yang bisa menguraikan? Di sini peran probiotiklah yang berkembang, Ibu. Jadi probiotik yang bertugas untuk membersihkan tadi, probiotik yang bertugas untuk mendekomposisikan tadi, menguraikan tadi bahan organik yang terikat dalam molekul yang panjang, diuraikan menjadi molekul yang lebih sedikit, lebih kecil, sehingga nanti akan bisa diuraikan aktivitas perikanan, khususnya kualitas perikanan, kualitas airnya bisa lebih jernih. Nah, itu tujuannya. Sehingga kualitas perairan itu akan terjaga sesuai baku mutu yang telah ditetapkan dan juga disarankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk aktivitas budidaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan aplikasi. Tadi Ibu menyinggung bahwa seperti apa sih aplikasinya. Kalau misalkan langsung diterapkan di air, ya itu tadi tujuannya, untuk perbaikan kualitas perairan. Tapi kalau kita akan aplikasikan probiotik ini, satu tutup botolnya dengan menggunakan formula kami ini, dicampur dengan menggunakan 1 liter air kolam, seperti itu, lalu nanti akan diaplikasikan dalam 1000 meter kubik. Jadi satu tutup botol kami itu adalah untuk 1 meter kubik atau setara dengan 1000 liter, Ibu, seperti itu. Jadi kalau kita punya luasan kolam bundar atau kolam kubus, kolam balok, anggap saja itu adalah isinya 1000 liter. Okay? Kalau saya ngajari ke mahasiswa, coba hitung dulu kolam bundarnya volumenya gimana, PR kuadrat kalikan T, itu harus, Bu. Karena dosis itu juga menentukan, seperti itu. Artinya satu tutup botol itu aplikasinya untuk 1000 liter air kolam. Biasanya liter, memang ya tergantung petani. Kadang juga dikasih 500, kadang juga dikasih 400, kadang juga dikasih 600 ekor per 1000 liter ini. Tergantung actually-nya seperti apa di petani. Artinya ketika nanti dia dikasihkan ke dalam pakan, sifatnya ini bisa dua, Ibu. Kami kembangkan teknologi dua. Satu, ikan ketika pakan ketika dikasih probiotik ini bisa dilakukan secara pembibisan. Misalkan nanti jam 4 saya akan ngasih pakan, setengah 3, setengah 4 sekarang saya harus bibis. Harus bibisnya gimana? Satu tutup botol saya kasih dengan 100 ml air, pakannya saya siapkan 1 kg. Saya semprot di rata dengan menggunakan loyang. Kemudian kalau bisa memang yang aseptik ya, yang bagus. Artinya ya dengan tangannya dibersihkan, kalau memang punya sarung tangan ya dipakai. Ya itu prosedur mikrobiologis yang insya Allah akan lebih bagus ketika diterapkan. Baru setelah jam 4 dikering anginkan, ini sudah bisa diaplikasikan. Jadi tanpa menunggu waktu 1x24 jam atau 2x24 jam. Karena pada konsepnya mikroba akan bisa tumbuh dari 1 sel menjadi 2 sel, menjadi sekian sel, 4, 8, 16 dan sebagainya, itu kira-kira kurang lebih pada umumnya ada sekitar 30 menit. Jadi kalau kita berikan secara pembibisan, kita hemat waktu, Ibu. Misal kita malas, kita bangunnya terlambat, waduh jam 7 nih, saya harus ngasih makan setengah 8, ya sudah jam 7 langsung disemprot, dibibis, setengah 8 bisa aktif, karena dia sudah mulai tumbuh. Tapi kalau kita ingin melakukan metode fermentasi, gak apa-apa. Misalkan besok kita ingin fermentasi, pagi ini atau sore ini, mau dikasih sore, jam 4 sama dengan prosedur tadi, satu tutup botol, ditambah 100, kemudian dikasih di 1 kg pakan, kita diamkan dalam kondisi anaerob. Nah, ini yang kita sebut sebagai fermentasi. Keunggulannya apa fermentasi? Dia akan lebih gampang terurai, molekulnya secara fisik, yang namanya pakan tidak akan rusak, tapi dia secara struktur biokimia pakan, protein, molekul, dan karbohidrat sebagainya, dia sudah renyah. Ibaratnya terurai itu sudah begitu, buruk, sudah terurai. Nah, kita kan nanti diberikan ke ikan itu akan lebih gampang untuk mencerna dan ya langsung menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh ikan itu sendiri. Nah itu tadi Bu.
1: Tapi
0: artinya
1: keunggulannya
0: bisa
1: sama aja ya Pak ya, fermentasi dengan yang pertama tadi.
0: Keunggulannya sama saja, hanya metode pemberiannya saja yang kita bisa sesuaikan. Pastinya kalau kita diterapkan ke kita kalau kalau kita ingin menerapkan dengan sistem bebibis atau fermentasi, ini langsung point of view-nya akan memperbaiki sistem saluran pencernaan, langsung menjadi nutrisi yang nanti dialirkan oleh sistem peredaran darah si ikan itu tadi, ya pastinya juga akan mendukung ke produktivitas budidaya. Yang digenjot adalah kualitas daripada daging ikan itu sendiri, Ibu.
1: Wah ini luar biasa sekali ya hasil penelitian ini, Pak. Ini sudah diterapkan juga barangkali, Pak. Kalau itu Bapak melihat kesiapan begitu, Pak. Ini kesiapan para peternak lokal begitu dalam mengadopsi teknologi siap, mikrobiologi siap. Seperti probiotik yang Bapak sampaikan tadi. Ini mereka siap nggak sih, Pak? Gitu, Pak. Padahal yang tadi Bapak sampaikan ini kan luar biasa sekali gitu untuk mendongkrak hasil panen begitu. Kalau
0: memang
1: mereka,
0: ini
1: kesiapan nggak ada nggak?
0: Gitu, okay. Berbicara tentang kesiapan itu, yang saya POV-kan, point of view yang saya harus sampaikan itu adalah kita. Yeah. Dimana kalau kita memang harus siap, insya Allah juga petani akan siap. Artinya apa? Ketika kita bertindak sebagai penyuluh, banyak sekali bukan image ya Bu, anggapan ini apa? Kita tidak menggunakan itu pun juga sudah bisa. Kita panennya juga sudah luar biasa,
1: melimpah.
0: Tapi data dari hasil penelitian mungkin akan bisa menjadi alternatif lain. Ketika melihat kualitas perairan itu bagus, yang biasanya tidak diberikan probiotik harus 2 hari, bahkan misalkan 3 atau 2 hari itu harus ganti air, separuhnya atau seperempatnya. Kita harus juga pertimbangkan PLN-nya berapa listriknya. Dengan menggunakan teknologi ini, kami kemarin dapat bocoran dari mitra kami, alhamdulillah sekarang juga mulai sudah banyak yang memberikan komentar positif. Pak, dengan probiotik Bapak 7-8 hari, bahkan sampai 10 hari, saya bisa jamin saya tidak ganti air separuh atau bahkan seperempat tidak.
1: Gitu.
0: Artinya apa?
1: Oke.
0: Ketika kita terapkan di Madura, yang memang notabene saya orang asli Sampang Bu ya, dari Sreseh, yang saya tahu juga air itu sangat susah.
1: Betul.
0: Makanya di situ tempat garam, saya terinisiatif harusnya ada sesuatu yang bernilai lebih dari garam, yang bisa kita berikan dalam bentuk sebuah probiotik, ini akan sangat membantu. Ketika memang air itu menjadi faktor kendala untuk aktivitas budidaya, untuk aktivitas pergantian air, tidak kalau kita harus menggunakan probiotik. Saya bilang bukan hanya dengan probiotik, saya enggak, probiotik yang lain juga bisa, tapi akan dilihat efektivitasnya sejauh mana, kan seperti itu. Artinya apa? Probiotik ini adalah ilmu, adalah inovasi teknologi yang coba dilakukan oleh akademisi, mungkin juga perusahaan swasta untuk mendampingi aktivitas budidaya perikanan. Ibaratnya, kalau misalkan kita ngomong di arah pertanian, kita senggol sedikit. Banyak sekali kita sampaikan bahwa pupuk kimia A, B, C dan sebagainya. Pupuk kimia memang juga bagus. Kita nggak bisa menghindari dari aktivitas pupuk kimia. Tapi juga harus ada aktivitas pemberian pupuk organik, aktivitas pemberian pupuk yang berbahan dasar bakteri itu untuk menguraikan. Supaya tanah tidak jenuh. Apalagi di ikan. Ikan dengan tanaman respon sensitivitasnya beda. Kalau kalau tanaman mungkin masih bisa dia mengakumulasi baru sekian bulan mati. Tapi kalau ikan tidak seperti itu, Bu. Hitungan hari, hitungan jam bisa langsung habis kalau ikan.
1: Betul.
0: Artinya
1: betul, Pak.
0: Artinya ya dengan teknologi probiotik ini para pembudidaya ketika kita berikan dengan sifat edukatif, alhamdulillah banyak yang menerima. Terlebih memang yang kaum milenial, yang kaum Gen Z. Bukan berarti saya bilang yang kaum di atas 40 tidak menerima, enggak. Itu tergantung point of view kita. Tapi ketika memang akhirnya mengetahui, oh teknologinya seperti ini, dikembangkannya mudah, artinya kita masih ada perbanyakan dengan menggunakan media-media lokal, kemudian juga kita kasih advices bagaimana dia itu bisa diterapkan, kalau kayak gini jadinya bagus, kalau kayak gini masih belum bagus aktivitasnya. Nah ini alhamdulillahnya kita masih belajar dengan masyarakat. Kebetulan memang kita sudah terapkan di Tengket Arusbaya. Alhamdulillah SPPG yang UMKM kami, Gapoktan kami yang namanya Mitra King Lele Farm, yang awal mulanya itu pembibitan Bu, sekarang sudah ada pembesaran dengan kolam 3 diameter, kemudian jadi rujukan 3 SPPG selama 1,5 tahun ini untuk menyetok kebutuhan lele. Dan alhamdulillahnya pasti kalau berbicara omset, saya tidak tahu berapa banyak ya. Wah. Karena saya juga tidak ngitung uangnya. Artinya
1: saya rasa artinya banyaklah keuntungan, Pak. Tadi biasanya ganti air per berapa hari, ini 7 sampai 8 hari enggak ganti air gitu kan.
0: 7 sampai. Artinya Ya, insya Allah di aktivitas budidaya ini sudah sangat bagus kami melihatnya. Makanya uji multi lokasi kita, Ibu, dari 2019 hingga 2026 ini, alhamdulillah kami kurang lebih meluluskan 50 mahasiswa dari 7-8 tahun penelitian ini. Insya Allah lebih, Bu, kalau di total sama tahun sekarang. Dengan dibimbing kami, saya ada Profesor Zainuri, ada Dr. Haru Triaci. Lebih banyak memang dibimbing kami karena sebagai ketua kita biayai dari hasil riset penelitian yang dibiayai dari kampus. Kita belum ada pembiayaan yang lain, belum, hanya memang dari kampus. Hanya supporting yang lain. Ya alhamdulillah, kalau kita memang berupaya untuk memang benar-benar meneliti, itu efeknya tidak hanya sebatas kita, tapi juga untuk yang lain.
1: Betul, dan itu artinya merupakan sebuah kepuasan begitu ya Pak ya?
0: Sebuah kepuasan Ibu Inje. Okay. Kalau ditanya apakah dana penelitiannya kurang, ya kita harus bilang ya kurang memang. Kurang, karena betul, memang penelitiannya masih sangat jauh. Ini kita harus harus harus cari pendapatan yang lain, harus cari sponsorship yang lain. Tapi tidak demikian, ketika mahasiswa itu memang niatnya belajar, banyak support dosen yang ingin mengembangkan, insya Allah masalah pendanaan itu mudah untuk kita dapatkan.
1: Betul, Ibu. Betul, betul. Oke, okay. Kalau sudah punya nama, wah itu bisa ini namanya dapat keuntungan besar banget itu. Pak, itu tadi Bapak sudah bekerja sama dengan Gapoktan-Gapoktan begitu?
0: Oke, buat Gapoktan kami ada di Mitra King Oil Farm, ada juga di Karya Bumi, di Banyuwacu, Bangkalan, ada juga di Sampang, Jaya Lestari, kemudian di Tengket ini, karena kami memang upayanya menyisir, Bu, menyisir di wilayah Bangkalan, di Pamekasan juga ada, di Durbuk, kemudian yang belum kita jamah ini yang di Sumenep, karena kemarin waktu 2023 kami sempat ke sana sebagai dosen pembimbing KKN, namun belum sempat saya datang kembali untuk aktivitas pemberian dan juga ini. Ya mungkin nanti bismillah semoga kita bisa ke sana, dan juga beberapa kami cobakan di wilayah Jawa, di Lamongan dan juga di Sidoarjo serta di Mojokerto untuk budidaya perikanan dalam skala kecil seperti itu.
1: Oke, luar biasa ini Pak, mudah-mudahan nanti bisa sampai go internasional. Ya, Enjoy, Pak, ini Bu. ada komentar yang masuk di Instagram kita coba baca. Enjoy, dari Ningrum. Ningrum, izin bertanya apakah penggunaan probiotik benar-benar bisa meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen lele? Kalau iya, bagaimana cara penggunaannya agar hasilnya maksimal, terutama bagi pembudidaya pemula begitu. Oke, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, dari Anindiraya, kalau pembudidaya lele memiliki modal terbatas, apakah penggunaan probiotik tetap menguntungkan? Bagaimana cara menghitung perbandingan biaya penggunaan probiotik dengan peningkatan hasil panen yang diperoleh gitu? Kita jawab yang pertama dulu nih Pak. Kayaknya tadi sudah deh, cara penggunaan agar hasilnya maksimal begitu, terutama bagi pembudidaya pemula.
0: Oke, terima kasih Ibu Rini untuk pertanyaan pertama tadi dari saudara siapa gitu?
1: Widiansa,
0: Mbak Widiansa, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Memang ini pertanyaan ngapunten pemula, ketika memang kita belum mengetahui bagaimana efektivitas daripada probiotik itu sendiri. Bisa dilihat nanti Ibu, Bapak dan juga rekan-rekan kami, kalau di dosen itu ada publikasi yang memang bisa kita telusur. Nanti bisa di searching saja, mohon izin, Abdussalam Junaidi Google Scholar, itu nanti sudah ada beberapa hasil riset kami kaitannya dengan produktivitas dan juga efisiensi daripada penggunaan probiotik baik di pertumbuhan dan juga di produktivitasnya. Artinya apa? Dengan menggunakan probiotik ini, satu, kualitas perairan ini lebih baik. Sehingga kalau kualitas perairan ini lebih baik, kita tidak terlalu banyak harus ngedrop pakan. Kita tidak harus terlalu banyak harus ngedrop bahan-bahan organik untuk pertumbuhan si ikan itu sendiri, karena bakterinya sudah cukup berkembang. Artinya apa? Dengan menggunakan teknologi probiotik ini, pakan ini sangat efektif untuk diuraikan. Sehingga aktivitasnya adalah bagaimana kemampuan probiotik ini berkolonisasi di dalam sistem saluran pencernaan. Sehingga kerjanya memang serologi, aktivitas seluler. Ya, itu kalau nanti akhirnya diteliti sampai ke tingkatan lebih lanjut, ya kita harus dinyatakan efektif seperti apa? Bakterinya berkolonisasi, kemudian dilihat dari aktivitas budidayanya itu melimpah. Dan ini memang benar-benar demikian. Ketika tidak diberikan probiotik, dengan dikasih probiotik, adanya probiotik ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau penyakit. Kami penelitian, Ibu, di Tengket, kita memang sengaja berikan menggunakan apa namanya bibit yang memang sakit. Yeah. Kita ambil dari tempat tertentu, kita kasih probiotik. Dengan adanya probiotik kami, ini masih bisa bertahan 10 hari.
1: Oh, masih bertahan.
0: Masih bertahan. Dengan 1000 ekor ikan yang kena penyakit aeromonas, kemudian juga ya ini apa namanya insangnya gelap seperti itu. Mm-hmm. Kemudian kita kasih probiotik komersial. Probiotik komersial, mohon maaf, itu bertahan 7 hari. Hmm. Dengan yang tidak dikasih probiotik, 1 kali 24 jam,
1: sudah tewas.
0: Tidak sampai 20 jam, sudah habis, tewas semua.
1: Artinya
0: apa? Okay. Kita tidak lakukan pergantian air, tidak. Kita mencoba melihat ketahanan bakteri yang kita berikan itu apakah memang efektif atau tidak. Artinya itu masih bisa ada apa ya paruh waktu sampai 10 hari. Tapi kalau nantinya akhirnya dikasih probiotik, kemudian airnya dikurangi sebagian, dikasih lagi, insya Allah dengan menggunakan seperti itu probiotik akan bisa menjadi andalan. Boleh kata kita bilang, nggak usah kita kasih probiotik dalam budidaya, nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu, usaha kita diuji sebagaimana yang Maha Kuasa. Kamu dikasih ujian dulu lah,
1: dikasih
0: penyakit.
1: Betul.
0: Okay. Kita harus sadar, kita harus jaga-jaga. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama ya seperti kita, yang penting kita makan, kita sehat, apa dan sebagainya. Kadang kita sehat, kita apapun juga kadang sakit, terus akhirnya opname, operasi dan sebagainya. Nah itu upaya preventif. Artinya apa? Ada sisi keilmuan yang memang harus kita jaga, ada sisi preventif ya dari apa ya, ya dari temuan-temuan yang harus kita gunakan. Artinya ini menjadi hal terpenting bagi pembudidaya untuk bisa menjaga aktivitas budidaya supaya baik. Takutnya iklim tidak menentu, virus tidak
1: betul.
0: Menentu.
1: Ini yang kita tidak tahu ya Pak ya, tidak bisa diprediksi begitu Pak.
0: Oke.
1: Tapi pertanyaannya ini mahal nggak sih Pak begitu untuk probiotik ini? Ini masuk ke pertanyaan kedua nih. Nah, kalau pembudidaya lele memiliki modal terbatas, apakah menggunakan probiotik tetap menguntungkan dan bagaimana cara menghitung perbandingan biaya penggunaan probiotik dengan peningkatan hasil panen yang diperoleh?
0: Insya Allah masih tetap menguntungkan Ibu. Karena apa? Tadi dari sistem apa namanya pergantian air pun saja sudah bisa kita hitung yang biasanya
1: sampai 2 sampai 3 kali
0: ini bisa sampai 9 sampai 10 hari itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan probiotik ya, aplikasinya kadang orang akan menyampaikan ya namanya saya marketing Bu, saya juga alumni supervisor, alumni pabrik saya dari alumni Pokman seperti itu. Kita juga kalau dulu datang sampel itu kan marketing apa dan sebagainya seperti itu. Harapan kami kalau bisa probiotik ya tiap hari dikasih kan gitu kalau marketing bilangnya. Mohon maaf ya saya juga alumni pabrik.
1: Biar cepat laku gitu kan.
0: Artinya apa? Dalam keilmuan hal seperti itu boleh dilakukan. Ada juga yang bilang tidak boleh dilakukan. Ada yang bilang monggo silahkan dilakukan. Nah itu kan depend on siapa yang melakukan, depend on sebagaimana seberapa jauh pengetahuan dan informasi yang diberikan. Artinya apa? Diberikan dalam waktu 7 kali 24 jam itu adalah waktu yang ideal. Artinya apa? Pemberian probiotik itu tidak tiap hari. Ibaratnya kita makan minum vitamin A, minum vitamin D itu ya tidak tiap hari. Dia hanya diberikan dalam jumlah yang kecil untuk menstimulasi hormon, untuk menstimulasi asam amino yang ada di kita. Artinya satu tutup botol untuk kapasitas 1000 liter hanya kita butuhkan 10 mili. Ibaratnya kalau kita lele, anggaplah lele ini adalah 3 bulan. Misalkan bisa kita gejot 2,5 bulan. Kita pakai waktu 3 bulan. 3 bulan ada 12 minggu, 4 kali 3. Dengan menggunakan probiotik yang kami tawarkan, di awal memang fase pembenihan atau fase pemberian awal, kita agak lebih banyak untuk fase pengolahan air. Biasanya kita tambahkan.
1: Karena pertama begitu ya Pak ya.
0: Untuk perangsang pertumbuhan fitoplankton, zooplankton. Jadi biar air itu warnanya biar jadi hijau, fitoplanktonnya tumbuh dimakan zooplanktonnya, zooplanktonnya dimakan ikan yang dibibitkan. Artinya apa? Anggap di awal 30 mili. Tapi pemberian untuk 12 pemberian selanjutnya atau 12 kali pemberian selanjutnya itu adalah 12 kali 10, 120 mili. Ditambah 30 mili yang pertama, total 150 mili untuk luasan kolam 1000 liter atau 1 meter kubik. Satu kolam saja ya Bu?
1: Iya.
0: Ibaratnya cuma 100 mili, sedangkan kita jual dalam kemasan 1 liter. Berarti kalau kita punya 1 liter produk probiotik FISPRO kami atau PREVISPRO kami ini.
1: Bisa untuk 10 kolam ini Pak.
0: Bisa untuk 8 sampai 10 kolam seperti itu.
1: Betul,
0: artinya apa? Apakah tidak hemat bila dengan menggunakan tambahan 150 ml, ibaratnya produk kita jual 40 atau 42.000 misalkan 1 liter gitu ya, 40. Kalau mungkin yang lain ya 35 atau 40, tapi dengan kapasitas yang dengan efektivitas yang lebih besar. 40.000 Bu dibagi 10 kali. Kita cuma ngasih 4.000 Bu.
1: Iya, betul betul
0: 4.000.
1: Pak.
0: 1 dari awal sampai siklus. Kita bisa panen 10 kolam seperti itu.
1: Okay.
0: Masa kita menyisahkan, memikirkan, masa kita masih perhitungan kepikiran 4.000 dibandingkan kita harus 2 kali 3 hari, 3 kali
1: ganti
0: sehari
1: air.
0: Ngejoking ganti air seperti itu. Belum lagi upayanya untuk kita nguras, belum lagi upaya kayak, wah
1: betul,
0: capek sekali tuh Ibu. Seperti itu. Artinya monggo ini bisa menjadi bahan review dan kajian kita semua kan gitu istilahnya. Ketika nanti ikannya lebih banyak, kolamnya lebih besar, kapasitasnya lebih besar, pasti jumlah atau dosis probiotiknya juga akan bertambah kan seperti itu.
1: Okay.
0: Saya bilang dalam kapasitas saya sebagai peneliti dan akademisi, enggak perlu dikasih setiap hari. Saya bukan marketing seperti itu. Kami akademisi. Kalau saya sebagai marketing ya tiap hari kasih aja kalau bisa pagi, siang, sore.
1: Tapi kalau untuk itu, waktu berapa lama Pak pemberian Pak?
0: Oke, kalau di kami kita kemas nggih.
1: Ini terlepas dari marketing loh Pak.
0: Oke, artinya gini. Nggih Bu. Artinya memang itu memang kan gini Bu. Beda ketika memang yang memasarkan produk itu adalah formulatornya sendiri dengan memang yang itu ada formulatornya sendiri, ada marketingnya sendiri kan seperti itu. Artinya saya orang alumni pabrik, saya juga hormat dengan pabrik, sama seperti itu. Artinya setiap satu minggu ini paling tidak kita berikan akumulasi itu yang akhirnya nanti kita harapkan dari probiotik yang kita berikan dalam bentuk 10 ml. Kalau diberikan setiap hari Ibu, ini juga bukan berarti tidak bagus. Akumulasi bakteri, bakteri itu berkembang. Sehingga kalau bakteri itu berkembang, dia butuh oksigen. Butuh oksigen ini, kalau kita tidak menggunakan aerasi, itu juga akan kalah takutnya dengan ikan yang ada di dalamnya. Karena akan rebutan.
1: Betul.
0: Makanya saran terbaik kami, kalau kita tidak menggunakan sistem biofloc, lah ini lagi ceritanya nanti akan panjang kalau saya cerita sistem biofloc.
1: Kita waktu kita hanya punya 5 menit nih Pak, cepat sekali ya waktu kita.
0: Okay, siap. Okay. Artinya kalau kita memang terbatas dengan tidak menggunakan aerasi, cukup pemberian probiotik kita sarankan 1 minggu sekali atau paling tidak 3-4 hari sekali. Kalau memang kita berikan sistem biofloc yang harus kita budidaya, kita tambahkan molase, tetes dan sebagainya, kita harus kasih aerasi, kita harus kasihkan mikrobanya hampir 2 hari atau 3 hari sekali.
1: Kalau untuk panen itu, penggunaan probiotik sendiri Pak, untuk panen itu berapa lama ini Pak?
0: Oke, kita kemarin alhamdulillahnya yang kami dapatkan data dari Renket ini bisa 2.5 bulan atau bisa lebih cepat dari
1: kalau
0: itu.
1: Kalau konvensional biasa berapa?
0: Oke, kalau konvensional biasanya di angka 3 bulan atau 2 2 oke, terpaut 10 sampai 14 hari seperti
1: itu. Oh, lumayan ya. Sehingga, kalau harus ganti air 14 hari.
0: Ya, artinya kan memang ya ada sisi baiknya Ibu seperti itu. Kan seringkali kan kalau dibilang sama petani susah untuk ribet. Untuk ribet di aplikasinya, tanya tidak ribet.
1: Padahal nggak ribet.
0: Diambil satu gayu, dikasih, diaduk dengan ya yang pengaduk yang bagus, yang ya yang pengadus yang bersih seperti itu, disiram saja sudah aman. Ibu. Daripada kita setiap hari.
1: Saya yang mendengar saja ini gemes Pak. Andai kata saya punya usaha lele, saya udah langsung menerapkan ini. Karena gampang siap, banget gitu ya, karena gampang pengaplikasiannya begitu Pak. Oke, Pak Abdu ini kayaknya waktu sudah sangat tidak memungkinkan begitu. Hanya punya waktu 4 menit
0: siap,
1: ke depan,
0: Ibu.
1: Gak terasa banget. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih panjang begitu ya Pak ya.
0: Siap, Bu Rini.
1: Barangkali yang terakhir Pak, apa komitmen atau harapan Bapak sendiri selaku akademisi dan formulator untuk kemajuan sektor perikanan budidaya khususnya di wilayah Madura lah, dan ya kalau bisa syukur-syukur ini langsung go public, go internasional begitulah Pak. Apa ini Pak harapannya Pak?
0: Okay. Terima kasih Bu untuk sesi diskusi yang terakhir. Jadi harapan kami begitu dalam. Artinya kami tidak berharap berkompetisi secara ketat atau secara sengit dengan perusahaan, tidak. Artinya kami juga alumni dari sebuah perusahaan. Bagaimana upayanya di sektor perikanan, khususnya budidaya perikanan ini, masyarakat sebagai pembudidaya, itu harga dari produk yang dijual ini tidak ambruk atau tidak kalah dengan teman-teman yang ada di kalangan tengkulak. Artinya, probiotik ini yang selama ini mungkin masih dilihat sebagai sebuah obat asing yang mungkin kok aktivitasnya apa. Nah ini harusnya tidak hanya menjadi kalangan akademisi saja yang mencoba untuk mengenalkan, tapi juga ada pentahelix tidak hanya akademisi, ada masyarakat, government, kemudian media, dan yang lain. Bahkan kalau saya bilang sekarang ada oktahelik, siapa saja itu berperan seperti itu. Artinya ketika ada akademisi melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat, setidaknya government atau pemerintah, bukan berarti kami menyuruh, kita harus bersayung, harus menyambut, ini perannya bagi pemerintah untuk menjembatani bagaimana transfer teknologi dari akademisi ini bisa sampai. Kalau nantinya ada kalangan swasta yang memang untuk mengembangkan, ini bisa digagas kembali. Seperti apa yang harusnya dikonsepkan? Apakah nantinya juga dari kalangan mitra itu sendiri yang akan diswastakan? Toh juga akan muter kembali di sirkulasi atau sirkular dari rantai itu sendiri. Artinya kami sebagai akademisi harus jelas. Kami tupoksinya adalah sebagai penjembatan akademisi dengan pemerintah, swasta, dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah komitmen dari kampus kami di bawah naungan PTPU, program produk teknologi dan program unggulan, ini kami mencoba untuk dikembangkan. FISPRO ini dilihat sebagai sebuah produk yang bisa diharapkan nantinya untuk dihilirisasi menjadi sebuah produk turunan kampus dan juga produk inovatif kampus. Saya kurang tahu nanti apakah menjadi bagian dari hilirisasi atau income generatornya kampus.
1: Semoga.
0: Tapi kami melihat, kalau saya hanya niatnya hanya untuk keuntungan, ya sudah Bu, penelitian sudah ngapain?
1: Iya, betul.
0: Sudah selesai. Pak. Hanya terbit dalam sebuah jurnal dan itu mungkin membanggakan bagi kami. Tapi tidak hanya sebatas itu saja. Penelitian yang bagus menurut kami, bukan hanya dia yang terbit di artikel, ya itu bagus. Tapi juga harus paling tidak ada kontribusinya, dimanfaatkan di masyarakat seperti apa.
1: Betul.
0: Sehingga entah itu dalam bentuk sirkular ekonomi atau dalam bentuk pengubahan mindset budidaya dalam kegiatan yang harusnya tidak probiotik dengan probiotik, itu yang kami harapkan. Sehingga kampus dalam hal ini menterinya sudah lantik lagi sama Pak Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan sebagainya, seperti itu. Okay. Artinya ketika kami sebagai akademisi ini mencoba menawarkan ada formula baru, kita tidak ingin berkompetisi secara sengit dengan pabrik, tidak. Kita hanya memberikan alternatif solusi di kalangan masyarakat yang mungkin tadi pemodalnya terbatas, mungkin bisa menggunakan
1: bisa terbantu kami.
0: Bukan berarti kita gak bisa saingan, tidak. Masyarakat yang harus cerdas sendiri nanti akan memilih probiotik yang mana. Oleh karena itu, dalam perizinan kami berharap sistem perizinan tidak dipersulit, izin edarnya juga tidak dipersulit.
1: Betul.
0: Kalau ngomong riset, sejatinya tempatnya itu bermula dari sebuah institusi pendidikan. Bukan berarti kami kampus orangnya yang buah, enggak. Artinya apa? Akademisi yang ada di perusahaan dan juga akademisi yang ada di institusi pendidikan harusnya ini berkolaborasi. Tidak ada sekat, tapi memang mengupayakan bahwa untuk kesejahteraan rakyat, hilirisasi sudah dicanangkan oleh wakil presiden, oleh presiden, tapi nyatanya kalau tidak sampai turun ke
1: bawah,
0: kita yang ada di institusi pendidikan, ya susah juga ini. Gitu. Okay. Daripada kita jualan produk, mohon maaf, daripada kita jualan produk yang ada di pasar, di marketing, dan itu juga tidak ada izinnya. Nah ini siapa yang menginspeksi? Kalau di kampus nanti akhirnya malah diperuat. Lah ini kan juga harusnya kebalik dong.
1: Betul.
0: Kita yang bisa menghasilkan data, mengelola data, membandingkan data yang mana dengan sebagainya, daripada dipermainkan oleh pasar, kita tidak tahu sumbernya dari mana, dijual dengan pasar bebas tanpa ada KKP, tanpa ada legalitas dan sebagainya. Lalu posisi kita seperti apa? Nah, itu yang kami sayangkan kalau misalkan ke depan produk ini susah untuk dikembangkan atau susah untuk diajarkan. Sehingga kami berharap pemangku kepentingan berkolaborasi lebih aktif. Akademisi tidak untuk keuntungan semata, tapi berupaya untuk tadi tagline-nya Ibu di RRI Indonesia Cerdas. Sehingga itu yang kami akan gaungkan. Kalau itu cerdas yang dipakai atau dengan berdasarkan keilmuan yang dipakai, insya Allah kesejahteraan rakyat itu juga akan
1: luar biasa
0: teraplikasi dengan baik, khususnya untuk budidaya perikanan secara berkelanjutan.
1: Luar biasa ini Pak, ilmu yang luar biasa yang tidak saya dapatkan. Hari ini saya dapatkan melalui Bapak. Harusnya harusnya penelitian yang dipakai ini dari kampus ini ya Pak ya, karena memang sudah diteliti dengan baik begitu ya. Baik, terima kasih Pak Abdussalam Junaidi, SSI MSI, atas waktunya pada sore hari ini. Luar biasa edukasi yang diberikan, kemudian juga informasi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan kita di sore hari ini sangat-sangat bermanfaat begitu Pak, untuk pembudidaya ikan begitu dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Mungkin di lain kesempatan siap, kita bisa bincang-bincang kembali ini Pak untuk lebih dalamnya siap, begitu ya.
0: Oke.
1: Baik, sekali lagi terima kasih
0: mohon
1: Bapak.
0: Doanya semoga sekolah saya lancar ini.
1: Amin, tiga. Amin. S3 ini ya Pak ya.
0: Oke. Semester ketiga ini.
1: Betul, gitu. Ditunggu juga ilmu-ilmunya ini Pak untuk masyarakat luas tentunya. Oke, sukses selalu Bapak untuk semua penelitian yang dilakukan. Kemudian juga terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk bersama RRI.
0: Siap.
1: Oke, selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini dan RRI Sampang.
1: Oke.
0: Pemirsa semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Abdul Salam Junaidi, SSI MSI, Ketua Tim Peneliti di Aquatic Microbiology Study Community, dan juga Program Studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian UTM ya. Dengan topik kita adalah peningkatan produksi budidaya lele dengan probiotik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat. Dan pendengar, saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: dan dua narasumber, yakni Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang dan ahli pertanian modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
1: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya ini salah satu syaratnya ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Ya, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
0: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur, jejaring RRI Madiun dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
3: Terima kasih, Satya. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan selengkapnya bersama Khairul Umam Masduki.
4: Sebanyak 1.280 calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan istitoah kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap mulai Rabu 7 Oktober 2026 hingga Sabtu 24 Oktober 2026 dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan dan puskesmas masing-masing calon jemaah. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi lokasi pemeriksaan diantaranya puskesmas Kota Anyar, puskesmas Pajarakan, puskesmas Condong, kemudian laboratorium kesehatan daerah atau LABKES dari Kabupaten Probolinggo. Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, Erwin Syarif, mengatakan pemeriksaan kesehatan tidak sekedar menjadi tahapan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sejak dini, sekaligus menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah haji.
5: Dengan jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Yang pertama, jemaah haji yang masuk alokasi tahun 2027 sekarang melakukan pemeriksaan hari kelima di Puskesmas Pajarakan dengan jemaah haji domisili Kecamatan Raksan.
4: Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam MHU nomor 82 tahun 2026 tentang istitoah kesehatan, terdapat 21 aspek kesehatan yang harus dipenuhi calon jamaah untuk dapat dinyatakan istitoah. Karena itu calon jamaah diminta mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan serta memperhatikan rekomendasi tenaga medis. Selain menjalani pemeriksaan, jamaah juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, mencukupi waktu istirahat dan menjaga kebugaran serta mengendalikan kondisi kesehatan yang dimiliki. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirman Masduki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
6: Ya, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan seluruh tim untuk memadamkan TPA Taman Kroco yang terbakar sejak 9 Oktober. Berikut laporan M. Samsudi.
7: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Kroco, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Yang menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar seminggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur. Dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
8: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil. Semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini dalam asesmen ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu dicamkan di dalam diri kita.
7: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
6: Ratusan warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata di kantor Palang Merah Indonesia, PMI Banyuwangi. Selengkapnya berikut laporan Gea Debora.
9: Sebanyak 800 warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama John Fawcett Foundation atau JFF. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi yang menjadi pelaksanaan tahap kedua sepanjang 2026. Bupati Banyuwangi, Ibu Festian Dani mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti sosial ke-22 hasil kerjasama dengan JFF sejak 2014. Hal tersebut merupakan kerja bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama 12 tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 30.000 pasien dengan 5.000 diantaranya menjalani operasi mata.
10: Alhamdulillah, jadi kerja bareng, kolaborasi antara Pemda, PMI, dan juga JFF, dan juga banyak pihak, TNI Polri, lalu juga komunitas, relawan, ya alhamdulillah kita bersyukur.
9: Manfaat program dirasakan Badriah, warga Kelurahan Pakis Banyuwangi. Ia telah 2 kali menjalani operasi katarak melalui program tersebut, yakni pada mata kanan pada tahun lalu dan mata kiri pada pelaksanaan kali ini.
11: Tidak pakai bayar nggak?
12: Nggak, gratis ya.
13: Keluhannya apa bu, keluhannya?
12: Kalau
11: katarak bu, bukan? Katarak.
9: Selain operasi katarak, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan mata gratis bagi 1.500 hingga 2.000 orang dan penanganan gangguan refraksi bagi 800 pasien. Panitia juga menyiapkan 500 botol obat mata serta layanan penggantian bola mata palsu atau protesa bagi 15 hingga 20 pasien. Tingginya animo masyarakat membuat durasi pelayanan yang semula direncanakan selama 3 hari diperpanjang menjadi 5 hari. Perpanjangan ini dilakukan agar warga yang telah mendaftar dapat memperoleh pelayanan kesehatan mata sesuai kebutuhan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan, Bung Waris.
14: Terima kasih, Eti. Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur. Kontingen olahraga kickboxing Sumenep berhasil memboyong 9 medali pada kejur prof kickboxing Jawa Timur di Surabaya. Familia selengkapnya melaporkan.
15: Kontingen olahraga kickboxing Kabupaten Sumenep berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan provinsi kejur prof kickboxing Jawa Timur 2026 yang berlangsung di THR Mall Surabaya. Cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumenep tersebut sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang diproyeksikan untuk Porpros Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring sport low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan, ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru.
16: Saya sangat senang meskipun meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk kasih isu menut. Harapannya kita bawa satu emas, minimal bawa satu. Ya keseluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
15: Rahmat menambahkan persaingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumenep Bima mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumenep.
14: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
17: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan memengaruhi ketersediaan pasokan sayur. Akibatnya harga beberapa jenis sayuran meningkat. Adla Alia melaporkan.
18: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Keputaran Utara, Surabaya mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan diantaranya buncis, tomat, kacang panjang, dan brokoli. Pedagang sayur Agustin mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas dalam beberapa hari terakhir. Harga buncis yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, sedangkan kacang panjang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Agustin menyebut, kenaikan harga terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan barang. Meskipun membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, pedagang tidak selalu mendapatkan barang sesuai kebutuhannya.
19: Kemarin jual 15, sekarang 17. Barangnya pun tinggal sisa-sisa. Jadi.
18: Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang disorot oleh pedagang. Minto, pedagang sayur lainnya, mengatakan kemarau dan minimnya hujan turut mempengaruhi harga sejumlah komoditas. Harga kembang kol yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara itu, sawi putih juga mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami perubahan harga. Wortel dan bok choy, menurut Minto, masih relatif stabil.
20: Lama nggak ada hujan kemarau.
18: Kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Munawaroh, salah seorang pemasok sayuran. Ia mengatakan harga sayuran bergantung pada jenis dan ketersediaan barang. Ketika pasokan terbatas, harga dapat meningkat.
21: Kan di sini tuh tergantung barang, bro. Kalau barang telat langsung melonjak. Jangan sampai tadi malam di sini beli harga Rp10.000. Pas besok malam nggak ada barang. Terus jangan samakan sama yang tadi malam. Bisa naik Rp5.000 atau lebih.
18: Munawaroh menambahkan, pembelian sayuran dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk SPPG dan catering. Ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pasokan dan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga sayuran di pasar. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung pada ketersediaan barang dan kondisi pasokan dari daerah penghasil. Adla Alia melaporkan.
17: Lonjakan harga bahan baku pokok di pasar terus membayangi kelangsungan UMKM usaha kuliner. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Farhanuddin.
4: kenaikan harga bahan pokok mulai membebani pelaku usaha kuliner skala kecil di Surabaya. Harga bahan baku yang terus meningkat, mulai dari distributor hingga pedagang eceran, membuat biaya operasional UMKM naik hingga 40%. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pedagang semakin menipis. Berdasarkan pantauan di lapangan, cabai rawit dan beras menjadi dua komoditas yang paling banyak mempengaruhi kenaikan biaya usaha. Pemilik warung masakan khas Madura, Galuh Sutiana atau yang akrab disapa Bu Ana, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit membuat pedagang harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan.
0: Bahan baku yang sering naik, lombok kecil. Lombok kecil sekarang sudah 80.000 per kilo. Sebelumnya kadang ya paling murah itu 15, terus 20, 25 naik, kadang sampai 150 bisa.
4: Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh pedagang makanan, tetapi juga oleh pemasok sembako. Kasir grosir sembako, Zulfia Sabila, menjelaskan bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari pabrik dan produsen. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat.
1: Paling tinggi beras sih, sampai sekarang beras. Masih 80 ke bawah, tapi sekarang kebanyakan udah 80.
4: Di tengah kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat, para pelaku UMKM kuliner serta pemasok sembako berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang. Muhammad Farhan melaporkan.
17: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Melaporkan Januar Fahmi.
22: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana,

0: supaya bahan-bahan pokoknya ditambahi, dan kalau bisa habis dibuka tidak boleh ditutup, berlanjut jadi seperti itu. Oke, sudah 207.
1: Kalau yang sudah buka ada beberapa kan?
2: Yang di Berval 142, yang sudah dibangun 207, yang sudah operasi 50 sekian.
0: Itu sampai itu.
3: Dari sekitar 200 KDKMP yang dibangun di Sidoarjo, sebanyak 57 telah beroperasi. Wabub meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan serta pelatihan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional. Pelibatan UMKM diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.900 lebih pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Laporan Ani Ahsana.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
6: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun akademisi.
5: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
7: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
5: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan PESTANA dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
4: Informasi dari dunia olahraga, Federasi Olahraga Petang Indonesia Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Laporan Oni Arianto.
8: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan pertandingan petang Porprov Jawa Timur tahun 2027 direncanakan berlangsung di lapangan petang kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi petang pada ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut.
9: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA, kebetulan kami dari kota Surabaya juga sebagai tuan rumah, itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI. Semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
8: Oh, 6 nomor?
9: 6 nomor tambahannya.
8: Oke. Okay. Itu sesuai dengan PON ya?
9: Kalau PON itu 11-13. Nanti kita coba kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen dan KONI, itu ya nanti sekitar 15 sampai 17 nomor.
8: Yang di PON ya?
9: Yang di PON itu.
8: FOPI Jawa Timur, lanjut Abdul Hafid, berharap

0: Penambahan nomor pertandingan dapat memperluas pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan antar daerah. Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan olahraga petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
2: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: jalan-jalan ke Jepang atau Italia. Jangan hanya wacana. Yuk, buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081-5151-50150.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan, ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya, yakni @gusipul@ tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan touchscreen juga menunjukkan suara Saifullah dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung ke Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia dengan cakupan wilayah hingga 2.400 km persegi. Sebagian wilayah Palangkaraya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, dan taman nasional. Saat ini, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut tengah dibangun sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur kota, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga sarana peribadahan. Tahun 2010 lalu, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menetapkan membangun sebuah masjid yang kelak menjadi Masjid Agung Palangkaraya. Pembangunan rencananya akan dimulai 2011 dan selesai pada 2014. Merupakan proses renovasi total masjid terbesar di Palangkaraya, yakni Masjid Raya Darussalam. Renovasi ini tidak mengubah bentuk asli bangunan Masjid Darussalam. Konsep akhir pembangunan adalah sebuah Islamic Center yang terdiri dari sejumlah bangunan sebagai penunjang berbagai aktivitas dakwah Islam. Bangunan masjid sebelumnya masih tampak seperti aslinya yang telah berdiri kokoh sejak 20 tahun lalu. Nuansa arsitektur lokalnya sangat kental. Unsur lokalitas ini tampak pada penggunaan atap limasan bertingkat tiga dengan model tubuh bangunan seperti pendopo terbuka dengan banyak tiang yang membentuk kolom. Bagian dalam masjid tampil bersahaja namun elegan. Kesan bersahaja tercipta dari dominasi warna putih dengan elemen hias kaligrafi berukuran tidak terlalu besar yang disusun menyamping. Adapun kesan elegan terlihat dari ruang yang lapang dan plafon mengikuti bentuk atap masjid, yakni limasan bertingkat, ditopang 4 tiang penyangga utama untuk limas tertinggi. Ciri khas masjid lainnya adalah relief kaligrafi pada sebuah bidang tembok berbahan keramik di depan halaman masjid. Kaligrafi dua kalimat syahadat itu seakan-akan menjadi penyambut siapapun yang datang ke masjid. Seperti halnya dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat awal bagi siapapun yang memeluk agama Islam. Selain kegiatan ibadah, masjid juga dipenuhi berbagai aktivitas dakwah seperti pengajian rutin dan kajian keagamaan. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun kerap melaksanakan perhelatan besar di sini. Salah satunya MTQ tingkat Palangkaraya. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: Terima kasih mendengar. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenep. Kita jeda dulu. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat As-Su'al ayat 10 yang dibacakan oleh Qori Abu Bakar Siddiq. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jaga rahayuning praja. Mesthine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan menika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Inggih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: Ratna Kumba.
1: Inggih kula Kang Mas.
2: Tak wis percaya to,
0: anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados.

0: saking raos bingaing atiku lo Kang Mas.
1: Lalu nyawang keindahannya yang dalam kasatrian ketok edilan pening.
0: Iki, nopo males kulolan penjenan miko, saget sesarangan kados utal sak meniko lo Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndik?
0: Saestu.

0: pedotan apa kepriwe gue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus ana
1: truk bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong gurung ngadeg wis gede gue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: Dunia modal.
1: Ya modal.
0: Ya pikiran ini bisa.
1: Lah ya modal pikiran nih gue. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
0: Lah terus karepe kepriwe?
1: Lah isikin nerima kena. Wong urip gue kudu wani ngademi parang kanyatan yang urip kanthi prawira.
0: Tembung. Oh, ketemu moncer we kemoncer.
1: Lah iya. Gue piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
0: iya, iya.
1: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
0: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
1: Ora. Hah? Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki telineng astane sing kuasa. Iya. Pancen nyong wis ditakdirakan kayak gitu tuh. Wani ngadepi marang kanyatane urip.
0: Tapi ya ora kaya gue, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
1: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalah rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
0: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
1: Nah, kuwe.
0: Nah, di utange bingung.
1: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
0: Hah?
1: Jaminan utang ana jaminane.
0: Iya.
1: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
0: Oh.
1: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
0: Kok kendat ya.
1: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan nglipur pikirane dewek.
0: Oh iya iya.
1: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
0: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
1: Bawa ya kepenake pelok.
0: Hah?
1: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.

Para pendengar, terima kasih dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade ekspor Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
20: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari

0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita, ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo mungkin juga lagi.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau Yeyen menilai persiapan atletnya Leani Ratri Oktila cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Persiapan Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselajen. Kita kan mantau juga dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak. Karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Namun, terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta kali ini bersama RRI Sumlap. Selepas Warta Berita, seperti biasa kembali kali ini kami hadirkan mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam dengan judul ta'aruf yang benar agar tak menyesal setelah menikah. Dan sekaligus saya Arismo mengundur diri dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumlap, karena saat lagi rekan saya akan kembali hadir menemani Anda dari studio. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa man bihudahu muktafa amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Baik sahabat pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Di dalam agama Islam sudah mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan kita, termasuk dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan dalam masyarakat. Semuanya sudah diatur oleh agama Islam dengan cara yang baik dan benar. Termasuk juga ketika kita ingin berniat untuk menikah, maka di dalam Islam itu ada aturannya juga. Kita mengenal di dalam agama Islam itu adalah ada istilah ta'aruf. Nah, ta'aruf di sini adalah proses ketika seseorang itu ingin melamar atau meminang seorang perempuan yang mana dia benar-benar yakin atau bersungguh-sungguh untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, perempuan atau laki-laki sama saja ya. Jadi proses ta'aruf ini dilakukan tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain calon pasangannya nanti ketika sudah menikah. Tentunya kita menginginkan agar proses ta'aruf yang dilakukan ini bisa dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga kemudian ketika sudah menikah, kita tidak merasa menyesal. Karena apa? Karena sudah melakukan ta'aruf dengan sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, seperti apa ta'aruf yang diatur di dalam agama Islam yang harus kita lakukan dalam proses ta'aruf ini? Maka yang pertama, sebelum kita melakukan proses ta'aruf, penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya. Apa alasan kita untuk menikah? Ya. Apa kita sudah benar-benar yakin, mantap untuk menikah? Ataukah alasannya adalah karena misalkan ingin hanya untuk memuaskan nafsu belaka atau seperti itu. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa alasan kita untuk menikah? Ya, jangan sampai kita menikah hanya untuk sekedar untuk memuaskan nafsu belaka. Karena di dalam pernikahan itu perlu kesiapan-kesiapan ya. Karena menikah itu adalah sebuah ibadah. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan secara ilmu juga. Persiapan tentang peran dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mengetahui persiapan-persiapan tersebut, maka kita harus tahu bahwa alasan menikah itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis kita biologis saja, tapi juga ada beberapa tujuan-tujuan dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kemudian lahir dari keluarga tersebut adalah generasi-generasi yang berkualitas. Jadi tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar ingin menikah? Sudah siapkah menikah? Apakah sudah benar-benar persiapan-persiapan tadi dari segi ilmu, kemudian juga dari segi fisik, dari segi spiritual, apakah sudah siap? Nah, kemudian kalau sudah merasa sudah mampu, sudah siap untuk benar-benar menikah, sudah yakin, Maka kemudian penting sebelum ta'aruf ini kita punya visi misi dalam pernikahan kita, pernikahan yang nanti akan dijalani ya. Seperti misalkan visi dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dari visi tersebut, kemudian kita mungkin bisa menentukan misi atau langkah-langkah yang akan dilakukan nanti ketika sudah menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum mengenal calon pasangan dalam ta'aruf, penting juga untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kenali diri kita sendiri sebelum mengenal calon pasangan. Ya. Karena dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, potensi kita apa, ya. Sehingga karakter kita itu seperti apa. Sehingga kemudian kita nantinya ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan kemudian yang bisa menerima kekurangan kita dan yang bisa menguatkan kelebihan kita. Kalau misalkan kita pengen masih ingin untuk kuliah lagi, melanjutkan kuliah lagi ya, maka carilah pasangan yang kemudian mau menguatkan ya, yang mau memberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi yang kita miliki atau cita-cita yang kita inginkan. Jadi yang pertama, kenali diri kita sendiri, kekurangannya apa, karakter seperti apa ya. Kemudian juga kelebihan kita seperti apa. Maka kemudian nanti setelah ini baru kemudian mengenal calon pasangan. Jadi mengenal diri sendiri ini pentingnya. Jadi kita harus selesai dulu dengan pengenalan diri kita sendiri. Sehingga kemudian kita kalau sudah mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengetahui, memahami bagaimana diri kita sendiri. Sehingga ketika ada masalah dengan kita sendiri, diri kita sendiri, kita bisa mengatasi ya, mengatasi diri kita sendiri. Misalkan lagi emosi ya. Nah, kita sudah bisa mengatasi diri kita sendiri. Oh, saya ini kalau lagi emosi bisa diredamkan dengan misalkan jalan-jalan atau tidur. Nah, itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Karena kalau sudah menikah, kita itu tidak lagi dituntut untuk mengurus diri kita sendiri. Tapi juga dituntut untuk berperan, untuk mengurus, atau juga berperan memiliki tanggung jawab dengan pasangan kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita sendiri, sehingga kemudian kita benar-benar memahami bagaimana diri kita sendiri. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Dr. Aisyah Dahlan ya, seperti karakter dasar manusia itu ada empat ya. Ada yang pertama adalah seseorang yang dia memiliki karakter atau watak pragmatis ya. Pragmatis di sini adalah seseorang yang tenang, dia itu stabil ya, tidak mudah marah dan cenderung biasanya menghindari konflik ya. Atau yang kedua ada juga karakter yang melankolis. Melankolis adalah seseorang yang sangat detail, cermat ya, sehingga dia cenderung untuk perfeksionis ya. Kemudian juga tapi mungkin kekurangannya di sini adalah mudah tersentuh, terbawa emosi. Ada juga seorang yang memiliki karakter koleris. Ya, koleris ini adalah seseorang yang ambisius. Dia itu memiliki jiwa-jiwa pemimpin. Hingga kemudian dia itu bawaannya tegas, tapi kadang kekurangannya adalah dia selalu ingin mungkin lebih dominan. Ada juga sanguinis ya. Nah, dia itu adalah seorang yang memiliki karakter yang ramah, periang, mudah bergaul. Tapi kekurangannya dia kurang teratur. Nah, kita tentukan diri kita sendiri ini termasuk karakter yang mana. Sehingga kemudian dengan karakter ini kita tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga nanti memilih pasangan yang bukan pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tapi kemudian kita memilih pasangan yang kemudian bisa menerima kekurangan kita dan juga bisa menguatkan kelebihan kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian juga setelah kita sudah selesai dengan pengenalan diri kita sendiri, kemudian bisa menerima diri kita sendiri, kekurangan kita sudah kita bisa terima, kelebihan kita sudah kita bisa pahami, potensi yang dimiliki sudah bisa dipahami. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengenal calon pasangan. Jadi dalam proses ta'aruf ini, kita benar-benar maksimalkan untuk mengenal calon pasangan kita. Ya, jangan sampai kita ketika menikah, jangan sampai seperti membeli kucing di dalam karung ya. tidak tahu seperti apa, kemudian dibeli. Nah, jangan sampai menikah seperti itu. Kita harus benar-benar mengetahui calon pasangan kita. Ya, gunakan proses ta'aruf ini untuk benar-benar mengetahui, mengenal ya, calon pasangan. Tanya dalam proses ta'aruf ini, tanyakan bagaimana biodatanya, apa tinggal di mana, ya, kemudian anak keberapa, apakah anak sulung atau anak bungsu, ya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui karakter-karakter dari pasangan tersebut. Kemudian juga misalkan statusnya, ya, penting ini. Apakah masih single ataukah sudah menikah? Nah, jangan sampai kemudian kita tidak tanyakan statusnya, tiba-tiba sudah menikah, ternyata sudah beristri. Nah, ini penting dalam proses mengetahui juga status, ya, statusnya pasangan, calon pasangan itu apa. Kemudian juga karakternya juga kita tanyakan. Kemudian dengan bahasa yang baik dan sopan, ya, dalam proses ta'aruf ini. Jadi berusaha mengenal pasangan, calon pasangan dalam proses ta'aruf ini tentu dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Bahkan di dalam syariat Islam ini disyariatkan nazar, ya. Nazar ini adalah melihat kepada calon pasangan dalam proses ta'aruf ataupun khidbah. Itu malah dianjurkan, disunnahkan. Bahkan Rasulullah SAW, ada seorang sahabat itu bercerita kepada Rasulullah, "Rasulullah, saya ini ingin menikahi seorang perempuan, ya. Saya sudah meminang seorang perempuan karena saya ingin menikahi perempuan tersebut." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Apakah kamu sudah melihatnya?" "Belum, ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Undur ilaiha, lihatlah dulu dia." Karena dengan melihat, fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan melihat itu lebih membuat pernikahan itu menjadi pernikahan yang harmonis. Nah, karena apa? Karena dengan melihat kita tahu, oh, seperti ini calon pasangan kita. Dia itu misalkan kelebihannya, misalkan, oh, cantik, sehingga dia tertarik. Atau, oh, dia itu biasa saja, tapi dia itu sangat sopan. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, jadi itu diperintahkan di dalam agama Islam untuk mengenal lebih jauh calon pasangan, tentunya dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Aturannya adalah tetap, ya, ketika dalam proses ta'aruf ini, ya, mengenal calon pasangan, ini jangan sampai kemudian berdua-duaan, ya. Meskipun tadi diperbolehkan untuk melihat calon pasangan, tapi jangan sampai berduaan. Misalkan si perempuan membawa mahramnya, saudaranya, ataupun orang tuanya, ya, jangan sampai berdua-duaan. Nah, yang diperbolehkan hanya melihat saja, tidak boleh menyentuh. Dan yang diperbolehkan melihat hanya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja yang diperbolehkan di dalam aturan syariat Islam. Jadi gunakan proses ta'aruf ini untuk mengenal biodata calon pasangan, statusnya, karakternya seperti apa. Kemudian dengan karakter yang kita tahu dari proses ta'aruf ini, oh, ternyata dia itu bisa bersama dengan saya, ya. Pastikan seorang itu tidak ada yang sempurna, ya. Dia calon pasangan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, maka carilah seseorang yang bisa mendukung kelebihan kita dan juga bisa menerima kekurangan kita. Dan juga di proses itu kita juga harus tanyakan juga visi-misi pernikahannya dalam apa. Tadi sebelumnya sudah kita tentukan, kita sudah punya visi, misi dalam pernikahan kita. Maka carilah pasangan yang kemudian satu visi dan misi dalam pernikahan yang sama. Yeah. Karena dengan mengetahui tersebut, insya Allah itu akan meminimalisir adanya pertengkaran dalam pernikahan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini, dihadirkan Lintas Informasi, di antaranya informasi dari Kantor Kemenag Agama Kabupaten Sumenep memperkuat evaluasi pelaksanaan program kerja melalui pemaparan laporan capaian kinerja triwulan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan yang digelar melalui Zoom meeting dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini diikuti Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid, Kasubag Tata Usaha Muhammad Rifai Hasim, unsur UP serta perencana. Pemaparan diikuti dari ruang kantor Kemenag Sumenep. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dari kegiatan yang berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kasubag Tata Usaha Kemenag Sumenep Muhammad Rifai Hasim menekankan bahwa penyusunan laporan kinerja harus didukung dengan data akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara unit kerja, ketetapan waktu pelapor, serta tindak lanjut yang tegas, jelas terhadap hasil evaluasi agar pelaksanaan program semakin efektif. Informasi selanjutnya pendengar, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan kabupaten kejurkap atletik Bupati Kap Ting 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Sumenep. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan. Meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingkat minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbang prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kompetisi ini juga dipertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jarak jalan cepat, serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia. Mujib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat uang pembinaan sekaligus diproyeksikan masuk ke dalam program pembinaan atlet daerah.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Saudara di Sumenep kanal informasi dan inspirasi, pendengar, saat lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama Lis Minawati dan Ozi Saputra. Seperti biasa ada presenter kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, itu banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Karena
1: apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
0: cita-cita. Kepingin jadi dokter.
1: Itu dia Enesio.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong.
2: Dan apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: siapa gitu ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu
0: itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kok Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak sini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata punya ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya beliau kan
4: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus, aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
4: Terus.
1: Terima kasih Mang Uci.
4: Pertama kali ketemu, gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol semakin kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Ya. Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
5: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
5: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
4: Okay.
5: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan? Dua-duanya bintang radio ya, oke. Okay.
5: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: setuju.
5: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
1: Oh, filmnya Bang Oji booming semua.
5: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng, memang suaranya
1: setuju.
5: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang benar nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Inilah. Dan kok Delala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Udah
2: ada niat juga benar-benar. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Lah kok iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
5: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkok, gak salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
5: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat ya. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.

0: ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Okay.
0: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Louis, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap, langsung.
2: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
1: Oke, silakan langsung.
2: Silakan, Bidan Louis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
1: Ya.
2: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
1: Masa bodoh.
3: Masa bodoh. Lagu
2: sendiri. Bang Oji sempat kaget.
3: Mau marah masa bodoh.
2: Itu ya,
1: masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
2: Perpaduan, izin Mbak. Ini kan duet.
1: Yeah.
2: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
2: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
1: Siap, terima kasih ya.
4: Oke.
1: Mohon doa. Tiga orang.
2: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, ya, Bidan Louis.
4: Oke.
2: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Louis sekolah lagi. Di
1: okay.
2: Persorong okay. Dengan stiker Papua. Dadah, bye-bye.
4: Oke, bye-bye.
1: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Cewek kayaknya.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
4: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
4: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
5: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
5: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
4: Iya, betul banget.
5: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya. Iya, titisan orang usia atas.
3: Betul. Iya,
1: betul.
5: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
1: Oke.
5: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
3: Mm-hmm. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya, karena notasinya itu kan
4: ikon
3: banget ya.
4: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
5: Saya menanya sama Mang Ozi, enggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
4: Ditunggu ya Ayu.
5: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
5: Ya, Mbak Lis, tetap besar ya, berdua sama Mang Ozi, tetap sukses.
1: Siap.
5: Saya menanya banyak-banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia. Tunggu hari ini Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
5: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
4: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
1: Nonton? Hah?
4: Halo Ica.
1: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
4: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
1: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
4: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa. Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
4: Bintang tamunya siapa, Om? Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
4: Silakan Ica. Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
4: Ya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.

0: semangat.
1: Siap.
0: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Liz. Silakan apa ya, pertanyaannya?
0: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
1: Oke,
0: buat tanya
1: siap.
0: Sama Om.
1: Ditunggu ya nanti ya.
0: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ya. Siap.
0: Dan boleh kirim-kirim
1: boleh, salam. Silakan ya, tiga orang ya Elsa.
0: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita. Selamat malam dan juga untuk bintang tamunya. Sukses selalu.
3: Amin.
0: Dan
3: amin.
0: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar.
1: Oke.
0: Okay. Ya, RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
0: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu
4: malam,
1: Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Minawati dan Mbak, Bang Ozi.
4: Mbak Liz Minawati.
2: Ya.
4: Dan Bang Ozi, selamat malam.
1: Baju
4: hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
4: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
1: Yeah.
4: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
4: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
4: Kayak gitu di film.
2: Iya.
4: Nyanyi, sosial, politik, atau agama, atau yang lainnya itu.
1: Siap.
4: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya, Mbak Liz.
1: Tunggu ya.
2: Oke, silakan, Mbak.
1: Silakan, tiga orang.
4: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
4: Selamat
1: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul
3: kan?
2: Bang Oji, setuju sekali.
3: Dan kita
2: sekali.
3: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya, betul.
3: Gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
2: Bisa mengupgrade.
1: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Salto. Gimana
2: salto
1: silakan dijawab.
2: Jadinya.
1: Nah, gimana
2: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku ya. Gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
3: kenapa?
2: Liz berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
3: itu yang...
2: Itu. Ya memang, berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun loh.
2: Iya,
1: gitu ya.
5: Dendam saya pun juga.
2: Akhirnya terpenuhi ya, Mbak Liz. Ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
3: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetaplah horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
1: Karakternya
2: ke dalam film horor itu benar.
5: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh.
5: Nah, Bang.
2: lihat si manis jembatan atau iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan
1: ya,
2: karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Ozi dan Mbak Lis.
3: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
3: Ya beda daerah aja.
2: Tapi tahunnya sama.
3: Iya. Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, dari Jawa Timur.
2: Oke.
3: Nah, terus dikit lagi, pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali alhamdulillah. Tapi enggak laku. Mungkin karena masih gondrong kali. Ya.
2: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
3: Iya, benar.
2: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
2: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
3: Pernah.
2: Sama HP Record.
1: Oh iya.
2: Oke. Pernah ya, Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
2: Lagu pop
1: ya.
2: Iya.
3: Nah. Tapi aku nih pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah.
1: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis, pertama kali nyanyi kapan?
6: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82, album pertama itu.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
6: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya remaja.
6: Gitu. Sama
3: itu
6: sih
3: paling dulu. Paling hits ya Cinta Remaja ya.
6: Ada juga yang lain. Yeah. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu
1: di Bang Rindu beberapa tahun lalu ya. Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
1: kekal
3: banget,
2: ya,
3: udah.
2: Sekarang
3: tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow,
1: enggak nyata loh. Kelihatan ya kan?
2: Iya, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Oke. Okay. Amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
6: iya,
2: Mbak
6: betul.
2: Lis ya. Ya. Makanannya enak loh, Mai. Kan nanti aku dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, enggak bagi-bagi.
2: Enak
1: banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh, Mbak Lis luar biasa loh.
6: Ya, kalau enak loh, Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
6: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya,
3: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Betul tuh,
3: jadi
1: semangat.
3: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
1: Oke.
2: Jangan.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener. Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh, gitu. Dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: sih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bentar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus pernah beradu aktif dengan beradu akting dengan siapa saja.
0: Okay, jadi yang pertanyaannya ya. Siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum selama.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Betul sekali.
6: Aduh semua tuh.
0: Saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Oh, iya.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji sudah tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
0: iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh gitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Okay. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
0: Terima kasih, Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang kamu ya.
1: Oh iya,
9: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung
1: ke
0: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
9: Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
9: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis tungguin di sana di
1: Wonnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
9: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul gini, setuju.
9: Bisa didengerin di YouTube juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
9: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
1: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, okay, siap ditunggu ya.
1: Di musik apa nanti?
9: Ya, di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
9: Siap. Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Rianti.
9: Selalu untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Odi Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Amin.
9: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya. Untuk semuanya,
1: Mbak.
9: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
0: Nai. Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah panggil. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalu.
0: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Alhamdulillah.
10: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
0: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
10: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
10: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
10: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa nggak niat? Ya, benar.
1: Iya, Teh juga. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
10: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
10: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
10: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teteh Dinda.
10: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
0: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga kah Teteh Dinda?
10: Enggak. Aduh, jauh amat ya.
0: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
10: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Balis ya, untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
10: Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Balis?
0: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Dengan Bosas.
0: Oh, Bosas ya.
10: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing. Lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
0: jadi ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
10: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
10: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial.
11: Itu yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
0: Banyak banget.
2: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
2: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
0: Bang Ozi, sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Ozi itu aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Ozi. Aku kebayang loh kalau
2: banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri, apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
0: Oke.
1: Ya kan?
11: Gak kebayang. Gak deh, gak mau bayangin. Gak
1: mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
11: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
0: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusias para pendengar
1: ini. YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya,
0: kayaknya
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
2: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi
2: ya, kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
2: yang mana yang paling seneng ya
0: nyanyi atau film
2: Iya nyanyi dong, ya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau sudah begitu kadang-kadang iya, mundur oh dibayar. Iya.
0: Kan tabungan.
1: Dan capek, capek banget.
2: Capek banget. Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul, betul, betul bang. Karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
11: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
11: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: betul,
2: loh.
1: Betul,
2: gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Listi kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
2: tadinya malu, jangan malu-maluin.
0: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
2: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
2: Iya, masya Allah.
1: Salut loh aku Mas Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
2: Podol lah sama Mbak Ita, podol sama Mbak Ita.
11: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz. Gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
2: Iya, gitu.
0: Iya.
2: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar-benar. Gitu. Okay. Sama, Bang Ozi, aku juga gak memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
2: Iya, benar.
0: Jadi kita gak jadi duet ini, Mbak Liz.
2: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
11: Iya,
2: karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
11: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
2: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa?
0: Ya. Oke.
2: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
0: Ida Royani gitu,
2: ya kan.
1: Nah,
0: siap. Aduh.
11: Jadi terus belajar kecentilan.
2: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balik semua kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
12: Halo.
0: Iya, halo.
12: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
12: Halo, Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
12: Halo, Kak. Ini Yohana dari Malang.
0: Yohana. Gimana kabarnya, Yohana? Yohana X Factor kah?
12: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong ke sini, Yohana.
12: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua caranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
12: Amin.
0: Siap.
12: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
0: Boleh dong, justru harus nanya.
12: Okay. Sebelum tanya, silakan, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
12: melihat Om Oji waktu kecil.
11: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
2: Apa yang dilihat?
0: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
12: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
2: Oh gitu.
0: Oke.
11: Biasa ya Yohana.
2: Insya Allah.
11: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
11: Menerawang kan rodo-rodo piye kan yo.
0: Silakan, silakan.
12: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
12: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke.
1: Siap.
12: Itu aja.
0: Siap.
12: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
12: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Oke.
1: Terima kasih.
12: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryaprayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Wah, ini memang ya. Sudah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
2: karena ada film yang
1: kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Ya, kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: jadi
0: menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.

0: siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
2: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
2: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
2: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
2: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi. Ya,
1: pas siap. Yes. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Ji nyanyiin. Coba.
2: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Ekelup.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji peringat. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
2: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Lismenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
2: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
2: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
2: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini.
2: Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
0: Oh, lali. Udah dikasih
2: coba,
0: clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
3: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya, hampir bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
2: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Mas di Senen karo Mas Toto melehek ya.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
0: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto.
0: Kenal ya.
3: Sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong 3 bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita
3: ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
0: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
3: Baik. Alhamdulillah.

0: Oke.
1: Iya, Bu.
0: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
0: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah baik.
0: Sama Mbak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
0: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
0: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul.
0: Ya, ingatkan. Lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Ada rencana rekaman?
3: Tunggu ya.
0: Itu aja ya pertanyaannya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
0: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
0: Baik, Kak. Mas, salam dong, boleh?
1: Iya, boleh, silakan Bu.
0: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benijo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
3: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
3: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih dari Sri
3: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
3: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
3: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
3: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
3: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
3: Poliwali Mandar.
2: Poliwali,
3: ya.
2: Iya. Poliwali
3: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Ya.
3: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis
3: Menawati, betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Menghafal lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: menghafal lagu itu. Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
3: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Ya.
2: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Masya Allah.
6: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah masa.
1: Siap Oma.
6: Lalu dinyanyikan gitu.
3: Oh. Ya,
1: langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan
3: Mana,
1: Oma.
3: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kan dia jadi putus.
3: Oh, oke. Okay. Silakan, silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
4: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
4: Iya, betul. Omanya
6: alhamdulillah. Ya, amin, amin, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
4: Jin
2: menjadi suetani rohani jin.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis si batan ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
3: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
3: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
3: Siap.
6: Oh, gitu. Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
6: Ya, Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
3: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh, Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
3: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
3: Oh,
6: semangat,
3: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati. Adakah rencana bikin single religi?
1: Ya, iya kan sebentar lagi
3: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
3: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Ya.
1: Iya.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
3: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
3: Oh.
2: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya.
1: Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
3: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Udah. Oh, sudah ya?
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Mbak Ji.
3: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
3: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si manis
1: di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
3: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
2: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah
3: okay.
2: Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
2: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
3: sutradaranya kayak mana itu?
2: Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat satu sampai gini.
1: Takut ya dia sama
4: iya. Iya benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu.
2: Nah itu saya enggak tahu tuh ya.
1: Aduh,
3: okay.
4: Ya ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita ya, gitu.
3: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film
4: enggak usah.
3: biar dianya gak datang, kita dengerin lagu aja yuk. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
4: Masih dong.
3: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
2: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Ya. Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didatangi?
1: Jadi
3: masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis,
1: oh, iya,
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
2: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo,
3: iya antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Nah, bos,
3: ya ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti lebih
1: cepat
3: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap.
2: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
3: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ya. Ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Siap kalau aku begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
3: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di smart platform-platform kita tolong.
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Iya, benar-benar.
3: Tolong, ya.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Kita juga
1: senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra. Dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari.

cuan gula dek katika cek palopa karama bene pukina oleh salamet kina tunya.

kada kina bula sangona pate mat sare ka ande anak bula mon pon tikana mon pon andi anak bula tunya niko bekal noro bekal.

anak mule mun etara ocak bulena insya Allah tikana teti orang se

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

มุนเสร็จตรงตาเยอะตาเลนามุนอาจจะจิเล

Amin. Am pernah kan istri ayam pun mama nada mata tika cak tanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak

0: Lah, udah mau duhur, mai bojo gak pulang-pulang. Wis kentut banget. Dadak kesusu kalau berangkat, akhirnya orang masak. Kalau udah gini kan, suami jadi kapiran. Lah, Jan.
1: Some enak rasane, dibeli, dijamin wareke.
0: Wah, pas banget keh kun, dikun. Beli somenya kun.
1: Eh, Pak Amin, siap Pak, mau beli berapa Pak?
0: Seporsi saja kun.
1: Mau diplastikin apa Pak?
0: Jangan, nih pakai lepek kopi saja. Pas banget keh, nggak batir ngopi. Tapi jane, anu kencot barang ding.
1: Lah, emangnya bojone gak masak apa Pak? Kan ini wayahe maksi.
0: Genah kok Jan, bojone ora sempat masak. Gara-gara disuruh mang sekolahan. Jadi ini gugup kedagar-dagar.
1: Lah emangnya bojone Pak Amin guru yo?
0: Iya, guru lagu karo guru wilangan. Ngawur maning.
1: Loh, terus kenapa Pak? Kok bisa ke sekolahan?
0: Kayaknya gara-gara anakku kena kasus loh. Jan bocah ngisin-sina banget. Hampir bendina kasus, baik. Gawe mumet ramo biungnya tok.
1: Sabar Pak, anakku yo gitu. Mesti ada aja kasusnya.
0: Loh, kombok duda kon.
1: Lah, memangnya duda nggak boleh punya anak?
0: Oh iya ding.
1: Ya anakku kan ikut ibunya, alias mantan istriku di Purwakarta sana. Tapi mungkin karena broken, nggak ada sosok bapak. Jadi nih yo nggak karuan gitu.
0: Loh, nang Purwakarta? Pas banget ke kun, anakmu dikirim bayi emang tentara ke lho kun. Sing programnya Pak KDM, Gubernur Jabar. Pas banget kue. Jarene janang Jabar kue, nek bocah sekolah sing nakal, didirikan nang militer kun.
1: Lah, beneran Pak?
0: Loh, kamu gak tahu beritanya Pak kun. Di TV udah viral loh, di medsos apa maning. Semua-muanya memberitakan loh.
1: Ya harap maklum Pak. Saya tua di jalan nih, nyampe rumah ya tinggal drosor, paginya bikin some, terus jalan dagang lagi. Ya nggak sempet lihat berita di TV.
0: Lah, kan ya ada HP kun.
1: HP ini tegade Pak, buat tambahan modal, gerobak perlu diperbaiki.
0: Ya pantes sampai kudet gue. Itu berita udah viral nang dingin di mas. Walaupun ya menuai pro kontra sih.
1: Lah kok bisa Pak?
0: Yang pro sih senang-senang baik karena mereka percaya next tentara bisa mendidik anak-anaknya biar kembali ke jalan yang benar, rajin sekolah.
1: Lah kalau yang kontra bagaimana Pak?
0: Jarene sih takut mengganggu kesehatan mental kalau terus belajar di barak tentara. Next sampean tipe sing pro sing kontra Mas Kun?
1: Waduh, kalau saya milih yang pro aja lah Pak, karena udah lelah ngedidik anak. Tapi anaknya kelakuan ini wajib baik. Yowis, titip na tentara baik, ben dididik sing bener, ben manut aturan, biar gak nakal lagi. Koyoknya manjur deh Pak. Lah, Nek Pak Amin, tim yang mana Pak?
0: Lah, kalau nyong sih ya netral baik lah Mas. Saya juga wong Jateng. Tapi semua itu kan udah dipertimbangkan secara masak-masak. Dan nggak sembrono.
1: Oh iya, ini somenya Pak. Maaf nih, keenakan ngobrol. Oh iya Pak, anaknya Bapak dibawa aja ke barak tentara biar dididik.
0: Lah, kan aku wis ngomong. Aku bukan warga Jabar. Ya ora bisa lah.
1: Ya kalau begitu ya diponpesin aja Pak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Anak bapak dimasukkan ke pondok pesantren aja.
0: Boleh dicoba gue kun.
1: Yowis ya pak, saya tak lanjut keliling lagi.
0: Monggo, ke 10.000, sing 5.000, gue biaya curhat. Suwun ya dene.
1: Gokil ke pak, suwun ya pak.

0: Hei bocah, salaman apa priwe ngluyur bae.
1: Kena kae bocah kok pak ngisin-ngisini pisan.
0: Anu kepriwe sih, Bu?
1: Tadi di sekolahan itu dipanggil Pak Guru BK sama wali kelasnya anak kita.
0: Terus.
1: Anak kita mimpin pergerakan menyerang kelas yang lain, Pak. Ya semacam kayak tawuran antar kelas itu loh.
0: Astagfirullahaladzim, bisa-bisa kayak kue, Bu.
1: Genah kok, Pak. Jadi ada anak cewek yang digodain di kelas anaknya kita. Nah, anaknya kita kan termasuk jeger. Jadi dia nggak terima. Nah, ngeordinir anak kelas buat nyerang. Katanya geger geden itu di sekolah.
0: Lah terus kepriwe kowe, Bu?
1: Berakhir damai dengan mediasi sih. Duh, piye kiye pak, adakah solusi jenengan?
0: Kok, Dela tak ngomong langsung bareng bocah. Adit, buka pintu kamar, Dit. Bapak karo ngobrol ge.
1: Dit, ayo buka, Dit.
0: Ya wis, kalau nggak mau ngomong, gini Dit. Kalau kamu nggak bisa diatur, sekolahmu esi ngawur, malah senengnya jahil, gelut, tawur, terpaksa kamu bapak ponpesin aja.
1: Hah? Hah? Maksudnya piye, Pak?
0: Terpaksa kamu cabut dari sekolah dan kamu pindah ke pondok pesantren saja.
2: Ah, mau, Pak. Aku mau nang pondok. Mau pokoknya.
3: Demikian drama radio berjudul Mondok Aja, produksi RRI Purwokerto karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Tata, Fahri, Damara, penata rekaman Rahayu Setiarini, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus Ishak yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat, dan kita jumpa kembali besok dengan berbagai program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Campang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nur ayat 1 hingga 40 bersama dengan Ustadz Sugianto.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ليعلم

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ira Widis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan kali ini pendengar kami sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Ustadz Muhammad Saiful Rahman SAG MPD, Ketua IPARI Kabupaten Sampang, yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yakni menjemput rejeki yang berkah dan diridhoi Allah. Baik, untuk Ustadz Saiful dipersilahkan.
1: Baik Mbak Ira, terima kasih waktunya. Suara kedengaran ya?
0: Sangat jelas Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi.

untuk sebelumnya kita memahami apa hakikat rezeki yang dan keberkahan. Jika kita berbicara tentang rezeki, seringkali pikiran kita tertuju pada angka nominal di rekening, tertuju pada uang tunai, tertuju pada kendaraan atau harta benda lainnya. Padahal rezeki Allah sangatlah luas. Bisa berupa kesehatan, terus ketenangan jiwa, keluarga yang sakinah, sahabat yang baik, serta kesempatan beribadah, semangat untuk beribadah dan sebagainya. Itu merupakan rezeki yang amat berharga bagi kita. Tentang hakikat rezeki juga dikutip dalam kitab Fathul Bari karya Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu ar-rizqu rizqani rizqun zahirun lil ajsadi kal at'imati wal aqwat wa rizqun batinun lil qulubi wal arwah kal ma'arif wal ulum wa a'zamur rizqaini ma kana ghidha'an lil ruh. Jadi dalam kitab ini ada rizki itu ada dua, rizqun zahirun, yang pertama rizki lahiriyah untuk jasad, zahirun lil ajsad kal at'imati wal aqwat, seperti makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua wa rizqun batinun, dan rizki batiniyah ini lil qulub, untuk hati, wal ruh, wal arwah, dan ruh. Seperti apa namanya, ruh itu seperti kita selalu merindukan melaksanakan ibadah, itu namanya rizki yang masuk pada ruh. Dan rezeki yang paling agung adalah rezeki yang menjadi asupan bagi ruh. Dalam itu kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Ghazali disebutkan juga, i'lam anna rizqa fil haqiqati huwa ma yantafi'u bihil abd la ma yamlikuhu faman jama'a amwalan kasiratan wa lam ya'kul minha wa lam yantafi' falaysa rizqan lahu fil haqiqah wa innama huwa khazinun laha li ghairihi. Ketahuilah bahwa rezeki pada hakikatnya adalah apa yang dimanfaatkan oleh seorang hamba, bukan apa yang sekedar ia miliki. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang banyak namun tidak ia makan atau manfaatkan, maka pada hakikatnya itu bukanlah rezekinya. Ia hanya menjadi penjaga, khazinun laha li ghairihi, penjaga harta tersebut untuk orang lain. Nah, para pemirsa, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana dalam mencari rezeki bukanlah seberapa banyak yang kita dapatkan, melainkan seberapa berkah rezeki tersebut. Sedangkan keberkahan di sini para ulama mendefinisikan yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya semangat, bertambahnya ketenangan dan sebagainya. Rezeki yang berkah meskipun secara nominal sedikit akan mencukupi, menghadirkan ketenangan, mendatangkan keharmonisan keluarga, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rezeki yang banyak namun tidak berkah hanya akan mendatangkan kegelisahan, kelalaian, dan kehampaan. Nah, para pemirsa, untuk meraih rezeki yang berkah pasti diperlukan perpaduan antara ikhtiar melalui jalan yang halal dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengutip pandangan NU Online, terdapat beberapa cara

0: dalam menjemput rezeki yang berkah. Yang pertama diantaranya selalu bersyukur. Pertama untuk mendapatkan rezeki yang berkah kita selalu bersyukur. Syukur adalah menjadi salah satu kunci utama bertambahnya keberkahan rezeki. Artinya seorang hamba hendaknya menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta, kesehatan, keluarga yang sakinah atau apa maupun ketenangan hati. Nah, sekarang untuk dampak atau buah dari bersyukur, yang pertama dari sisi spiritual yaitu penambahan nikmat, ziyadatul khair. Janji Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kalau kita bersyukur akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Kemudian yang kedua, buah dari bersyukur dari sisi psikologis adalah mendapatkan ketenangan batin, yaitu tumakninah. Bebas dari rasa iri atau hasad, bebas dari tamak dan kecemasan, bebas dari kecemasan akan masa depan. Karena orang yang pandai bersyukur tidak fokus pada apa yang tidak ia miliki, akan tetapi fokus pada apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam hadis disebutkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang ada di atasmu. Karena hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mensyukuri, mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak fokus terhadap apa yang tidak kita miliki, kita fokus pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita dan melihat orang lain yang lebih bawah daripada kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan atau tumaknina. Dampak dari bersyukur yang ketiga yaitu dari sisi sosial, itu akan mendatangkan keharmonisan. Manusia yang pandai bersyukur kepada Allah biasanya pandai berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka otomatis ia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu bersyukur kepada Allah, ia pasti akan bersyukur kepada manusia, dan itu akan menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama makhluk. Ini tentang bersyukur. Kemudian dalam pandangan tasawuf, seperti Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, orang awam bersyukur karena menerima hadiahnya, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang hamba yang bijaksana, seorang hamba yang arif billah, bersyukur karena melihat kasih sayang sang pemberi di balik hadiah tersebut. Jadi bersyukur tingkat dasar, seseorang itu akan bahagia karena mendapat rezeki, mendapat harta, mendapat jabatan dan sebagainya. Namun bersyukur tingkat tinggi adalah bahagia karena merasa kehadiran Allah yang sedang menyapa dan menyayangi dirinya lewat nikmat tersebut. Orang biasa mudah bersyukur saat mendapat kelapangan, namun apa namanya yang tingkat-tingkat tertinggi adalah mampu bersyukur di bahkan di tengah ujian dan kesulitan. Jadi kalau kita apa namanya kehadiran Allah selalu dekat kepada kita, maka di saat sulit pun, di saat kita diuji, maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang itu bersyukur atas ujian? Ujian itu kita syukuri karena ujian adalah Allah menggunakan apa? Menggugurkan kesalahan kita, pembersih dosa. Yang kedua, ujian itu penguat jiwa. Yang ketiga, ujian itu merupakan pengingat diri. Jadi semuanya berdampak baik kepada kita, maka bersyukur tingkat tinggi walaupun sedang mengalami ujian dan musibah, ia tetap bersyukur. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa hal yang tidak disukai selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Pemirsa, untuk cara yang kedua mendapatkan rezeki yang barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi bersyukur, yang kedua adalah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini seakan-akan dua sisi yang bertentangan, namun ini ada titik temunya. Rezeki tidak datang begitu saja tanpa usaha. Seorang muslim dianjurkan untuk berikhtiar secara maksimal melalui pekerjaan dan usaha yang halal sesuai tuntunan agama. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, hasilnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bergantung pada kemampuan diri, jabatan atau kekuatan manusia, tetapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi segala rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita diperintahkan untuk berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Sedangkan ikhtiar adalah wilayah kewajiban manusia, sedangkan hasil adalah wilayah kekuasaan Allah. Allah tidak menilai manusia dari seberapa besar keberhasilan yang diraih, melainkan dari seberapa jujur, seberapa sungguh-sungguh, dan seberapa halal proses ikhtiar yang dijalani. Tawakal adalah tempat bersandar bagi jiwa manusia yang terbatas. Setelah seluruh potensi akal, potensi tenaga, dan strategi semuanya dikeluarkan, maka tawakal hadir membebaskan manusia dari rasa cemas yang berlebihan dan stres atas hasil masa depan yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Jadi pertemuan antara ikhtiar dan tawakal dapat dipahami melalui sebuah hadis terkenal saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang untanya. "Wahai Rasulullah, apakah unta ini aku lepas lalu aku bertawakal atau aku ikat dulu baru bertawakal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ikatlah untamu terlebih dahulu, kemudian bertawakallah." Jadi kita diperintahkan untuk berikhtiar kemudian bertawakal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cara yang ketiga yaitu hidup sederhana dan memperbanyak sedekah. Hidup sederhana dan memperbanyak sedekah. rezeki yang berkah juga dapat diraih dengan menerapkan pola hidup sederhana dan tidak berlebihan, sikap qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah akan membuat hati lebih tenang dan jauh dari sifat tamak. Selain itu, memperbanyak sedekah menjadi salah satu jalan untuk mendatangkan keberkahan. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru menjadi sebab Allah melipat gandakan pahala dan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Jika logika matematika manusia berprinsip 10 dikurangi 1 menjadi 9, ini berkurang, tapi logika langit atau logika spiritual berprinsip 10 dikurangi 1 itu tidak akan berkurang. 10 dari segi angka dikurangi 1 memang 9, cuman nilainya itu lebih bisa bertambah dan berkembang biak jumlahnya. Karena sedekah itu akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, juga memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Jadi kebahagiaan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Yang keempat, para pemirsa, cara untuk mendapatkan rezeki yang barokah yaitu meningkatkan ibadah dan memperbanyak doa. Selain usaha lahiriah, seorang muslim juga perlu memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak amalan sunnah, serta memperbanyak doa merupakan bagian dari usaha batin untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar juga menjadi salah satu amalan yang membuka pintu rezeki. Dalam Al-Quran, Surat At-Talaq, ayat 3 disebutkan bahwa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan solusi dari semua permasalahan, dan akan diberi rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Selain itu, memperbanyak zikir seperti hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim itu juga merupakan penjemput rezeki yang barokah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Itu menjadi bentuk pengakuan seorang hamba bahwa segala kekuatan dan keberhasilan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mendapat amalan dari guru saya di Pondok Pesantren di Pamekasan, itu dari Syekhona Kiai Haji Abdul Hamid Bata-Bata, beliau dari gurunya dari Sayyid Abdullah Ba'alawi. Itu setelah subuh kita dianjurkan setelah salat subuh membaca istighfar 100 kali. Setelah itu membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Kemudian yang ketiga membaca la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Insyaallah rezeki kita akan tidak berkurang. Para pemirsa, marilah kita luruskan kembali niat kita dalam bekerja dan mencari nafkah. Bekerjalah bukan hanya untuk mengejar dunia, tetapi jadikan pekerjaan sebagai sarana ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik rezeki yang cukup namun membawa kedamaian daripada melimpah tetapi membawa bencana di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, membersihkan rezeki kita dari hal-hal yang haram dan melimpahkan keberkahan dalam kehidupan keluarga kita. Ya Ghani ya Hamid ya Mubtiu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka bi rahmatika ya rahimin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Saiful Rahman SAG MPD atas
0: sama-sama
1: topik menjemput Baira. Rezeki yang berkah dan diridhoi Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat oleh masyarakat yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sebelum mengerjakan sesuatu. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi mutiara pagi kita bersama dengan Ustadz Muhammad Saiful Rahman SAG MPD, yakni Ketua Ipari Kabupaten Sampang, mengenai menjemput rejeki yang berkah dan diridhoi Allah, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Sampang Pag-iini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6 pagi mendengar berita pagi kembali hadir bersama dengan Pro 1 di Sumenep untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah setelah Kepres terbit baru proses pelunasan bisa dilaksanakan.
2: Momentum Hari Jadi ke-81 Wing Jawa Timur tahun 2026 ini semakin memperkuat komitmen kita terhadap mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, sejahtera.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Calon jemaah haji Kabupaten Sampang masih menunggu kepastian resmi rincian biaya haji tahun 2027. Meski pemerintah pusat dan DPR telah menyepakati besaran biaya haji, ketentuan tertulis melalui keputusan presiden atau kepres masih dinantikan. Khairul Umam melaporkan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Saifuddin, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden sebagai dasar untuk menyampaikan rincian biaya haji 2027 secara resmi kepada masyarakat. Keputusan pemerintah pusat terkait biaya haji disebut telah disepakati, namun informasi resmi kepada calon jemaah di daerah akan disampaikan setelah kepres diterbitkan. Saifuddin menjelaskan informasi mengenai besaran biaya haji 2027 telah beredar di berbagai media. Meski demikian, pihaknya memilih menunggu ketentuan tertulis agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan resmi pemerintah. Besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah juga dapat berbeda berdasarkan embarkasi keberangkatan. Karena itu, calon jemaah asal Sampang diminta menunggu rincian resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Keputusan dari pusat sudah, Pak. Cuma kita butuh kepres tertulis. Itu? Kita tinggal menunggu kepresnya saja. Jadi pas perembarkasi tidak sama itu. Kan kisah sudah banyak, sudah di media, sudah sudah beredar. Hanya kita menunggu kepres. Berapa itu? Ini kita ampun, jadi menunggu saja, Pak. Kalau ada, kita umumkan. Jadi kalau memperjelas yang sudah beredar di media itu menunggu kepres saja itu paling tepat itu.
4: Sebelumnya pemerintah bersama DPR menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Sementara itu rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang menjadi tanggung jemaah ditetapkan sebesar Rp54,64 juta. Dalam skema tersebut, rata-rata biaya pelunasan yang perlu dibayarkan jemaah setelah memperhitungkan setoran awal, nilai manfaat dan subsidi pemerintah mencapai Rp23,4 juta. Angka ini turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Kepastian biaya bagi calon jemaah asal Sampang yang tetap mengacu pada ketentuan resmi pemerintah dan rincian berdasarkan embarkasi keberangkatan. Kemenhaji Sampang akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah kepres diterbitkan, sehingga calon jemaah memperoleh kepastian mengenai biaya yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan haji 2027. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyebut skema biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah disepakati DPR dan pemerintah mengurangi beban biaya pelunasan yang harus ditanggung jemaah. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan mulai diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BP. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, meski ada kenaikan harga bahan bakar pesawat dan hotel, DPR dan pemerintah tetap memperhatikan BP yang harus ditanggung jemaah masih terjangkau. Halim menyebut, DPR dan pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun depan sebesar Rp98,4 juta. Di dalam itu, ada rata-rata BP yang harus dibayarkan oleh jemaah 54,6 juta rupiah, nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji 43,8 juta rupiah, serta nilai manfaat akun virtual 3,4 juta rupiah dan subsidi pemerintah 3,2 juta rupiah.
1: Ya, jadi jemaah sangat terbantu dan ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah dalam beberapa minggu setelah Kepres terbit, baru proses pelunasan bisa dilaksanakan.
6: Selanjutnya menurut Halim tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres untuk BP setiap embarkasi. Perbedaan BP per embarkasi disebabkan oleh perbedaan jarak penerbangan dan biaya aftur yang diperlukan. Lanjut Halim menyampaikan, mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BP untuk jemaah yang masuk embarkasi Surabaya sebesar 61,3 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, jemaah telah memiliki setoran awal 25 juta rupiah, kemudian dikurangi nilai manfaat, akun virtual, dan subsidi pemerintah, sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah kurang lebih 29,7 juta rupiah.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
7: Saya Cahawi di Sulap. Alhamdulillah di tahun 2027 biaya perjalanan ibadah haji turun. Harapan saya, walau ongkos haji tergantung penyesuaikan kurs dolar, pemerintah harus terus mengawal untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji.
8: Saya Hasani di Sumenep, alhamdulillah biaya haji tahun 2027 turun. Harapan saya, setiap rupiah dari dana haji dikelola secara transparan dan sepenuhnya kembali dalam bentuk pelayanan terbaik.
9: Saya Musahlan di Sumenep. Ongkos jemaah haji reguler di tahun 2027 katanya turun. Alhamdulillah. Soalnya insya Allah keluarga saya di tahun 2027 akan berangkat ke Tanah Suci.

0: Biaya haji turun, pelayanan jangan ikut menurun. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis Faisal Warid dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh akhirnya menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 atau 1448 Hijriah sebesar Rp98,4 juta. Dalam skema yang disepakati, biaya yang dibayar langsung jemaah sebesar 54 juta sekian per jemaah. Lalu setelah melihat setoran awal yang dibayar jemaah ditambah subsidi 3 juta yang diberikan pemerintah, maka biaya yang harus dilunasi jemaah tahun depan kurang lebih Rp23 juta. Angka ini relatif menurun dibanding 2026 musim haji lalu sebesar Rp26 juta. Pengurangan ongkos naik haji yang harus dilunasi menjadi angin segar, terutama bagi calon jemaah yang harus mempersiapkan biaya dalam waktu jangka panjang. Kebijakan ini dapat meringankan beban finansial masyarakat sekaligus membuka ruang bagi calon jemaah untuk mempersiapkan keberangkatan dengan lebih tenang. Bagi banyak orang, berhaji bukan sekedar perjalanan ke tanah suci. Ada ikhtiar bertahun-tahun, tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, serta penantian panjang yang disertai harapan dan doa. Karena itu, penurunan biaya yang harus ditanggung jemaah patut disambut positif. Namun di balik kabar baik itu, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Biaya yang lebih murah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Ibadah haji merupakan perjalanan ibadah yang kompleks. Jemaah harus menempuh perjalanan jauh, menghadapi perbedaan cuaca, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menjalani rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Tidak sedikit pula jemaah yang berusia lanjut dan memerlukan perhatian khusus. Dalam kondisi demikian, pelayanan yang baik bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar efisiensi anggaran tidak berujung pada pengurangan fasilitas yang dibutuhkan jemaah. Penghematan harus dilakukan melalui tata kelola yang lebih baik, perencanaan yang matang, negosiasi biaya yang transparan, serta pengawasan ketat terhadap seluruh penyedia layanan. Bukan dengan mengorbankan kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kehusukan jemaah dalam beribadah. Disinilah pentingnya menempatkan kebijakan penurunan biaya haji secara proporsional. Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi angka biaya pelunasan yang lebih rendah, mereka juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran, menghitung kebutuhan pelayanan, serta memastikan bahwa seluruh komponen penyelenggaraan haji tetap memenuhi standar yang layak. Evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya harus menjadi pijakan penting dalam mempersiapkan musim haji 2027. Berbagai persoalan yang pernah muncul tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif atau sekedar bahan laporan tahunan. Setiap kekurangan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik mendapatkan pendampingan memadai. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup dilihat dari jumlah jemaah yang diberangkatkan atau besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh jemaah tanpa terkecuali. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial di Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran berbagai bantuan, meliputi zakat produktif bagi pelaku UMKM, alat dan mesin pertanian. Alat tersebut diisi dengan penyaluran berbagai bantuan, meliputi zakat produktif bagi pelaku UMKM, alat dan mesin pertanian, alat tangkap nelayan, serta bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyelenggarakan khitan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan kesehatan gigi dan mulut.
3: Jadi kita memberikan stok sampai 200 anak. Setelah itu kemudian kita nanti memberikan zakat produktif. Ada pelaku UMKM yang biasa berjualan di sini. Setelah itu ini di belakang kita, ini nanti penyerahan Al-Sintan khusus bagi gabotan yang ada di Sumenep. Setelah itu kita akan penyerahan aspal.
2: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astatriono menyampaikan, pihaknya menyediakan kuota khitan massal bagi 163 anak, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 orang, serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi 100 orang, sehingga total mencapai 463 penerima manfaat.
4: Momentum Hari Jadi ke-81 di Jawa Timur tahun 2026 ini semakin memperkuat komitmen kita terhadap mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, sejahtera, tanpa terkecuali masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan.
2: Kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial ini difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sumenep.
0: Satreskrim Polresta Sumenep.

0: mengungkap dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun di Kecamatan Batu Putih. Seorang pria berinisial J berusia 22 tahun diamankan polisi. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Satuan Reserse Kriminal Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial J berusia 22 tahun di rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi tertanggal 25 Juni 2026. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 3 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Batu Putih. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan berinisial NH berusia 18 tahun diduga menuruti keinginan terlapor untuk melakukan hubungan suami istri setelah dijanjikan akan dinikahi. Korban kemudian diketahui hamil dan melahirkan, namun terlapor diduga tidak memenuhi janjinya dan diketahui telah menikah dengan perempuan lain. Dalam penanganan perkara ini, polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa tersangka, melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Dugaan tindak pidana pencabulan yang diungkap oleh teman-teman Satreskrim Polresta Sumenep, di mana telah mengamankan seorang pria berinisial J berusia 22 tahun warga Batu Putih di rumahnya. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi tertanggal 25 Juni 2026.
1: J diamankan untuk menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polresta Sumenep mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban demi menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis lebih lanjut.
0: Efek pemotongan alokasi transfer ke daerah atau TKD dan dana desa dari pemerintah pusat mulai berdampak serius terhadap ruang fiskal di Kabupaten Sampang. Menghadapi himpitan anggaran tersebut, Bupati Sampang Slamet Junaidi secara tegas menyoroti ketimpangan antara tingginya alokasi dana daerah ke desa dengan minimnya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Bupati mendesak seluruh aparatur kewilayahan untuk meningkatkan rasa memiliki dan segera menggenjot realisasi penarikan pajak. Hasil dari pembayaran PBB P2 tersebut dipastikan akan dikembalikan secara utuh kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.
3: Salah satu pendapatan daerah itu adalah dari PBB P2 yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa untuk membayar. Tentunya atas koordinasi dengan camat. Maka kita mencari potensi-potensi supaya bagaimana kita meningkatkan PAD. Potensi dari yang lain-lain, distribusi dan seterusnya tidak maksimal.
0: Bupati mengungkapkan pemerintah Kabupaten Sampang telah mengalokasikan alokasi dana desa atau ADD hingga 86 miliar rupiah per tahun untuk 180 desa di 14 kecamatan. Nilai dukungan anggaran tersebut jauh melampaui total kewajiban PBB P2 seluruh desa yang tercatat hanya sebesar 9,367 miliar rupiah. Kondisi ini makin memprihatinkan karena hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2026, capaian penerimaan pajak di tingkat kecamatan masih sangat rendah.

0: Kabupaten Sampang terancam kekeringan masif yang meluas hingga 81 desa di 7 kecamatan hingga awal Oktober 2026. BMKG menegaskan semua pihak bersinergi dengan mundurnya awal musim hujan ke pertengahan Desember 2026 yang dipicu oleh fenomena El Nino tipe sangat kuat. Ima Fadilah melaporkan.
1: Kabupaten Sampang terancam menghadapi kekeringan masif yang semakin meluas dari kondisi saat ini, yaitu lebih dari 81 desa di 7 kecamatan hingga awal Oktober 2026 mengalami kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan agar semua pihak dapat bersinergi menghadapi kondisi ini, menyusul mundurnya awal musim hujan ke pertengahan Desember 2026 yang dipicu oleh fenomena El Nino dengan tipe sangat kuat. Kekeringan kritis ini dipastikan membuat hujan baru akan turun pada pertengahan Desember 2026. Prediksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayetno, yang menyebutkan bahwa terdapat dinamika khusus pada kasus El Nino kali ini yang berlangsung mulai 2026 hingga 2027.
2: El Nino yang kemudian nyebrang hingga kuartal 1 2027 akan berdampak satu, bahwa awal musim hujan di Kabupaten Sampang itu mundur. Curah hujan dalam 10 hari itu sudah lebih 50 mm gitu ya. Itu baru di dasarian 2 Desember.
1: Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena El Nino yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2027 berdampak pada mundurnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang, yaitu sekitar 20 hingga 30 hari dari klimatologis normalnya. Kabupaten Sampang diperkirakan baru akan memasuki musim hujan dengan indikasi curah hujan lebih dari 50 mm dalam 10 hari pada kisaran pertengahan dasarian kedua dan ketiga Desember 2026 yang seharusnya secara normal sudah dimulai pada akhir November. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan ini berdampak luas mulai dari kekeringan hidrologis, kekeringan sektor pertanian, hingga kekeringan sosial di mana kebutuhan masyarakat terhadap air baku menjadi sangat signifikan. Berdasarkan pemetaan dari BPBD Sampang, saat ini tercatat adanya perluasan daerah kekeringan dari 78 desa pada bulan lalu menjadi sebanyak 81 desa. Kondisi paling kritis berada di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedundung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Ima Fadilah melaporkan.
0: Petani milenial asal Bangkalan mengembangkan usaha pertanian di tengah tantangan serangan hama hingga persaingan pasar. Miftahul Umar melaporkan.
3: Mohtarom, petani milenial asal Desa Bendengdeje, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, terus mengembangkan usaha pertanian dengan membudidayakan sejumlah komoditas, mulai dari cabai, tomat, semangka, hingga melon. Selama sekitar 3 tahun menekuni dunia pertanian, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari serangan hama dan penyakit tanaman hingga pemasaran hasil panen yang tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya, pengendalian hama menjadi kendala terbesar karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut, rutin berkonsultasi dengan pembimbing pertanian ketika menemukan masalah di lahan.
4: Sebenarnya kalau untuk tantangan itu paling banyak susah ngatasin penyakit-penyakit jamur yang ada di tanaman. Soalnya kita sebenarnya meskipun sudah 3 tahun nih di sini ya kan, memang tahu caranya merawat tanaman seperti apa biar bisa subur, biar bisa bagus gitu. Jadi memang paling susah itu ngatasin hama.
3: Mohtarom menambahkan pernah mengalami penolakan ketika menawarkan hasil pertanian ke pasar. Untuk memperkenalkan produknya, ia mencoba memberikan sampel secara gratis agar calon pembeli dapat menilai kualitas hasil panen sebelum melakukan pembelian. Dalam pemasaran, ia mengandalkan pasar tradisional dan konsumen dari lingkungan sekitar, termasuk pembeli datang dari desa maupun kecamatan lain. Hasil penjualan selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, ditabung, kemudian diputar kembali sebagai modal penanaman berikutnya.
5: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.

0: Sebagai agenda rutin tahunan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan kabupaten atau Kejurcup Atletik Bupati Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan kabupaten Kejurcup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Stadion Gor Ayani Sumenep. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 tersebut diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
2: Harapan kami ya, dari pelaksanaan ini akan memunculkan atlet-atlet baru ya, yang jelas itu ya. Jadi dari hasil kejurcup ini akan ada regenerasi dari senior-senior yang akan juga melepaskan ya, gantung sepatu. Sehingga dari atlet pemula ini saya mendapatkan atlet yang baru yang mungkin nantinya pada ending terakhirnya di Porprov.
1: Mujib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat serta uang pembinaan sekaligus diproyeksikan masuk dalam program pembinaan atlet daerah atau atlet binaan PASI Sumenep. Kejurcup kali ini mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik pendengar, 32 menit lepas pukul 6 pagi, tadi kita sudah mendengarkan bersama pendengar berita pagi Pro 1 Sumenep, yakni berita dari berbagai wilayah di Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Dan saat ini kita kembali ke studio di Jalan Imam Bonjol Sampang. Pendengar, masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pagi ini mendengar saya informasikan mengenai ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang pendengar per tanggal 15 Oktober 2026. Untuk harga beras premium mendengar yakni Rp14.900 per kilogram, kemudian beras medium Rp13.000 per kilogram. Lalu harga gula kristal putih Rp18.000 per kilogram. Sementara itu minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter. Dan minyak goreng minyak kita Rp15.700 per liter. Bergeser ke harga daging mendengar, yakni daging sapi paha belakang Rp137.000 per kilogram, daging ayam ras Rp42.500 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Adapun harga telur ayam ras yakni Rp24.000 per kilogram, kemudian telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Bergerak ke harga cabai pendengar, yakni cabai merah besar Rp35.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp61.500 per kilogram. Kemudian bawang merah berkisar di harga Rp27.500 per kilogram dan bawang putih sinko atau honan Rp29.000 per kilogram. Kemudian untuk harga sayur mayur pendengar, yakni kol atau kubis Rp10.000 per kilogram, kentang Rp16.500 per kilogram, tomat merah Rp10.000 per kilogram, wortel Rp17.500 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Itu tadi pendengar informasi mengenai harga bahan pokok di Jawa Timur yang kami lansir langsung dari siskaperbapo.jatimprov.go.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

mendengar, Anda masih bersama kami di program Mohon Satu Air, disampaikan informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 pagi, pendengar Warta Berita kembali hadir bersama dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safi.